0: Ini dah final dan banding, ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya. Sudahlah, Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
4: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara negara mencapai 52 triliun rupiah.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
8: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
8: pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenaga kerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan. Tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pol 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan.
17: kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skipangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arah petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita ikuti rangkaian acara selanjutnya, persembahan RRI Bone.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elema anak kisili surang agama anak tukarebata. Alhamdulillah siruntuk sikit paimadi di acara elong kelona RRI Bone si bawa ia Imran Bate. Agama anak tukarebata tanah podo mada si desi menemuki di sili surang papada biasa dunda mana ki rorwasi acara elong kelo yesoe. Dia so arabai tanggal 7 ulas 10 2026. Puran itu pas diangaki elong-elong odi tapile sile serang di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Engkai lona balok cindra boti tenri sompa selengut dani mapoji ceni tebu capu pakuraga taro nak masimang papoji nalawa waramparang napai upi rasai we mata palawa udani mabura mali tetek itulisi bawa labuan atiku udani mataungeng itana tenri bolo si bawa nadapi wetunda. Odi di ma telepon di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi di 0851-9151-8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Elong kelong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nurdin.
1: Iya Nurdin.
0: Iya. Elota tuh Pak Nurdin agak
1: Mabura mali
0: akhirnya selen nih.
1: Akhirnya selen si minang kota sejati itu kue serah diri di bawah nama ada kadang kamu kisah sehat dulu sini itu dengar kamu mali kari barita TV di kopi kesafar di bongkir untuk minang-minang di dalam pengal kalama ini
0: iya
1: untuk para ide ada imra nama ada kisah keluarga melangkar jenang-jenang tanding
0: amin
1: kadang lupa
0: amin.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Nurdin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinja, terima kasih. Kita beralih ke yang berikut. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jusman.
2: Iya, agak teka ya Bapak Puan.
0: Alhamdulillah madisi di semua.
2: Alhamdulillah.
0: Ini tuh agak kareba
2: yeah. Alhamdulillah kareba madisi Bapak Puan.
0: Pokoknya Jusman happy selalu deh.
2: Iya yeah.
0: Bahagia selalu tau wah.
2: Mudah-mudahan
0: bahagia selamanya
2: puan.
0: Amin. Lagi tu makan ngelang aga.
2: Elang nanu puan. Tetap kita di bawah.
0: Oh po. Iba.
2: Iya.
0: Amin. Bela dua anak ini.
2: Iya elang nak pelbagai. Elang nak pelatukan untuk sahabat setia selama ini mana kita tanpa dosa ya, mana kita teru. Tiba keluarga tadi bola atas. Untuk boleh kasri di ulu-ulu di bawah tersayangna selama eleki ketuk boleh ke alwi di bonsel selama eletoki ke alwi ke asma di wajah untuk yang mana-mana nafas ini analog kalau di kamar sengah di
0: iya
2: selama elema anaki yang kondisi sama anaki materi tiba keluarga tak
0: iya
2: elemnya dia pelatukan boleh spesial untuk tersayangku di
0: Sweet.
2: Kalau pada saya tak kimas teru, melantun untuk kami dah letak.
0: Amin.
2: Ucapannya ada pada lagu. Tetap kita di bawah.
0: Eh, Jusman. Oh, terima kasih nak. Sama-sama Jusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman di Panyula. Terima kasih. Sebelumnya engkau Pak Nurdin di Sinjai. Terima kasih tuh. Disimpeni jolo sila serta patelepo ketelue elong kelong.
1: Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Andi Imran.
0: Waalaikumsalam, Pak Maji. Pak Maji, assalam. Ba balok cintang ka?
1: Iya.
0: Akhir
1: sebulan ni. Nak kepada sahabat kompi selama ini mana ke memar pada kemungkinan saya masih mati di Bolata. Kepada dari Gusman di Banyulah sudah tersayang. Nak kepada Irfan di Bunyi. Oh, Irfan, selamat atas Irfan. Alwi di Bonsel. Ya mana mana nanti tiga mas tengah dia. Karena selama mana ke mereka lihat selama kita pada selama makot over di Andi Merah selama atas kita keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maji di Micok, terima kasih. Jadi gena ini telu sila surah di nasabah telu bawa jolo pat telepon diterima di setiap segmen. Pura pedi putrahi telu elon apa sih kamu terima telepon. Jadi cenampe pesidat telepon di dan kelinga jolo elona maburamali untuk Pak Nurdin di Sinjai.

0: Kasih pemas sila seorang di Elong Kelong na RRI Bode. Terima kasih Pak Nurdin, Jusman, si bawa Pak Maji di Mico. Upala baka ki pemang elong-elong audita pilih di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Engka boti tendi sompa, selengudani, mapoji cendi tebu, capu pakuraga, taro nak masimang, papoji nalawa warang parang, napai upirasai, wai mata palawa udani, labuan natiku, udani mataungam si bawa itana tendi bolo. 0815191518901. Siapa tahu kalau mata matom ada yang mau bergabung tapi tidak bisa kah bahasa Bugis atau malu kah bahasa Bugis atau terbata-bata kah saya pakai bahasa Bugis jadi sungkan kak masuk, boleh kah menggunakan bahasa Indonesia? Boleh lah. Itu bahasa persatuan kita, jadi gak mesti menggunakan bahasa Bugis. Sepanjang bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang bisa dipahami dan tetap menjunjung tinggi adab sopan santun ya. Kita langsung sapa yang berikut ini. Elong Kelong.
1: Elong Kelong. Assalamualaikum Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri.
1: Iya, agak kereba
0: sapa. Alhamdulillah madesi di semua. Ini tuh agak kereba.
1: Alhamdulillah madesi di semua.
0: Alhamdulillah. Iya. Elong lagu putra kaki.
1: Pak aga papoji nalawa warang parang.
0: Papoji nalawa warang parang siap segera diputarkan. Iya. Akhirnya selain di Pale Asri.
1: Elong na pelu pelatu kang untuk sabah kompi. Kerana selama ele mana kita na podo pedang asia di belata masing-masing. Mapa ketoper pelu na kakak walwi selama ele toki kawi. Kena podo sihat-sihat toki na melampai merutai lancar mani jemaja mata. Amin. Apa ketua perpelai pajar di Pondre untuk Jusman di Penyulas bahwa tersayana kura-kurki selalu. Untuk tersayana Jusman ikut sama kisah pasapa toi. Iya. Iya, sempat saya dan kelinget tuh.
0: Iya, kan lu
1: dalam tepu. Iya, dan kayak lo tuh kapal aja lo teran sapa-sapa ya.
0: Iya, saya tak.
1: Saya ku di mundur di Kecamatan Berbo, apa ketua para pelede dan tene ku di selama ele toki.
0: Iya.
1: Tanda podo saya toki. Nah, ada reki merubah lampe. Oke. Okay, apa ketua para pelede kapaida si bawa putra kelilina di Solo. Selama ini toki memuare si atoki na lancar mana tu jemaja mata lancar tu tidak leta. Untuk iman mana na pacelingan elong kela dega mas tengah di selama ini mana ki memuare padang kemana mana ki sehat-sehat. Nada lagi umur melampe na lancar mana jemaja mata na lancar tu tidak leta.
0: Amin.
1: Mampak kita pula ini pamim radi.
0: Yeah.
1: Karena pun sehat ki na. Dari kimbru melampai, nalancar mana ngejam-jam mata, nalancar tau pedan leta.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih bangun tadi.
0: Maka tau pedi dia, Sri.
1: Iya, Puan. Terima kasih, Mega. Masih mana? Dapat capureng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri di Ulo-Ulo. Kita sapa lagi yang berikut ini. Elong Kelong.
2: Elong Kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Faida.
2: Apa kabar, adekku?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ya, alhamdulillah kalau begitu.
0: Kak Faida juga, apakah kepala hari ini aman?
2: Aman-aman saja, tidak terlalu bisa dibawa ke mana-mana.
0: Syukurlah.
2: Kalau sakitnya ada gitu, bisa dibawa ke mana-mana.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Ya penting tetap semangat begitu ya, meskipun.
2: Ya pasti dong. Bagi teman-teman sahabat dan semuanya.
0: Baik.
2: Rekus lagu.
0: Iya, Allah kiwas, lo kiwas macam cerita. Elo ngaga sepilai Kak Faida.
2: Elo ngaga tuh Haji. Ini mah di Bapile lah kata Foji.
0: Lokasi
2: mah. Lagi di Selen apa nih Foji?
0: Iya, iya.
2: Amulangin kai Bapile sama di Bone. Lah di mana ki? Katai Kakalwi ya sementara doi ke Sopeng. Mudah-mudahan didapat di sana obatnya ya.
0: Amin.
2: Ada tadi ada Asri bersama Dentene. Nah, kurakur kina sama Dentene ta.
0: Iya.
2: Itu jus mah sama tesnya juga mana semuanya nih deh.
0: Iya.
2: Terkecuali panggil orang. Ya, kita selalu nah.
0: Terima kasih Kak Faida sehat-sehat ki.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak saya yang ustazah itu. Kak Faida Diwajo, terima kasih. Kita langsung sapa lagi yang berikut ini. Elong kelong.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eleki.
0: Waalaikumsalam. Selamat eletoki asma.
3: Iya.
0: Aga tuh karebas ma.
3: Alhamdulillah medisin, medisin semua. Mari di mampu ketapa.
0: Loki mang keleng elok aga.
3: Aga runangnya, aga pelawa, aga dinalawa papa, dinalawa udan ya aga nero.
0: Aga je.
3: Enggak sedih mang keleng pelawa udan ini, tapi anu udan udan menyesal.
0: Oh bah, wae wae mata pelawa udan.
3: Udan. Iya.
0: Akhirnya selain di pale.
3: Elona untuk sabak kompi, selamat remanki mamare. Ada yang teman-teman kisah saya was bapak lihat.
0: Iya.
3: Apa tetap pro kawi di Ponsel.
0: Iya.
3: Untuk pajar di Ponte, apa tetap pro jusmang si bawa tori pujina. Memuare magati kir basek di.
0: Amin. Bawa tori
3: pujita.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Iya, amin. Apa tetap pro kapaida.
0: Iya.
3: Di Solo si bawa putra kelilingna. Untuk imenemenena pacilingan elang-elang di kawas ngadi.
0: Iya.
3: Ini maniki memeres ya maniki.
0: Oke.
3: Mencari malam jiwa beratak mencari ke pedali.
0: Iya.
3: Apa kita pedi memeres ya kita selalu nalancar ke jemaat-jemaat.
0: Iya.
3: Lega ke pedali.
0: Amin, terima kasih.
3: Amin. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lo kan jelas simpai Bapak Aldan yang saat ini sedang bertugas untuk mengamankan kantor RRI. Selamat pagi Bapak. Semoga pagi ini Bapak bisa menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin dan tanpa ada celah sedikit pun untuk bisa menggolkan ya kejahatan-kejahatan masuk di kantor RRI Bone. Jadi aja jo THP ku Aldan Osliwa di mak THP. Aja talu pematung ke tu program bincang-bincang RRI di bincang si RRI si bahalo dokter. Odiki matu konsultasi di halo dokter di si bah dokter Margareta tete setengahna dua di setengahna telu ga setengah telu di setengah telu ya setengah telu temanya adalah stroke. Jadi kalau kita kutana terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan stroke, bergabung kita di program Halo RRI bersama Dr. Margareta yang merupakan program kerjasama RRI dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bone. Dan kedengarannya jolo Papoji Nalawa Parang-Parang.

0: Engkau siki pemesili serang di acara Elong Keloner Ribone. Terima kasih Dendre Asri, Faida Sibawa Asmah. Upal bakas siki pemeng Elong Elo Tasadia di tepi le di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Engkau londa boti tenri sompa selengudani mapoji ceni tebu capu pakuraga taro nak masimang. Engkau to elona napai upirasai labuan natiko si bawa udani matau ngeng disimpeni jolo di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
1: Hello,
0: selama ele kipang berang. Sama ele to kiribas. Teki ya kuki wirelengi maruko seding.
1: Tak ada wirelengi lagi pang.
0: Lo gitu mangkring elo ngaga.
1: Elo ne selengudani.
0: Selengudani siap. Akhirnya seleni.
1: Elo ne pelat tu kang untuk sabah kesiaku selama ele mana ki. Memari pada kamera nama kita tu ya. Keluarga.
0: Iya.
1: Eh, uma di pondre panur di finjai. Dengan jenopi sama Reski sampai lagi
0: yeah.
1: Anis di rompe untuk yang mana-mana dia agama sengaja.

0: kami.
1: Selamat ini mana? Terima ketua perlu dipanggil berani.
0: Iya.
1: Selamat atas sifat terus jemaat tak telefon saya aman atas sifat keluarga.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas di Tacipik, terima kasih. Dua pih di Tajeng untuk melengkapi segmen ketiga ini. Di Tajeng Transportasi Lestari di 0851-9151-8901. Sekali lagi di 0851-9151-8901. Selama eletoki di mana silisura maring kelingai reribone di pasar sentral Palaka, maka toper odo notoka simpai-simpai bapak owner dari Ungu Seluler di selama eleki untuk Pak Aji dari Ungu Seluler beserta keluarga selama ki beraktivitas, semoga maega dalai yesoe mak barakai dan terus bisa menebar banyak kebaikan untuk orang lain. Di kita sapa yang berikut ini. Elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat ele toki.
2: Selamat ele
0: ki. Iya, jadi biasanya itu kalau mau bersalawaki luangkan waktu untuk orang menjawab pertanyaan untuk menjawab salam tak. Nah, pispirapur sampai ki selamat eleki padende matur kilo lanjut. Assalamualaikum jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jadi.
2: Jadi di Palepak ka jolo pun.
0: Iya, Palepak ka jolo. Pak Makmat, sisir-sisir ma pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele mana kelong-kelong aga tukai. Satu-satu dong.
2: Oh, deh, dan dingin apa deh, pari di pom?
0: Aku tu kareba, Eci.
2: Madece, pom, madece.
0: Alhamdulillah. Mage tunggu. Dia pegang ke bawah sih, di.
2: Dia pegang ke
0: pom. Lampoko, wey. Marah, aku tu kaju-kaju ya, deh, toh.
2: Wey, dia kagak ke pom. Berle dia, nu pom. Dia kagak becu, mi biji-biji na papa datang memberi Eca. Pada yang kena bosing ni, tapi alhamdulillah kamu boleh,
0: ya.
2: Walaupun tidak sesuai harapan.
0: Betul. Sabar aku mantan mantap namanya mengeluh kesini. AC aku tu.
2: Iya, aku tu bukan seperdua pun sepertiga.
0: Kasih nah, dan cedero do, dom kosoki di pupu na agana.
2: Tapi maka dah syukur mungkin pang kamu boleh.
0: Iya, betul, betul.
2: Tahun berikutnya ti.
0: Amin, insyaallah. Diganti berkali-kali lipat.
2: Iya.
0: Anunya, produksinya. Lo kita pernah mangkeling elong agak Eci.
2: Kesedihan orang kalinya panganu selengut Dani.
0: Selengut Dani.
2: Iya.
0: Selengut Dani nak pilih dendre ribas tapi kalau kima cuy di mata, kalau kima pilih lengeh.
2: Tapi lengan nak telefon lagi.
0: Okay,
2: Pak siapa tahu dia ni lo kecil kaya ribas.
0: Sekir betul ribas. Akhirnya selain ni pale.
2: Iya. Elan nak peletukkan untuk sahabat kumpi. Ucapan salam alai mana ki. Dan apa dah pada sehat mana ki. Minta tahu kapai dah di Solo Sibawat. Putra Selilina. Jusman si bawa tersayang na, puang kata pula ya nu puang Astri si bawa dentek na.
0: Iya siap. Iya.
2: Nah, ya mana mana na perengkelingan na elong kelong dega tu pasangan di ucapan na salam ilai mana ki tanah podo pada sehat mana ki. Untuk hidup puang tanah podo sehat toki berlancari jamata lancar to pada le.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Puan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eci di Lampoko dan Cedi pi patrepolita aja selesoran di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong
3: elong kelong. Assalamualaikum.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
0: Bang. Agak tuh kareba, Bang Aco.
3: Alhamdulillah, kareba mati sedih.
0: Alhamdulillah. Gelap sedih mangkring sadat, tenang bang hanyutkan. Kalau gitu mangkring lo ngagah.
3: Ini bana pleng kapan?
0: Siap, akhir selan di pale.
3: Iya. Selaku untuk anggota sejati. Ucapan assalamualaikum mana kita deh. Mudah-mudahan kamu nemki sehat-sehat. Si bawa keluarga tak iya mana matto parohat jaringan na ilong kelong tenna foto si hamana tapi si bawa keluarga munti di wangi merah
0: siap
3: salamat itu patarwi di majaman
0: terima tenna kasih
3: foto si hatoki
0: amin amin amin
3: makasih banyak.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aco di Wajo, terima kasih sebelumnya ada Eci di Lampoko dan Ribas di Tacipi. Jadi dan keling ini jual elona elo pamulana pilihan Ribas selengudan yang boleh cicak alwi selama kemarin kali ini.

Sila sorang terima kasih mega di mana pura bergabung makotopor ide meringkilinge bawang. Waktu ini masih maka di acara Elong Kelong, insya Allah sirintuk kipai mandilai wetu. Ya Imran Batin Masimang dari Pacaporeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siap.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ini.
1: Halo. Gimana?
0: Iya. Terdengar suara saya?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, sudah terdengar. Okay. Dari tadi saya menanti, tapi baru kedengaran suaranya Rizna.
0: Betul, saya juga dari tadi memanggil-memanggil, baru terdengar juga suara Anda.
1: Akhirnya ya.
0: Akhirnya, kenapa? Kita berjumpa lagi.
1: Bagaimana kabarnya Rizna?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau ini dengan Annie, Kak? Annie kan?
1: Iya, betul, dengan Annie.
0: Annie gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Bone masih sangat panas.
0: Sama, Makassar juga sangat panas dan diperparah kondisi udaranya juga buruk, sehingga diimbau untuk menggunakan masker sebenarnya ketika beraktivitas di luar ruangan ini.
1: Iya.
0: Jadi untuk Halo RRI pada pagi hari ini, boleh diupdate terlebih dahulu lebih lanjut bagaimana kondisi di Kabupaten Bone ini ya nih?
1: Ya, untuk Kabupaten Bone saat ini selain musim kemarau juga masih terkait dengan kesulitan air bersih juga.
0: Oke.
1: Nah, informasi yang akan kami bagikan dari Kabupaten Bone ini terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melalui verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Dan ini Rizna, Dinas Koperasi Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus, jadi ada tim khusus untuk verifikasi dan validasi bangunan serta peralatan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bone. Langkah ini tentu dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone yakni Bapak Hamzah Sanusi untuk nantinya memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat.
0: Oke. Baik, jadi itu update dari Kabupaten Bone ya. Kalau untuk ini laporan yang masuk kepada kami dari pendengar yang berada di Lembang Pinrang yakni Pak Aldi. Beliau juga menyertakan visualnya di sini memang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan beberapa hari di Desa Benteng Paremba dan Kelurahan Beteng Kecamatan Lembang. Di mana warga ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun tidak bisa memadamkan api dengan kobaran yang sangat besar. Tanaman kakao milik warga tidak bisa diselamatkan, semuanya hangus terbakar. Dan ini foto yang beliau kirimkan diambil pada kemarin siang pukul 2 dengan udara yang begitu panas. Jadi memang kalau Pak Aldi ini beberapa hari kebelakang intens menginformasikan bahwa saya masih terus terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sudah ada upaya juga pemadaman yang dilakukan, bahkan sudah berkolaborasi dengan pemadam kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan ternyata belum bisa memadamkan api dengan cara maksimal. Ini kita mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau titik kebakaran untuk berhati-hati dan tentunya asap dari kebakaran ini bisa berbahaya untuk Anda, jadi perhatikan kondisi kesehatan Anda.
1: Betul.
0: Seperti itu. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kita akan mencoba menerima telepon berikut ini. Oke, boleh dicoba kembali ataupun Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp kami pendengar ya. Jika telepon studio belum bisa menghubungkan Anda dengan nomor yang sama 0821-3333-9440. Untuk Makassar juga ini sebenarnya lebih kepada tren ya. Tren yang mulai banyak juga digemari yakni munculnya gerakan bukan gerakan juga terlalu ini terlalu kaku. Komunitas-komunitas pesepeda. Mm-hmm. Di wilayah Makassar ini mulai banyak komunitas sepeda dan ini juga sempat memicu respon dari masyarakat, utamanya bagi pengguna jalan, karena ada sebagian yang mengatakan bahwasannya ini bisa mengganggu arus lalu lintas, mm-hmm. membahayakan, dan ada komentar-komentar lainnya. Namun juga ada yang mengatakan bahwasannya ini sebagai bentuk gerakan dari teman-teman komunitas yang ingin memperkenalkan bahwasanya memang pesepeda pun memiliki hak di jalan raya, bukan hanya yang menggunakan roda 2 ataupun juga roda 4. Mereka juga bisa menggunakan jalan raya sebagaimana mestinya, bahkan harus menjadi perhatian dari pemerintah sendiri untuk kembali memperjelas jalur bagi pesepeda itu sendiri.
1: Nah
0: ini juga menarik ini iya. Sebenarnya
1: Risna, di Kabupaten Bone juga ini ada informasi yang cukup menonjol. Ada dua rumah terbakar di Bengo, lagi-lagi terkait dengan kebakaran. Jadi dua rumah semi permanen di Dusun Amanrang, Desa Sama Endre, Kecamatan Bengo ini terbakar pada Selasa 6 Oktober kemarin. Dan penyebab sementara itu diduga karena kompor portable meledak. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian itu diperkirakan mencapai 250 juta. Dan api berhasil dipadamkan itu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Dan pada saat kebakaran awal itu diperkirakan sekitar pukul 10.30.
0: Oke. Ini lagi-lagi menjadi pengingat ya,
1: iya,
0: ini bagi kita semua. Kompor portable itu dari segi harga tidak begitu mahal sebenarnya, tapi ketika kita tidak mempergunakan dengan baik, itulah tadi bisa menyebabkan kerugian sampai 250 juta. Jadi harus kita pahami bagaimana cara penggunaannya, safety-nya juga diperhatikan, seperti itu.
1: Iya.
0: Apalagi kondisi

0: untuk kita semuanya,
1: iya,
0: untuk tidak
1: betul
0: membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, apalagi di tengah saat ini yang kemarau melanda kita, pastinya gampang api menyebar.
1: Betul. Dan sebenarnya kita harus sudah dari awal menyadari memiliki dua musim, hanya dua, kemarau dan musim penghujan. Dan sudah dari tahun-tahun sebelumnya edukasi mengenai jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, ini sudah menjadi hal yang paling mendasar begitu. Dan pada saat terjadi hal seperti ini kan terlihat bahwa saya memang kesadaran dari masyarakat ini belum terbentuk dengan baik begitu ya. Jangan sampai hanya karena kepentingan kita pribadi, kesenangan kita sesaat,
0: betul,
1: dampaknya sampai 10 hektar. Itu bukan angka yang kecil, itu bukan jumlah yang sedikit tentunya. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini. Ini ada yang bergabung bersama kami.
0: Oke.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Krisna Subatio.
1: Iya, waalaikumsalam. Saya bersama dengan rekan Eni juga ini Pak. Dengan siapa di mana kita?
2: Pak Eni RRI Bone.
0: Iya, halo, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng, Desa Pelangi Sen, Kecamatan Lilo. Masih terkait dengan air bersih ini Mbak Risna. Ditanyakan ini kan dari PDAM, karena di sini ada kilometernya itu Mbak Risna, jadi mungkin ini dari PDAM. Sampai sekarang belum ada perhatian.
1: Baik.
2: Bertahun-tahun
1: mohon maaf mengalir. Pak Jaya, ini kan sebelumnya sudah dijawab ya mengenai bagaimana sebenarnya kondisi di Desa Palangiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Dan terakhir kami meminta dari Pak Jaya sendiri untuk memastikan apakah sudah ada kartu langganan yang diberikan dari pihak PDAM. Dan ketika Bapak mengatakan bahwasanya ada yang sudah terpasang, apakah memang benar dari PDAM atau seperti apa Pak, bisa dipastikan terlebih dahulu begitu?
2: Ya, karena di sini dulu di per bulan dibayar 15.000, ada kilometernya terpasang itu di rumah.
1: Jadi sudah sempat teraliri atau belum sama sekali?
2: Pernah teraliri itu.
1: Selama berapa lama teraliri?
2: Mungkin ada 1 tahun.
1: Oh, 1 tahun pertama ini masih mengalir airnya ya, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi.
2: Nah, tapi saya tidak tahu itu apa memang kilometer dari PDAM atau bagaimana.
1: Oleh karena itu kami
2: yang jelas ada kilometernya itu, Mbak.
1: Iya, ya, mohon maaf. Oleh karena itu kami minta kalau ada Pak Jaya bisa menginformasikan kepada kami ID pelanggan PDAM-nya ini Pak, supaya bisa kami teruskan langsung kepada PDAM dan dilacak begitu kalau memang sudah berlangganan dan sebab dan sempat teraliri sebelumnya.
2: Ya, pernah teraliri, tapi sekarang sudah tidak mengalir lagi, sudah berapa tahun, mungkin ada 4 tahun tidak mengalir, tidak jalan airnya.
1: Atau juga boleh Bapak fotokan yang tadi disebutkan kilometer PDAM-nya dan yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp kami untuk kami cross-check Pak, supaya nanti betul-betul bisa ada buktinya sehingga PDAM bisa menindaklanjuti begitu.
2: Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa dipoto kalau memang dikirim ke situ.
1: Iya, langsung dikirimkan di WhatsApp kami ya Pak ya. Nomor yang sama 0821-3333-9440.
2: Ya, oke, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini Pak Jaya di Sopeng yang mau follow up laporan beliau mengenai kondisi
0: air bersih.
1: Air bersih.
0: Kalau
1: ini sebenarnya sudah ya.
0: Kalau Risna sendiri gimana nih? Aman kan airnya di rumah?
1: Airnya aman, tapi keluarnya kecil.

0: Masih mending ya kalau keluarnya kecil. Kalau di rumah ini itu sudah tidak lagi keluarnya.
1: Waduh, jadi alternatifnya apa ini?
0: Ya bergilir. Jadi tengah malam gitu. Iya. Kalau PDAM itu memang sudah beberapa bulan sama sekali tidak pernah mengalir. Jadi alternatif kita itu beralih ke sumur.
1: Oh, ke sumur.
0: Itu pun bergiliran ya, kita menantinya subuh.
1: Subuh baru ada mengalir.
0: Iya, iya.
1: Oke. Ya ini sudah terjadi berapa lama ini?
0: Semenjak sudah ada 3 bulanan ya, kalau misalkan kita menantikan air dari sumur. Tapi kalau PDAM itu, kalau untuk di rumahnya ini itu sudah lama sekali, sudah tidak difungsikan.
1: Wah, iya. Tapi kondisi airnya bagaimana? Masih layak tapi ya?
0: Iya.
1: Bagus masih. Tidak ada aroma dan warnanya keruh gitu ya?
0: Tidak, cuman itu dia, butuh perjuangan untuk menunggu ya.
1: Betul, menampung lagi.
0: Menampung lagi.
1: Waduh, jadi kalau misal lupa nampung, wah ya. Pagi-pagi ya. Udahlah ya, gak usah mandi dulu.
0: Mandinya nanti pas sampai di kantor.
1: Nah, betul.
0: Tapi baik, syukurnya itu di kantor RRI Bone, alhamdulillah kita tidak kekurangan air bersih. Walaupun di sekitaran itu sudah ada keluhan ya tetangga kalau kesulitan air bersih, tapi alhamdulillah untuk sumber air di kantor itu masih aman.
1: Sumber air di kantor masih aman.
0: Betul. Oh,
1: okay. Di sini juga masih aman sih kalau diperhatikan, deras juga aliran airnya dari kran itu. Oke, baik. Ini kita akan jeda terlebih dahulu ya.
0: Yep.
1: Tetap bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini. Pendengar, Anda masih dapat bergabung di 0821 3333 9440. Kami hadirkan lagu dari Rosa, Terlalu Cinta.

0: dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya 5 kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar, atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Loh,
2: kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Rizna Supratio dan juga rekan saya
1: Eni
0: Adnan dari RRI Bone. Di 50 menit pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan cukupkan Eni ya, halo RRI pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang teleponnya belum kami terima, boleh nanti mengirimkan WhatsApp ke kami di nomor yang sama 082133339440. Untuk laporan dari Pak Jaya di Desa Palangiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, kita akan menunggu juga informasi tambahan dari beliau mengenai ID pelanggan PDAM-nya. Terima kasih, saya Rizna Supratio.
1: Dan saya Eni Adnan.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Pendengar, siang ini kita berjumpa kembali dalam program Bincang Siang RRI Bone bersama saya Eni Adnan untuk edisi siar. Tepatnya di hari Rabu 7 Oktober di tahun 2026. Dan pendengar RRI Bone, guru bukan hanya mengajarkan ilmu untuk kita, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi menghadapi masa depan di tengah perubahan teknologi dan tantangan dunia pendidikan saat ini. Seperti apa sosok guru yang mampu melahirkan generasi kuat dan berkarakter? Dalam momentum Hari Guru Internasional, di siang hari ini dalam program Bincang Siang kita akan mengangkat tema terkait dengan guru hebat, generasi kuat, pendidikan bermartabat. Bersama narasumber kita di siang hari ini sudah hadir di studio RRI Bone ada Ibu Sarifa, SPD, MPD. Beliau adalah kepala SMK Negeri 7 Bone. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Bone dan selamat Hari Guru Internasional Ibu.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, tema kita di siang hari ini cukup menarik dan untuk Anda nantinya saudara pendengar kita nantikan juga untuk berpartisipasi bersama kami. Anda dapat bergabung menanyakan sesuai dengan tema yang kita angkat saat ini di nomor WhatsApp RRI Bone di 0851-9151-8901 tapi nanti di sesi yang kedua. Karena di sesi pertama ini saya ingin berbincang-bincang dulu bersama Ibu Sarifa. Menurut Ibu, seperti apa sih sebenarnya Ibu guru hebat di era sekarang ini?
1: Ya, kalau kita melihat situasi sekarang ya, iya. Guru hebat itu bukan berarti guru yang harus bisa segalanya. Tetapi guru hebat itu adalah guru yang mau terus belajar. Guru yang ketika mengajar itu memiliki hati yang tulus, mereka mengajar siswa selayaknya mengajar anaknya. Guru yang memiliki empati dan teladan. Dalam arti bahwa ketika guru meminta siswanya untuk membersihkan, maka gurunya dulu yang harus membersihkan.
0: Harus mencontohkan. Iya
1: betul.
0: Terlebih dulu,
1: ya, ya berarti guru hebat itu adalah guru yang bisa dicontoh, guru yang bisa digugu dan ditiru. Kemudian guru hebat itu adalah guru yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Misalnya kita tahu kan di dunia pendidikan itu kurikulum selalu berubah-ubah. Jadi guru yang hebat itu salah satunya adalah guru yang bisa beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Artinya bahwa perubahan kurikulum itu membuat mereka selalu mau untuk belajar. Itu menurut versi saya guru yang hebat.
0: Jadi guru hebat tidak cukup hanya diukur dengan kemampuan mengajar saja ya Bu.
1: Betul.
0: Iya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat tantangan terbesar guru dalam menghadapi karakter peserta didik saat ini seperti apa?
1: Di kondisi seperti ini kita tahu bahwa generasi sekarang itu tidak bisa lepas dengan yang namanya handphone. Jadi tantangannya adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang memang sesuai dengan harapan peserta didik, tetapi tidak menyalahi aturan pendidikan. Ketika guru belajar atau mengajarkan peserta didik, kita kadang-kadang dibayangi dengan hal-hal yang berbau dengan hak asasi manusia. Jadi tantangannya adalah di situ, ketika guru ingin berusaha menjadikan siswanya lebih baik secara karakter, tetapi terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menganggap apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah hal yang salah dari segi hukum ya. Padahal sebenarnya tujuan dari guru itu adalah untuk menjadikan anak-anaknya lebih baik. Jadi tantangannya di situ. Jadi keberadaan hal-hal yang berbau hukum terkait pendidikan itu yang membuat guru-guru merasa ya sudahlah kita kita bisa apa? Ketika kita berusaha untuk memperbaiki anak-anak dan dianggap melanggar hukum, ya otomatis pasti guru-guru akan menarik diri. Dan ini yang menjadi hal yang tidak baik di dunia pendidikan. Ketika guru kehilangan kepedulian terhadap peserta didik kita, dalam artian bahwa apapun yang anak-anak lakukan ya terserah saja, karena kalau kita mau memperbaiki, kita dianggap melakukan pelanggaran hukum terkait hak asasi itu. Jadi di situ tantangannya di zaman sekarang. Melihat karakter anak-anaknya juga, karena pengaruh media sosial dan sebagainya, ya di situ tantangannya.
0: Iya. Nah, betul sekali yang dikatakan Ibu bahwa saat ini karena adanya pelanggaran hak asasi manusia, jadi guru kebanyakan merasa dibatasi.
1: Iya,
0: betul. Tapi sebenarnya bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman untuk guru-guru lain bahwa kita tidak boleh kehilangan rasa peduli untuk siswa-siswa kita ini?
1: Iya. Kalau kami di SMK 7 Bone sebagai kepala sekolah, di kurikulum sekarang ada yang namanya guru wali.
0: Iya.
1: Jadi pendekatan-pendekatan secara personal itu diusahakan melalui guru wali, dibantu dengan guru BK. Jadi setiap anak yang bermasalah diusahakan didekati dengan hati, menggunakan hati, pendekatan personal kepada mereka. Jadi terkadang saat kita melakukan pendekatan ke siswa, memang dibutuhkan suara yang agak keras, yang agak tegas. Tetapi dengan pendekatan yang lebih personal, pendekatan yang lebih lembut, anak-anak tidak akan merasa bahwa mereka diadili. Karena biasanya sesuatu itu akan berhubungan dengan hukum ketika anak-anak yang kita dekati itu merasa diintimidasi atau diadili, ya. Tetapi ketika pendekatan dilakukan dari hati ke hati, dilakukan dengan lembut oleh guru wali pada saat ini di sekolah kami, itu kami yakin dan percaya hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu bisa teratasi. Saya sebagai kepala sekolah berusaha memaksimalkan peran itu di teman-teman guru, berusaha untuk membuat mereka tetap semangat untuk melakukan perbaikan terhadap karakter anak-anak kita, untuk membuat mereka tidak pesimis, tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Jadi melalui program guru wali yang kami laksanakan di sekolah, kami memanfaatkan hati para guru-guru kami untuk melakukan pendekatan, terutama buat anak-anak kami yang kami rasa memang sedikit bermasalah secara personal.
0: Baik-baik. Jadi merangkul mereka secara pribadi, ya.
1: Iya,
0: Ibu. Tapi tidakkah ini mengurangi nanti rasa kecanggungan mereka, tidak hormat mereka kepada guru karena tidak adanya batasan antara guru dengan siswa, Ibu?
1: Beberapa guru sebenarnya mengkhawatirkan seperti itu.
0: Iya.
1: Tetapi ketika prosesnya berjalan dan kita betul-betul memahami kondisi peserta didik, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang kita takutkan atau khawatirkan. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang di pikiran kita nanti anak-anak tidak hormat atau apa ya, maunya semuanya menganggap kita seperti teman, ya.
0: Seperti bestie gitu, Bu.
1: Karena adanya hubungan yang lebih personal atau pendekatan yang lebih personal. Tetapi ketika kita betul-betul memahami kondisi peserta didik tersebut, memahami kondisi anak-anak, semua yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya rasa khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi itu memang sangat besar. Karena belum dilakukan. Tetapi ketika itu kita lakukan, kita akan melihat bahwa ada sisi terdalam dari siswa kita yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah anak-anak yang baik. Ketika didekati dengan cara yang baik dan kita paham kondisi yang mendasari kenapa anak-anak tersebut melakukan hal tersebut, maka yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dan selama ini, selama dilaksanakan di sekolah kami, selama teman-teman guru kami melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang memiliki persoalan pribadi tersebut, itu apa yang dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi. Anak-anak tetap menunjukkan rasa hormat. Anak-anak tetap menunjukkan bahwa guru saya adalah orang tua saya. yang memang harus saya dengarkan dengan baik. Itu sejauh pemantauan saya terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman guru selaku guru wali di sekolah.
0: Iya, soalnya beda ya kalau misalkan dulu zamannya Eni sekolah tuh Bu.
1: Iya.
0: Ada dua tempat yang kita rasa itu angker untuk kita lewati.
1: Iya, betul.
0: Ruang guru.
1: Iya.
0: Kemudian ruang BK.
1: Iya.
0: Iya,
1: betul.
0: Itu dua tempat yang saya selalu ingat sekalipun kita tidak punya kesalahan apapun
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: Bu, tapi terkadang kita wanti-wanti nih kalau mau lewat di depan dua ruangan ini.
1: Iya, benar.
0: Tapi sekarang ini melihat justru siswa lebih dekat,
1: iya,
0: duduk
1: betul.
0: Bareng bersama gurunya, bahkan bisa komunikasi di luar
1: jam belajar.
0: Jam belajarnya.
1: Iya,
0: iya. Dan sebenarnya Ibu, jika kita melihat seberapa penting keteladanan guru itu dalam membentuk karakter siswa-siswanya Ibu.
1: Kalau keteladanan guru itu betul-betul sangat penting ya, karena kalau kita mau mendidik anak, sama seperti misalnya di rumah ya, kita posisikan diri sebagai orang tua. Kalau kita ingin anak kita cepat bangun, berarti orang tuanya juga harus cepat bangun. Kalau kita mau anak kita rajin sholat, berarti orang tuanya juga harus sholat. Begitu juga pada sekolah. Ketika kita menginginkan siswa datang tepat waktu, berarti gurunya juga harus datang tepat waktu. Ketika kita meminta siswa kita melakukan sholat berjamaah, berarti gurunya juga harus sholat berjamaah. Pokoknya segala sesuatu yang kita minta siswa untuk melakukan, maka gurunya dulu yang harus melakukan. Karena di zaman sekarang tidak sama seperti kita dulu. Gurunya bilang apa dengan suara yang besar, kita sudah takut dan melakukan apa yang diminta sama guru. Kalau sekarang kan tidak. Mau kita teriak-teriak menyuruh anak-anak membersihkan kelasnya, memungut sampah, tetapi ketika mereka tidak melihat contoh, mereka tidak akan melakukan. Jadi memang di zaman sekarang itu butuh keteladanan guru. Karena siapa lagi yang anak-anak mau contoh selain guru di sekolah? Itu terlepas dari orang tua ya.
0: Nah, ini dia yang perlu guru-guru tahu, bahwa bagaimana menjadi guru sosok yang dihormati Ibu tanpa menciptakan jarak dengan siswa-siswanya. Jadi seperti apa Ibu?
1: Kalau di sekolah kami berdasarkan kurikulum sekarang, disinilah sebenarnya perannya yang saya maksud, itu guru wali. Kalau di zamannya Eni sekolah nggak ada yang namanya guru wali ya.
0: Iya, kalau
1: yang
0: guru
1: ada
0: BK
1: cuman
0: ada.
1: Wali kelas.
0: Iya, wali kelas.
1: Kalau sekarang ada guru wali, wali kelas dan guru BK.
0: Oh, jadi beda.
1: Beda. Kalau guru wali itu lebih berperan di proses administrasi peserta didik, kehadirannya dan sebagainya. Sementara untuk pembentukan karakter lebih ke guru wali. Dengan dibantu sama guru BK. Jadi dalam proses pembentukan karakter ini diharuskan sebenarnya seharusnya guru wali itu meluangkan waktunya di setiap hari. Ketika mereka sudah mengajar, mereka menemui anak wali mereka untuk sekedar berbincang, mendengarkan cerita anak-anak, dan dari cerita itu kita tahu apa persoalan yang dihadapi anak tersebut. Jadi menciptakan kedekatan emosional. Diharapkan dengan hubungan antara guru wali dan anak walinya ada hubungan emosional yang lebih baik, itu bisa mencegah anak-anak melakukan perbuatan yang tidak kita harapkan. Jadi cocok juga menurut saya program pemerintah ini di tengah kondisi anak-anak zaman sekarang yang terkadang lepas kendali, lepas kontrol karena terlalu besarnya pengaruh dari media sosial.
0: Ini karena Ibu berbicara tentang media sosial, tentunya sekarang kan lebih canggih lagi Bu dengan adanya teknologi. Nah, teknologi lebih banyak membantu ataukah justru ini menjadi tantangan bagi guru-guru Ibu?
1: Kalau kami di Kejuruan sebenarnya sangat terbantu dengan teknologi tersebut karena ada mata pelajaran yang memang membutuhkan teknologi tersebut. Hanya saja dalam proses pembelajaran memang perlu ada pembatasan.
0: Iya.
1: Di sekolah kami itu ada kegiatan pembatasan penggunaan handphone. Jadi untuk mata pelajaran yang memang menurut gurunya tidak perlu menggunakan handphone, itu tidak kami berikan izin untuk digunakan. Jadi ada pengumpulan handphone. Tetapi ketika pelajarannya memang membutuhkan handphone untuk mengakses teknologi tersebut, itu kami berikan kesempatan. Dan teknologi itu menurut kami sangat membantu, terutama di jurusan kami di sekolah itu ada jurusan desain komunikasi visual, ada jurusan broadcasting dan perfilman. Otomatis ketika mereka diberikan tugas untuk menyelesaikan tugasnya itu memang butuh banyak informasi. Dari sosial media kah atau dari platform-platform yang lain yang sehubungan dengan tugas-tugas mereka. Jadi kalau dibilang sejauh mana pentingnya teknologi buat anak-anak itu sangat penting, tetapi perlu adanya pembatasan.
0: Jadi ada pembatasan ya Ibu. Ada waktu-waktu di mana guru menginformasikan untuk siswa-siswanya membawa ponsel mereka. Tapi bagaimana guru menghadapi siswa yang lebih cepat mendapatkan informasi dari internet, Ibu?
1: Iya, terkait pembelajarannya.
0: Iya, betul.
1: Di sinilah sebenarnya letaknya guru harus kreatif.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita dulu di zaman sekolah kita sumber informasi satu-satunya adalah guru.
0: Guru, betul.
1: Sementara sekarang, guru diharapkan atau seharusnya menciptakan pembelajaran di mana sistemnya dua arah.
0: Iya.
1: Sumber informasi bukan hanya dari guru.
0: Iya.
1: Jadi siswa pun bisa memberikan informasi. Seandainya mereka lebih tahu duluan, guru bisa bekerja sama dengan siswa tersebut dan menjadikan siswa tersebut sebagai tutor sebaya. Sehingga anak-anak yang mendapatkan informasi lebih awal itu tidak merasa diacuhkan. Atau tidak merasa dihargai pekerjaannya karena mendapatkan informasi yang lebih awal tentang pelajaran yang mau mereka pelajari. Sementara yang belum mendapatkan informasi itu tidak merasa bahwa sepertinya saya ketinggalan. Jadi memang di zaman sekarang itu dituntut kreativitas guru mengajar. Jadi sumber informasi tidak hanya satu-satunya bersumber dari guru, tetapi ada kolaborasi antara guru dengan peserta didik yang kita anggap memang lebih paham dibanding teman-teman yang lainnya, supaya dia tidak merasa diacuhkan atau merasa bete di proses pembelajaran. Ya, jadikan mereka tutor sebaya, membantu guru. Ceritanya kalau waktu kita kuliah itu sama seperti asisten dosen.
0: Iya, betul ya, Bu.
1: Jadi anak-anak yang lebih duluan mendapatkan informasi atau dalam bahasa gaulnya lebih cerdas, lebih pintar, itu kita jadikan tutor sebaya atau bahasanya asisten guru lah.
0: Jadi di sini guru tidak boleh tersinggung ya, karena betul. Siswanya lebih duluan tahu informasi atau kepelajaran yang belum diajarkan untuk siswanya. Tapi guru justru harus lebih luas lagi informasi yang didapatkan ketimbang siswa yang satu itu. Baik Ibu, dan sebenarnya Ibu, apakah sistem pendidikan saat ini sudah menjawab semua kebutuhan generasi muda Ibu?
1: Kalau kita perhatikan sistem pendidikan kalau dari pemerintah pusat secara tertulis itu sudah sangat luar biasa. Hanya saja terkadang terkendala di prakteknya. Kalau sekolah dengan fasilitas yang luar biasa memang tidak akan ada masalah. Tetapi ketika kita berada di sekolah dengan fasilitas yang serba terbatas, memang agak keteteran dengan sistem pendidikan sekarang. Contoh misalnya di rencana pembelajaran itu mengharuskan ada fasilitas seperti ini. Tetapi ternyata kondisi di lapangan tidak ada. Jadi dituntut lagi peran kreativitas dari guru supaya pembelajarannya bisa berjalan sesuai dengan sistem yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau sesuai dengan kurikulum, tanpa harus terbatasi oleh ketidakadaan fasilitas tersebut.
0: Jadi sebenarnya Bu, apa yang perlu dibenahi agar sekolah itu tidak hanya mengejar nilai semata, tetapi juga karakter dari siswanya?
1: Ya, kalau di sekolah untuk memperbaiki karakter pastinya harus ada program. Program ini sejalan dengan program prioritas dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu salah satunya membentuk dimensi siswa dengan karakter dan religiositas yang baik. Bagaimana modelnya? Kita bisa lihat di sekolah-sekolah itu dilakukan kegiatan pembiasaan. Contoh, dilakukan pembiasaan sholat berjamaah, dilakukan pembiasaan setoran hafalan surah Al-Quran, dilakukan pembiasaan kebersihan sekolah. Jadi harapan dari pemerintah, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah itu akan membentuk karakter peserta didik kita. Karena karakter itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam waktu beberapa hari, tetapi memang butuh waktu yang lama, dan waktu yang lama itu bisa dilakukan melalui pembiasaan. Jadi pihak sekolah memang dituntut untuk tidak bosan. Karena kadang kita menemukan ada program yang dilaksanakan seminggu akhirnya bosan. Jadi diharapkan ini program-program pembiasaan itu bisa berjalan terus menerus sehingga diperoleh nanti lulusan dengan karakter sesuai dengan yang diharapkan. Baik itu sesuai harapan orang tua maupun sesuai dengan harapan dunia kerja, khususnya buat kami di SMK. Karena kita tahu bahwa di industri itu mereka menerima karyawan itu tidak hanya melihat prestasi secara tertulis, tetapi dilihat dari attitude mereka. Dan attitude itu bisa terbentuk dengan baik apabila memang sejak awal dibiasakan pembentukan karakter yang baik dimulai pada saat mereka berada di sekolah.
0: Iya, nah itu semua yang barusan Ibu jelaskan adalah bagian dari usaha untuk pembentukan karakter, Ibu. Tapi bagaimana sekolah menghadapi, pastinya ada perbedaan ya Bu, pastinya ada perbedaan kemampuan yang juga tadi Ibu akui bahwa ada yang melalui proses-proses cukup lama. Nah ini bagaimana menghadapi perbedaan kemampuan dan karakter di setiap siswanya, Ibu?
1: Ya, di dunia pendidikan ada namanya diferensiasi pembelajaran. Maksudnya bahwa ada perbedaan tindakan terhadap siswa dengan kemampuan yang tinggi dengan yang rendah. Dalam hal pembentukan karakter, saya kasih contoh untuk setoran hafalan Juz 30. Ini program prioritas Pak Gubernur. Dalam melaksanakan program ini, kita tidak bisa memaksa semua siswa menghafal Juz 30. Karena memang kemampuannya tidak sama. Jadi caranya dilakukan pembagian kelompok. Untuk siswa memang yang sudah lama menghafal Juz 30 itu tinggal di murojaah aja, dihadapi oleh guru tertentu, melakukan pengulangan-pengulangan. Sementara untuk siswa yang memang belum bisa, dikelompokkan di kelompok itu dan dihadapi secara khusus juga dengan guru yang berbeda. Jadi dalam melakukan pembinaan karakter itu tidak disamaratakan. Yang menurut kita, oh ini tinggal pengulangan, berarti yang menghadapinya orang yang berbeda. Ini memang harus lebih mendalam, berarti harus ada memang yang bertugas untuk itu. Jadi masing-masing guru bertugas menghadapi siswa dengan kemampuan yang berbeda. Jadi tidak disamaratakan. Begitu cara kami di sekolah, supaya anak-anak yang memang dipaksa sejauh apapun susah untuk melakukan hal tersebut, ya minimal mereka sudah terlihat memiliki progres dalam usahanya. Seperti itu.
0: Dan mungkin juga anak-anak tidak merasa minder ya Ibu, dikelompokkan dengan temannya yang mempunyai kemampuan lebih dari yang agak lambat ya Bu.
1: Tidak merasa minder karena kami juga menggunakan anak dengan kemampuan yang lebih itu sebagai pendamping.
0: Dilibatkan juga.
1: Artinya terkadang ada anak yang tidak bisa ketika berhadapan langsung dengan guru.
0: Dengan gurunya.
1: Tetapi
0: iya.
1: ketika dengan mm-mm. temannya, mm-mm. muncullah
0: iya,
1: keistimewaannya. Iya. Wah, jadi di situ kami memanfaatkan iya. Anak-anak yang mm-mm. memang punya kelebihan dibanding temannya yang lain untuk mendampingi temannya.
0: Iya, karena memang mungkin pada saat dihadapi oleh gurunya merasa blank, kosong.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena memang ada seperti
1: iya,
0: itu.
1: Ada yang seperti itu.
0: Merasa blank, gugup,
1: iya.
0: tapi pada saat sama
1: temannya,
0: sebayanya iya, itu mungkin lebih gampang,
1: iya,
0: ya lebih terbuka lagi.
1: Iya,
0: baik,
1: benar.
0: Baik. Ya Ibu, kita akan jeda sejenak dulu, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kita tunggu di layanan telepon di 0851-915189-01. Anda dapat bergabung bersama kami menanyakan sesuai dengan tema yang kita angkat di siang hari ini, yaitu guru hebat, generasi kuat, pendidikan bermartabat. Bersama tentunya narasumber kita di siang hari ini, yakni Ibu Sarifa, SPD, MPD, selaku Kepala SMK Negeri 7 Bone. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 107.9 FM RR Ribone dan saudara pendengar, kita kembali lagi di program Bincang Siang. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat mengirimkan pesan singkat di siaran langsung kami YouTube RRI Bone dan juga mengirimkan pesan singkat di WhatsApp yakni 0851-9151-8901. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung melalui layanan telepon di nomor yang sama di 0851-9151-8901. Kita sapa dulu penelpon pertama di siang ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Upi, silakan pertanyaannya, Upi.
1: Ya. Assalamualaikum, Ibu Kepsek.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya, sebelum saya ucapkan selamat hari internasional untuk Ibu Kepsek ya. Oleh mewakili seluruh guru ya. Semoga seluruh guru di seluruh dunia tetap bisa memberikan pendidikan, memberikan tetap anak muridnya ya.
2: Ya,
1: saya mau tanyakan Bu, artinya mungkin persoalan mendasar di negara kita Bu, artinya ini sudah menjadi rahasia umum ya Bu ya, artinya sudah menjadi tantangan bagi dunia pendidikan kita Bu, artinya mungkin ini bukan ranahnya Ibu, tapi mungkin Ibu bisa memberikan pandangannya. Yang pertama begini Bu, tantangan Bu ini tentang bagaimana Ibu memandang bahwa di Indonesia ini masih banyak guru yang artinya berada dalam artinya ketakutan memberikan pengajaran kepada anak-anak, dalam artian bahwa mereka masih terbayang-bayangnya jangan sampai mereka misalnya memberikan pendidikan kepada siswanya, atau misalnya contoh mereka membedakan siswanya, mereka berhadapan dengan hukum Bu. Seperti Ibu, kita bersama, bahwa beberapa tahun yang lalu atau kemarin pernah terjadi di Sulawesi Tenggara Bu ya. Kali mungkin kita tahu juga tentang Ibu Sukriani ya, ya artinya yang berhadapan hukum dengan gara-gara dia menghukum siswanya yang artinya atau muridnya yang notabene anak pengasuhnya punya jabatan atau punya kekuasaan orang tuanya Bu. Bagaimana Ibu memandang masalah ini?
2: Baik.
1: Yang kedua, saya mau minta tanggapannya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya instruksi dari Kementerian Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah tentang dibentuknya di masa-masa sekolah ada Korps Kadet Republik Indonesia atau bisa disingkat KKRI. Bagaimana Ibu menanggapi tentang masalah ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu bisa dijawab pertanyaan dari pendengar kita, ada Upi di Lapri.
2: Iya, terima kasih Pak Upi. Untuk pertanyaan pertama, ini bisa saya dengar dengan jelas ya, tapi yang pertanyaan kedua tadi agak ini.
0: Iya.
2: Iya, agak tidak jelas apa pertanyaannya, mungkin pengaruh jaringan. Kalau yang pertama terkait dengan pandangan saya terhadap kita sebagai guru dalam melaksanakan pekerjaan dalam mendidik siswa yang terbayang-bayangi dengan persoalan hukum ya, itu tidak bisa kita hindari memang, karena kita tahu bahwa kondisi masyarakat sekarang kan itu cepat termakan yang namanya hoaks. Jadi kalau kami di sekolah untuk setiap permasalahan itu kami berusaha untuk melibatkan orang tua. Ketika ada indikasi bahwa siswa tersebut memang sudah ada masalah, sebelum itu membesar, kami memang menghadirkan orang tua. Jadi ada proses komunikasi antara guru wali, wali kelas, guru BK dan juga kepala sekolah. Ada komunikasi. Jadi kami usahakan itu komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua itu bisa lancar. Termasuk jika siswa kami sementara melakukan PKL, jadi komunikasinya itu tidak hanya satu arah, tetapi juga melibatkan pihak industri, orang tua dan juga pihak sekolah. Kami juga setiap saat saling mengingatkan di sekolah dalam menghadapi anak-anak. Ketika gurunya lagi emosi kan secara manusiawi ya. Kadang kita lagi emosi nih menghadapi
0: lagi capek-capeknya
2: anak-anak bikin masalah, kadang kita emosi. Tetapi kami sebagai sesama rekan pendidik itu saling bekerja sama. Ketika ada teman yang lagi emosi, pasti ada satu atau dua orang yang akan mengingatkan, atau satu atau dua orang yang menarik guru tersebut dari hadapan peserta didik. Setelah itu akan dilanjutkan dengan komunikasi yang lebih intens, baik dengan peserta didiknya sendiri. Kalau kemudian kita menemukan anak yang susah untuk diajak berkomunikasi, maka kita mulai melibatkan orang tua. Dan proses pelibatan orang tua ini bukan melalui anak, tetapi gurunya yang langsung menghubungi orang tua. Kalaupun memang tidak bisa ke sekolah, maka kami yang langsung ke rumahnya.
0: Iya. Nah, tadi kalau tidak salah pertanyaan kedua dari Pak Upi yang ada di Lapri, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu, bagaimana mungkin tindakan Ibu lebih tepatnya jikalau ada guru di sekolah yang tersandung kasus hukum karena mungkin menegur siswa ataukah seperti apa, Ibu?
2: Iya. Kalau sudah terlanjur tersandung kasus hukum, maka langkah pertama itu otomatis kami akan berkoordinasi dengan cabang dinas bersama pengawas pembina.
0: Iya.
2: Jadi setiap persoalan yang dihadapi oleh guru kami itu harus kami libatkan pengawas pembina dan juga cabang dinas pendidikan. Nanti dari diskusi-diskusi tersebut akan ditemukan jalan terbaik buat guru. Kalau sudah terlanjur tersandung dengan persoalan hukum, jika memang persoalan itu adalah sesuatu yang menurut dari sisi keguruan itu benar-benar, ya kita sebenarnya nggak salah. Maka akan dilakukan pendampingan, karena kami tahu di terutama di Kabupaten Bone ini kan ada yang namanya PGRI yang akan mendampingi guru di dalam setiap persoalan yang terjadi, termasuk juga keberadaan pengawas pembina dan cabang dinas pendidikan itu akan memberikan pendampingan terhadap guru yang mengalami persoalan yang terkait dengan hukum, dengan catatan bahwa persoalannya itu bukan sesuatu yang memang benar-benar salah, dalam artian perbuatan kriminalitas yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, ya.
0: Baik.
2: Ya, kecuali kalau masalahnya itu berhubungan dengan pendidikan yang seolah-olah dikriminalitaskan, otomatis pasti akan dilakukan pendampingan.
0: Iya. Kita kembali lagi, Ibu, ke perbincangan kita sebelumnya masih terkait dengan kecanggihan teknologi, Bu. Nah, ini dengan hadirnya teknologi yang tentunya begitu canggih, Ibu, apakah peran guru ini semakin penting ataukah justru nantinya akan berkurang?
2: Justru dengan semakin canggihnya teknologi, diharapkan peran guru itu semakin intens dalam hal melakukan pendampingan terhadap anak-anak, terutama dalam proses membuat anak-anak mengenali konten apa yang harus dihindari dan yang mana yang bisa diikuti. Karena anak-anak zaman sekarang kan selalu ingin mencoba. Ada sesuatu yang baru, selalu mau dilihat, mau ditonton. Ketika guru lepas tangan untuk selalu menyisipkan nasihat, mengingatkan anak-anak terkait pemanfaatan teknologi atau terkait gadgetnya di sekolah, maka itu akan memunculkan kehancuran yang lebih mendalam buat peserta didik. Karena kita tahu bahwa anak-anak itu 8-10 jam berada di sekolah. Apalah yang akan terjadi kalau guru tidak memberikan perhatian itu, sementara ketika mereka pulang ke rumah orang tuanya juga sudah dalam kondisi yang capek, tidak ada pendampingan dan sebagainya. Padahal kita berharap anak-anak yang kita didik ini adalah nantinya akan menjadi anak-anak sukses dengan karakter yang baik. Jadi sangat dibutuhkan peran guru.
0: Iya, jadi tergantung ya, tergantung penggunaannya dan tentunya teknologi ini memang benar-benar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran jika digunakan sebaik mungkin. Nah, apakah nantinya ini ketergantungan pada teknologi tidak mengurangi daya kritis siswa, Ibu?
2: Kalau sejauh yang saya lihat tidak. justru teknologi itu membuat mereka semakin kritis ketika kita ketemu dengan anak-anak yang cerdas.
0: Iya.
2: Akan banyak muncul pertanyaan terkait pembelajaran ketika gurunya menjelaskan. Jadi sebenarnya sekarang itu guru juga harus lebih cerdas, harus juga lebih luas wawasannya, karena dengan gadget di tangan mereka, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul pada saat proses pembelajaran, dan itu semua mereka temukan di gadget. Jadi ketika pertanyaan itu muncul dan kemudian guru tidak bisa memberikan jawaban yang lebih meyakinkan mereka, bisa jadi ada dua hal. Kalau jawabannya ternyata membuat mereka tersesat, ya mereka akan selamanya tersesat. Tapi kalau jawabannya membuat pikiran mereka terbuka, maka insya Allah itu akan membuat mereka lebih baik ke depannya. Jadi sekarang ini agak berat buat guru memang, karena guru memang dituntut untuk tahu segala perkembangan, tahu segalanya, terutama mengetahui yang saya hadapi ini, anak didik saya ini, mereka suka mengakses apa. Ya, karena informasi itu juga bisa menjadi bahan pembicaraan mereka ketika guru mengajar di kelasnya.
0: Nah, ini bagaimana SMK itu bisa memastikan kompetensi siswa, Ibu, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini?
2: Ya, kalau di sekolah kami ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Ada program di mana kami mengundang pihak industri untuk membicarakan di industri sekarang yang lagi tren apa, yang lagi dibutuhkan di industri apa. Maka itulah yang akan kami ramu untuk dimasukkan di kurikulum. Karena SMK itu diberikan kewenangan untuk melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi di SMK itu kurikulumnya terkait kompetensi keahliannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan industri yang kita ajak untuk melakukan sinkronisasi. Jadi sehingga kita bisa memastikan bahwa alumni saya, misalnya perhotelan nih, kami mengajak teman-teman dari Hotel Helios misalnya, untuk melakukan sinkronisasi kurikulum. Kemudian kita bahas hotel tersebut butuh siswa yang punya kompetensi apa. Mereka menyebutkan, itulah yang kita masukkan ke kurikulum dan nantinya akan diajarkan oleh guru. Dan dalam proses pembelajarannya itu tidak cuma dilakukan oleh guru. Kami juga melibatkan pihak industri dalam program guru tamu. Jadi industri ngajar ke anak-anak. Jadi otomatis output kami atau alumni kami itu minimal memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh industri tersebut, karena memang sudah diajarkan dan didampingi pada saat sekolah.
0: Jadi lulusan SMK saat ini sudah siap menghadapi tuntutan industri, ya, Bu?
2: Iya, betul.
0: Baik-baik. Nah, seberapa penting sebenarnya komunikasi, disiplin, tanggung jawab bagi lulusan SMK?
2: Sangat penting. Karena segala sesuatu, saya itu selalu berpikiran bahwa semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Dan ketika kita ingin masuk ke industri, maka perlu karakter dan disiplin yang tinggi. Karena di industri itu tidak melihat nilai rapormu tinggi apa tidak. Karena kadang kita heran, ada anak yang rapornya atau dari sekolahnya dulu nilainya selalu bagus nih, tapi ketika mereka mau masuk industri, justru yang diterima adalah anak-anak yang kita anggap sering bermasalah di sekolah terkait pembelajaran. Karena sejauh pandangan saya, industri itu lebih melihat kepada karakter, attitude, dan kedisiplinan dari alumni. Karena menurut mereka, kalau persoalan pengetahuan itu bisa diasah, tetapi karakter, ya, kalau sudah berantakan karakternya, sepertinya akan susah untuk dibentuk lagi ketika berada di industri.
0: Baik, Ibu, rasanya saya masih ingin ngobrol banyak dengan Ibu, masih banyak yang ingin Eni tanyakan, tapi ini yang terakhir, Ibu, apa pesan Ibu kepada para guru agar tetap relevan dan inspiratif di tengah perubahan zaman sekarang ini?
2: Iya, kalau saya buat rekan-rekan guru, saya cuma mau bilang bahwa kita semua itu adalah guru yang hebat. Dan dengan hebatnya kita, kita bisa menciptakan anak-anak atau membuat anak-anak menjadi generasi yang kuat. Dan generasi yang kuat itu akan mewujudkan pendidikan yang bermartabat, sehingga anak-anak kita nantinya bisa menjadi generasi yang tahan banting dan siap kompeten di segala bidang sesuai dengan kompetensi keahlian mereka masing-masing. Itu saja buat teman-teman guru di khususnya sekolah kejuruan bahwa kita semuanya hebat. Insya Allah dengan kehebatan kita, kita mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi yang luar biasa dan membanggakan, baik buat sekolah, buat orang tua, dan buat anak-anak itu sendiri.
0: Iya, mungkin ada pesan khususnya Ibu, karena saat ini mungkin mereka mendengarkan kami bersama anak didik Ibu dan juga para guru.
2: Pesannya hanya ada beberapa kata. Saya cuma mau bilang, teman-teman guru, kalian luar biasa. Anak-anak kita menunggu kita dengan rasa yang bahagia, dan yakin dan percaya ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih, maka semua yang terbaik akan datang kepada kita. Itu saja dari saya buat teman-teman guru. Dan terakhir saya ucapkan selamat Hari Guru Internasional buat teman-teman. Mudah-mudahan segala jasa-jasa kita diberikan hal yang membahagiakan buat kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Dan pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, menjadi guru hebat bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menjadi teladan dan membentuk karakter generasi muda. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sarifah SPD MPD atas perbincangan yang cukup menarik di siang hari ini. Semoga pendidikan kita terus melahirkan generasi yang kuat, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Saya Eni Adnan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, yang merekor caps terbanyak negara Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane menandakan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Koretski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di manapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir di yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya,

0: Musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya, kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya gak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga tentu telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi Kurnia, silakan, topik apa saja sudah kita miliki dan siap untuk kita sajikan?
2: Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga hari Anda tetap berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat. Bersama Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, kami kembali hadir menemani waktu siang hingga sore hari Anda dengan berbagai informasi terkini dari beragam penjuru. Di antaranya, kita akan mengawali dengan upaya penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Karhutla masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Selain berdampak terhadap lingkungan, karhutla juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kegiatan ekonomi dan pendidikan. Karena itu, langkah pencegahan menjadi penting tidak hanya ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga melalui pemantauan, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Seperti apa penguatan pencegahan dan penanganan karhutla yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana memastikan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu? Dan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah terjadinya karhutla? Nanti akan kami perbincangkan

0: bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai integritas di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hasil survei tersebut disebutkan 71% mahasiswa mengaku pernah menyontek, sementara 93% kampus dinilai rawan terhadap praktik plagiarisme. Data ini menjadi perhatian karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kejujuran. Praktik menyontek maupun plagiarisme tentu tidak bisa hanya dilihat dari persoalan pelanggaran akademik. Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk perilaku tidak jujur yang terbawa hingga dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Mengapa praktik menyontek dan plagiarisme ini masih cukup tinggi di lingkungan perguruan tinggi? Sejauh mana kampus memiliki peran dalam membangun budaya akademik yang berintegritas, dan apa yang perlu dilakukan agar pendidikan karakter dan anti korupsi tidak berhenti pada teori saja? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kabut asap akibat karhutlah masih belum mereda juga dan berdampak terhadap kegiatan pendidikan di Palangkaraya. Kondisi kualitas udara yang masih perlu diwaspadai membuat pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang di wilayah tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan kabut asap. Namun di sisi lain, pelaksanaan PJJ juga memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi siswa, orang tua, dan guru. Oleh karena itu, penanganan sumber kabut asap menjadi penting agar aktivitas masyarakat dan pendidikan dapat kembali berjalan secara normal. Bagaimana kondisi terkini kualitas udara di Palangkaraya? Sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini akan diperlakukan? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian di tengah berbagai sentimen ekonomi baik dari dalam maupun perkembangan pasar global. Bagaimana perkembangan perdagangan saham dan pergerakan rupiah hari ini? Sentimen apa saja yang memengaruhi pasar? Informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan melalui laporan reporter Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih Adik Kurnia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi bagian dari Indonesia Menyapa Siang. Dan tentu pendengar, sekali lagi kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami juga telah siapkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami nanti hadirkan dalam video potensi daerah. Tetapi sebelum itu kami juga akan menyampaikan informasi terkini pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 7 DPR RI. Peringkat pertiga hingga siang ini, Komisi 7 DPR RI masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya. Ya, Roro, silakan.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempat berlangsungnya uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dan seperti pada sesi pertama tadi, pada sesi kedua ini juga terdapat 5 kandidat yang akan memaparkan visi misinya di hadapan Komisi 7 DPR RI, di antaranya Bara Ilyasa yang merupakan direktur Pengadilan Baru Indonesia, kemudian Heru Hendrat Moko dari Media Business Coach, selanjutnya Makroni Kusuma yang merupakan pimpinan redaksi PT Rumah Konten Digital, lalu ada Margareta Fajar Kurnia Putri, tenaga ahli bidang marketing communication sekaligus Ketua Satgas Percepatan dan Pengembangan Bisnis Multiplatform LPP RRI, dan juga Pamungkas Trihad Tri Hadiatmoko selaku Direktur Havelaar Consulting. Baik pendengar, saat ini tengah berlangsung pemaparan dari para calon anggota. Mari kita simak bersama pemaparannya.
3: Kebetulan ada info saya ikut karena saya cinta. Dan saya lihat RRI sampai saat ini orang hanya tahu RRI hanya slogan RRI aja. Tahu nggak warga Indonesia, warga negara Indonesia dan anak muda sejarah RRI? RRI adalah aset bangsa. Kemerdekaan adalah RRI juga. Nah itu harus kita pegang. Kita lanjut ke slide nomor 3. RRI memang punya posisi yang strategis sebagai instrumen negara dalam melayani masyarakat. Pertama adalah sebagai media informasi, media edukasi, media perekat sosial, dan mitigasi bencana. Sebenarnya empat ini sudah sangat kuat. Founding Father RRI sudah menetapkan ini. Dan ini harusnya diteruskan. Tanpa kita harus terganggu oleh pergerakan majunya teknologi digital. RRI boleh mengikuti majunya teknologi digital, tapi tetap RRI adalah radio. Platform digital adalah tempat untuk mendistribusi konten saja. Lihat berluaskan. Kemudian sebagai edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa, literasi seni dan budaya. Ini akan inline dengan visi saya. Juga sebagai perekat sosial menjaga persatuan bangsa, merawat kebinekaan, dan mitigasi bencana adalah peringatan ini dan informasi siaga. Banyak sekali kejadian-kejadian musibah kita kurang tanggap. Padahal RRI bisa menyiarkan berdasarkan BMKG bagaimana perakiran cuaca itu bisa disiarkan jauh-jauh hari. Dan pentingnya adalah LPPRRI ini menjauh wilayah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan ini adalah kekuatan dibandingkan media swasta pun di Indonesia kekuatan. Ada 62 stasiun dan sampai di perbatasan pun ada. Memang kelemahannya, saya di sini sebagai calon dewas, kelemahan dari RRI, saya melihat RRI belum mempunyai program yang bisa unggul. Ya, unggul. Dalam arti kata diminati oleh pemirsanya. Baik itu yang nasional, Pro 3 cukup kuat saya kira. Ya, tapi apakah masih bisa unggul dengan yang lain? Memang RRI tidak seperti swasta, RRI tidak mengejar rating, tapi berdampak dan bermanfaat dan sampai kepada seluruh bangsa yang benar Indonesia. Lanjut, visi saya sebagai calon dewas RRI adalah menjadikan lembaga penyiaran publik RRI penjaga suara kebangsaan dan katalisator pemberdayaan rakyat menuju Indonesia emas tahun 2045 di era digital. Nah, key point di sini adalah penjaga suara kebangsaan adalah independen, terpercaya, dan menjadi perkat persatuan. Kita tahu saat ini di beberapa provinsi saudara-saudara kita sudah banyak goncang-goncangan, dan ini penting RRI untuk perkat persatuan. Kemudian katalisator pemberdayaan rakyat, LPP RRI adalah sebagai edukasi dan program yang berdampak nyata. Tidak hanya informasi, tapi program berdampak nyata, misalnya untuk UMKM, untuk pendidikan, untuk seni budaya, dan lain-lain. Menuju Indonesia emas, ini juga poin dalam visi saya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga sumber daya manusianya. Dan di era digital, inilah saya bilang, RRI adalah tetap RRI. Bahkan Freddie Mercury dalam lagunya Radio Gaga, dalam liriknya disebutkan, "Someone still love you." RRI akan tetap dicintai. Ya. Tapi kita jangan meninggalkan RRI, semuanya di fokus ke digital. RRI tetap radio terestrial, tapi kita bisa hibrid dengan digital. Mungkin. Dan kemudian multi platform inklusif hingga 3T. Nah, dari visi tersebut, saya menurunkannya menjadi 5 misi. Yaitu fokus pada fungsi pengawasan, pengarahan, dan pemastian kinerja kelembagaan. Karena saya sebagai calon dewan pengawas. Yang pertama adalah mengawasi tegaknya nilai kebangsaan dan independensi informasi, yaitu konten yang merekatkan persatuan, menjaga keberagaman, dan menangkal disinformasi. Banyak sekali disinformasi. Saya yakin tidak hanya RRI, media lain juga menangkal disinformasi. Bahkan ada portal yang mulai menjadi lagi. Oke. Kemudian mendorong akselerasi, mengawal program pemberdayaan rakyat, meningkatkan tata kelola lembaga, memastikan pengembangan SDM aktif, dan berdaya saing global. Nah, implementasi konkretnya adalah, satu, pedoman pengawasan konten kebangsaan tanpa kompetensi dan waks. Untuk transformasi digital adalah awasi anggaran dan migrasi teknologi RRI digital secara streaming global dan kebijakan manajemen berbasis audiens. Jadi kebijakan berbasis audiens. Ketiga, pemberdayaan rakyat dan edukasi. Keempat, tata kelola akuntabel. Dan yang kelima adalah SDM adaptif. Dan demikian, terima kasih. Waktu-waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, terima kasih Pak Maroni. Ini kita harus batasi karena kalau enggak kan kita enggak selesai. Karena hari ini kan harus tuntas. Jadi sekarang kita sepakat kita per satu ini calon kita batasi 7 menit. Kita lanjut Pak Bara Ilyasa. Oke, kita saya loncat-loncat dulu ini, jangan sejajar-sejajar gitu. Oke Pak Bara, ya, silakan pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bapak Ibu Komisi 7 serta juga anggota Komisi 7 yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan visi misi ke depannya ketika saya terpilih menjadi calon dewas LPP RRI. Pertama-tama memang saya ingin menegaskan bahwa RRI bukan hanya sekedar lembaga penyiaran, Bapak Ibu, tapi merupakan lembaga publik yang dimana diberikan mandat oleh negara. Masyarakat harus menerima informasi yang rata dan adil, baik dari seluruh wilayah 3T hingga yang terdalam, terdepan, terluar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa saat ini ada pergeseran masyarakat dalam menerima informasi, tentu memang karena adanya keniscayaan sebuah perkembangan teknologi. Jadi di mana masyarakat menerima informasi itu dari mana saja. Berbeda dengan dulu ketika misalkan masyarakat zaman kemerdekaan, masyarakat itu menerima dari radio, lalu bergeser ke TV dan seterusnya hingga mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, ketika kita melihat fakta bahwa saat ini yang mengakses internet di masyarakat Indonesia itu sekitar 80%, sekitar 230 juta. Sementara sisanya itu 20% tidak memiliki akses internet. Oleh karena itu, RRI melihat fakta ini ada dua, yaitu pertama, RRI tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti zaman karena memang ada akses internet, dan kedua, RRI juga harus menyediakan akses informasi itu kepada masyarakat yang belum terjamah dalam akses internet tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah saya melihat pentingnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dimandatkan tadi untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya mengusung tentang tema metamorfosis RRI. Kenapa metamorfosis RRI, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak ikut berubah, kita akan tergiling oleh zaman. Tapi kita tidak boleh kehilangan jati diri RRI sebagai lembaga penyiaran publik tersebut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berubah itu tidak hanya hal-hal yang administratif saja, tapi juga harus kita ukur dari beberapa seperti cara berpikir, cara bekerja, serta cara pengelolaan sumber daya SDM-nya, lalu juga produksi kontennya, serta indikator keberhasilannya seperti apa. Itu harus dirubah dan menurut mengikuti perkembangan zaman tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya mengusung tentang RRI Sigma. Apa itu RRI Sigma? Pertama adalah sinergi, S-nya sinergi, P-nya inovasi, global, modern, dan adaptif. Bapak Ibu yang saya hormati, Sigma ini merupakan peta jalan atau rencana strategi saya ketika saya nanti di berikan amanah oleh Bapak Ibu, jika diberikan kesempatan untuk memberikan amanah sebagai
5: Dewas RRI. Pertama, sinergi. Dapat diketahui bahwa RRI memiliki potensi yang sangat luas, daerah-daerah memiliki jaringan hingga daerah. Oleh karena itu, sinergi sangat penting. Kenapa integrasi itu antara pusat, daerah, komunitas, akademisi, dan masyarakat itu harus dijaga, harus dikuatkan. Lalu inovasi. Inovasi ini bukan sekedar hanya aplikasi baru atau membuka platform baru, tapi harus menyentuh cara RRI memahami audiensinya, memproduksi kontennya, dan mengembangkan program serta pengelolaan data hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu global. Global artinya adalah RRI memiliki tugas strategis membawa Indonesia ke ruang informasi dunia. RRI harus mampu menceritakan Indonesia dari perspektif Indonesia sendiri. Potensi budayanya, ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, pendidikan, serta apapun yang ada dimiliki Indonesia untuk ditunjukkan kepada global itu sendiri. Lalu modern. Modern bukan berarti meninggalkan radio, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk memperkuat pelayanan publik. Seperti misalkan radio, portal berita, media sosial, video streaming, teknologi itu harus menjadi teknologi-teknologi yang sekarang ini sedang berkembang itu jadikan perkuat untuk RRI itu sendiri. Lalu adaptif berarti adalah RRI mampu membaca perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalkan teknologinya berubah, masyarakatnya berubah dalam menerima informasi, lalu juga algoritmanya berubah dan lainnya. RRI harus mampu beradaptif dalam ada perkembangan-perkembangan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu rencana kerja yang saya akan kedepannya, saya memiliki tiga rencana, pertama jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Jangka pendeknya tentu tadi kita harus bagaimana memetakan dan penguatan komunitas komunikasi lintas tingkatan. Jadi dari satker-satker hingga ke pusat, bahkan ke dewas, direksi itu harus memperkuat komunikasinya. Lalu kebutuhan upskilling SDM dan penyempurnaan regulasi. Lalu audit keandalan infrastruktur, siaran, terestrial, streaming, portal web, aplikasi digital, lalu perumusan ethical framework penggunaan AI yang diredaksi.
6: Satu menit lagi.
5: Oke, baik. Lalu jangka menengahnya adalah hubungan konten bersama, pelatihan SDM berbasis digital, lalu transformasi visual radio, kerjasama yang strategis dengan media internasional, hingga penguatan netralitas, kebersamaan dan independensi konten daerah. Jangka panjangnya adalah bagaimana kita membentuk ekosistem penyiaran publik terintegrasi berdaya saing global, lalu manajemen talenta berbasis meritokrasi dan evaluasi indeks NKN tersebut, lalu koordinasi ekosistem multi platform, lalu optimasi aset negara untuk peningkatan PMBP, lalu RRI sebagai media publik kelas dunia melalui master plan RRI dengan DKJ berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu rencana akhir dari kerja metaversinya adalah kita mengedepankan reach, jangkauan,
6: waktunya sudah habis.
5: Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini biasanya kita ini kan selalu bilang ladies first. Nah, ini diantara empat gendernya satu, kita balik dulu ini selalu. Penguncaknya adalah gender perempuan. Ibu Margareta, silakan.
7: Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 7 DPR RI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi 7 DPR RI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Margareta Fajar Kurnia Putri, latar belakang pendidikan saya adalah Magister Ilmu Politik dengan pengalaman profesional di bidang media dan komunikasi serta pengembangan usaha atau marketing pemasaran pada industri penyiaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya menyampaikan gagasan dan komitmen saya untuk memperkuat RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak dalam menjadi pilar ketahanan informasi bangsa. RRI sebagai pilar ketahanan informasi dan ekosistem media publik Indonesia. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, RRI tidak hanya sebagai media publik, tetapi sebagai lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam ketahanan informasi bangsa. Oleh karena itu, visi yang saya bawa untuk menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, dan berdampak untuk masyarakat dengan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan di tengah konvergensi media saat ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya untuk mencapai visi tersebut harus diimbangi dengan tiga fondasi misi yang dapat diperkuat melalui konten yang berkualitas, jangkauan yang universal, dan good public governance. Dan mengapa ini penting? Karena landscape informasi yang sudah berubah sangat cepat, dan perubahan tersebut tentunya menghadirkan tantangan baru bagi RRI. Dan empat tantangan utama bagi RRI yang saya lihat, yang pertama adalah audiens, karena perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi itu telah berubah. Lalu yang kedua adalah trust, di mana masyarakat itu menghadapi banjir informasi, disinformasi, berita-berita hoax, sampai dengan fragmentasi informasi. Yang ketiga adalah digital, karena hadirnya platform digital dan AI tentunya akan mengubah cara konten itu diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Dan yang keempat adalah organisasi, di mana perubahan tersebut tentu menuntut SDM, tata kelola, dan organisasi yang lebih adaptif lagi. Dan saya melihat tantangan ini sebagai peluang bagi RRI untuk memperkuat relevansi dan kepercayaan publik. Karena perubahan paling besar sebenarnya yang terjadi pada perilaku masyarakat pada saat ini adalah, next, mohon izin, ya. Data ini menunjukkan sebuah perubahan yang sangat jelas. BPS menyampaikan bahwa radio masih memiliki tempat di masyarakat. Tetapi saat ini yang kita tahu bahwa masyarakat kita banyak menghabiskan jauh lebih banyak waktu menggunakan internet. Artinya tantangan itu bukan mempertentangkan lagi antara radio versus digital. Tapi menurut saya, radio itu harus masuk dalam ekosistem digitalnya, Bapak dan Ibu. Konten RRI itu harus bisa hadir ketika masyarakat mendengarkan radio, ketika masyarakat menggunakan media sosial, dan ketika mereka mencari informasi melalui platform digital. Nah, RRI tidak boleh kehilangan radio, tetapi RRI juga tidak boleh hanya hidup pada radio saja, seperti itu. Nah, ada tiga agenda transformasi RRI yang akan saya dorong bila saya terpilih menjadi Dewan Pengawas RRI. Yang pertama adalah transformasi program dan konten, di mana RRI itu harus bergerak, bukan saja dari paradigma broadcasting, tetapi menuju multi-platform public media. Karena konten itu harus relevan, berkualitas, dan memiliki dampak bagi masyarakat. Yang kedua adalah transformasi SDM atau tata kelola. Karena apa? Teknologi secanggih apapun tidak akan berhasil tanpa manusia yang mampu menggunakannya. Karena itu RRI membutuhkan human capital yang kreatif, adaptif, berbasis data, dan memiliki budaya kerja kolaboratif. Dan tentunya harus didukung dengan tata kelola yang profesional. Dan yang terakhir adalah transformasi pelayanan publik dan kemampuan monetisasi. Mengapa demikian? Karena RRI harus tetap kuat sebagai public service media, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan sumber pendapatan secara sehat, khususnya dalam peningkatan PNBP. Dan RRI juga bisa memperkuat dan dapat diperkuat melalui social hub dan ekosistem bagi ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, seni, dan budaya tentunya. Next. Oke. Bagi saya, ukuran keberhasilan Dewan Pengawas itu bukan seberapa jauh ikut mengelola RRI, tetapi seberapa kuat memastikan RRI itu dikelola dengan benar. Maka dalam transformasi tadi, posisi Dewan Pengawas itu berada pada wilayah strategis, bukan berada wilayah operasional. Tapi memastikan juga bahwa direksi menjalankan RRI pada arah strategis yang benar, akuntabel, dan sesuai mandat sebagai media publik. Untuk itu, saya akan mendorong empat fungsi yang nanti diprioritaskan. Yang pertama adalah strategic oversight, di mana untuk memastikan arah dan prioritas strategis. Yang kedua adalah performance, bagaimana memastikan target dan indikator kinerja itu benar-benar terukur. Yang ketiga adalah governance, memastikan akuntabilitas, kepatuhan, kepatuhan dan pengelolaan risiko. Dan yang terakhir adalah public trust, memastikan kualitas layanan publik itu tetap menjadi fondasi dari RRI. Jika transformasi dilakukan secara konsisten, saya membayangkan di 2045 sebagai media publik yang memiliki tiga karakter utama. RRI terpercaya, yang menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua relevan, yang ketiga berdampak, dan tentunya saya juga membayangkan bahwa RRI bukan saja sekedar radio yang menjadi digital, tetapi menjadi publik Indonesia yang dipercaya masyarakat, relevan dengan zamannya dan nyata manfaatnya bagi Indonesia. Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota dewan yang saya hormati, RRI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tugas kami nantinya hari ini bukan hanya mempertahankan sejarah tersebut, tetapi memastikan RRI tetap dibutuhkan oleh generasi di masa yang akan datang. Dan karena itu saya ingin berkontribusi melalui perspektif strategic oversight, governance, transformasi media, dan penguatan kepercayaan publik. Saya percaya RRI harus tetap menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, relevan, dan berdampak untuk masyarakat, untuk Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Pas waktunya, Mas Bule.
0: Setelah telah kita dengarkan bersama pemaparan dari kelima kandidat anggota Dewan Pengawas LPP RRI pada sesi kedua ini, di mana proses ini tentunya menjadi perhatian mengingat Dewan Pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola LPP RRI yang berjalan sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik. Adapun Komisi 7 DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang salah satu ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan penyiaran termasuk pengawasan terhadap LPP RRI. Hingga saat ini agenda fit and proper test masih berlangsung, adapun pengambilan keputusan 5 calon anggota terpilih akan disampaikan pada sore nanti. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Prodiki RRI, terus mengudangkan untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Zahrotin Aljannah untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI terkait dengan Komisi 7 DPR RI masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI.
6: Masyarakat tentang

0: narkoba ternyata bisa aman. Kemudian toleransinya juga terlihat ketika ada penampilan begitu warga muslim menyanyikan lagu-lagu Kristen, kemudian warga Kristen yang telah dibusukkan ini. Saya pikir mungkin hanya ada di beberapa tempat, salah satu yang di Manu. Kemudian di lain itu, ekonomi budaya juga berjalan. Ketika UMKM, kami melakukan survei. Nah ini, per hari itu satu stand UMKM, begitu kuliner, makan tradisional, kemudian ada souvenir dan lain-lain. Itu kita
1: serahkan atas berbagai keberhasilan dan capaiannya dalam memimpin Indonesia di 2 tahun kepemimpinan beliau. Kami sangat percaya bahwa program-program unggulan dan program strategis nasional Bapak Presiden seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, Kopdes Merah Putih, dan terutama juga adalah Indonesia bisa berdaulat baik secara energi maupun di bidang ketahanan pangan sesuai dengan visi astacita dari Bapak Presiden.
2: Nah, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
3: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
2: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
3: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
2: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
3: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
2: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
3: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
4: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Pemerintah mengusulkan sejumlah materi strategis dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang hak cipta bersama dengan Balek atau Badan Legislasi DPR RI. Salah satu materi tersebut adalah pengaturan karya yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial atau AI dalam perlindungan hak cipta. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat jembatan Kruang di Kruang Tingkum di Kabupaten Biren, Aceh. Penguatan dilakukan melalui pembangunan proteksi tebing sungai untuk mengurangi risiko gura gerusan akibat perubahan aliran. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya. Harga logam mulia naik Rp10.000 per gramnya. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan saat ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sajian informasi yang disampaikan oleh reporter kami secara langsung dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan banyak informasi yang akan kami hadirkan, diantaranya nanti bagaimana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah strategis untuk menghentikan persebaran virus antraks yang kembali muncul di kabupaten tersebut. Dan tidak hanya itu, nanti kami juga akan hadirkan informasi lain terkait dengan bagaimana informasi yang saat ini menjadi kebijakan ataupun menjadi sorotan masyarakat di daerah-daerah yang ada di tanah air. Dan Anda juga dapat terus berbagi informasi kepada kami dengan mengirimkan pesan yang Anda ketahui terkait dengan cuaca siang hari ini bagaimana di tempat Anda, lalu lintas mungkin di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi, ataupun juga informasi lain yang Anda mengetahui dan untuk dikirimkan siang hari ini di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan belanja operasional dalam APBD 2027 tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Miftahul Janah dari Palu melaporkan selengkapnya. Miftahul.
2: Baik. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido menjawab tanggapan umum sejumlah fraksi DPRD yang menyoroti perbedaan proporsi alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027. Ia menegaskan struktur belanja daerah perlu dilihat secara komprehensif berdasarkan tujuan dan manfaat yang dihasilkan. Dalam rancangan tersebut, porsi belanja operasional mendominasi hingga 3,82 triliun rupiah atau setara lebih dari 77% dari total belanja daerah. Sementara untuk belanja modal hanya dianggarkan sebesar 488 miliar rupiah. Reni menegaskan bahwa belanja operasional ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi semata, namun juga ditujukan untuk perbaikan pelayanan publik dan pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah. Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud Dr. Reni Alamajido yang dialokasikan melalui belanja operasional ini diantaranya belanja beasiswa, belanja bantuan sosial, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Menurut Reni, komposisi operasional ini menunjukkan bahwa sebagian alokasi belanja operasional di daerah difokuskan untuk memperluas akses pendidikan dan mendukung kesejahteraan warga. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janah, Pro 3 RRI, terus mitra untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah strategis untuk menghentikan persebaran virus antraks yang kembali muncul di kabupaten tersebut. Endemik antraks dikhawatirkan dapat menurunkan harga ternak di Gunung Kidul dan sekaligus merugikan petani. Ulfa Nurul Aziza dari Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
3: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut 4 pasien yang sebelumnya dinyatakan positif terpapar antraks telah sembuh setelah menjalani perawatan intensif. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono di Gunung Kidul mengatakan, identifikasi pasien positif antraks bermula dari temuan 7 orang di Dusun Pelem, Kelurahan Semanu yang dinyatakan suspek karena memiliki kontak dengan hewan ternak sakit yang mati mendadak. Dinkes Gunung Kidul telah menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi dan memberikan pengobatan kepada para pasien tersebut hingga dinyatakan sembuh. Selain penanganan pada pasien positif, Dinkes juga melakukan tindakan pada seluruh populasi berisiko warga atau warga sekitar yang terlibat dalam kegiatan berandu dengan memberikan antibiotik profilaksis. Adapun berandu sendiri merupakan kegiatan tradisional para warga yang menyembeli sapi yang mati karena penyakit terlapi, ternyata penyakit tersebut merupakan penyakit antraks. Adapun Ismono menyebut dari total 54 populasi, ada 47 yang berisiko. Pihak yang sudah mengamati selama 60 hari atau 2 kali masa inkubasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasien yang terpapar antraks sebelumnya terlibat dalam kegiatan porak atau brandu, yaitu tradisi masyarakat Gunung Kidul berupa patungan membeli dan menyembeli ternak yang sakit atau mati mendadak untuk meringankan beban pemilik ternak serta membagikan daging hewan tersebut. Ia menjelaskan seluruh warga yang melakukan kontak erat, mengonsumsi maupun menyembeli hewan tersebut telah dilakukan pelacakan. Menurut dia, fenomena brandu masih menjadi tantangan tersendiri karena beberapa warga masih melakukan penyembelian hewan ternak yang mati atau sakit di wilayah yang ada di sekitar rumahnya. Adapun pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri melalui Dinas Pertanian dan Pangan sebenarnya sudah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan peraturan bupati di mana sapi yang ternaknya mati mendadak akan diganti melalui

0: ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi. Nanik menjelaskan pihaknya menerima laporan mengenai dugaan kejadian tersebut pada awal September 2026. Namun saat bertugas mendatangi lokasi, bangkai ternak yang dilaporkan mati sudah tidak ditemukan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hufakturul Aziza dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
2: Bertambahnya jumlah lulusan baru yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor angka pengangguran di Kabupaten Kaur, Bengkulu masih tinggi. Danu Widias Moro dari RRI SP Bintuhan melaporkan. Danu.
3: Ya, baik. Terima kasih, Pro 3. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kaur hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu perhatian serius dari pemerintah daerah. Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal ini menuntut adanya strategi komprehensif agar para pencari kerja dapat terserap secara optimal ke sektor-sektor produktif. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kaur di Lituan. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahunnya wilayah ini dihadapkan pada lonjakan mencari kerja baru didominasi oleh lulusan tingkat SMA, SMK hingga jenjang perguruan tinggi. Namun tingginya angka lulusan setiap tahun tersebut sebanyak kemudian lapangan pekerjaan formal yang ada di Kabupaten Kaur. Ketimpangan antara suplai dengan kerja ya, membuat persaingan di bursa lokal semakin ketat.
4: Ya. Jadi kalau kita itu bisa mengatakan ini, ya jelas angka pengangguran masih cukup tinggi. Dikarenakan setiap tahun kita kan ribuan orang SMA, SMK dan juga perguruan tinggi. Tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada tersebut di Kabupaten Kaur ini, lapangan kita sangat terbatas karena perusahaan-perusahaan yang sifatnya di Kabupaten Kaur ini berupa perkebunan dan pertanian dan ada lagi sedikit lapangan pekerjaan.
3: Jadi saya menambahkan keterbatasan variasi lapangan pekerjaan ini turut dipengaruhi oleh struktur ekonomi regional. Saat ini sektor usaha formal di Kabupaten Kaur didominasi oleh industri perkebunan, pertanian, serta sejumlah usaha tambak udang yang memiliki karakteristik penyerapan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Dirinya berharap pemerintah daerah dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin dengan jurusan yang sesuai bagi lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan agar dapat menyerap para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus ISPA akibat kabut asap di Kabodi Banjarmasin meningkat pada pekan ini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, hingga pekan ke-36, terdapat lebih dari 2.500 kasus ISPA yang diderita oleh masyarakat. Rizky Wahyudi dari Banjarmasin melaporkan. Rizky.
5: Ya, pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kasus ISPA tercatat sebanyak 1.874 kasus pada pekan ke-33. Kemana pendengar angka tersebut naik menjadi 2.127 kasus pada pekan ke-34, kemudian 2.451 kasus pada pekan ke-35, dan mencapai 2.580 kasus pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Yansyah, mengatakan peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan. Yang mana peningkatan terutama yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota tetangga, mana menurutnya lonjakan kasus ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus 2026, adapun ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin. Selain mengantisipasi paparan asap dari luar, masyarakat juga diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya pendengar rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan air minum, serta menjaga untuk istirahat. Dari Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan nasional uji coba reformasi jaminan kesehatan nasional atau JKN oleh Kementerian Kesehatan RI bersama dengan BPJS Kesehatan. Nova Ariana dari Palembang melaporkan. Nova.
6: Iya, Kabupaten Muara Enim dengan bangga, ya mendengar dari Kota Palembang, ini BPJS Kesehatan Kota Palembang, BPJS Kesehatan Cabang Prabu Muli maksud kami, ini mendukung penuh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu dari 4 daerah di Indonesia untuk pelaksanaan uji coba reformasi jaminan kesehatan nasional JKN. Uji coba tersebut yakni rujukan berbasis pelayanan RBKB, kemudian juga kelas rawat inap standar atau KRIS dan Indonesia Diagnosis Relate Group IDRG. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabu Muli, Dr. Vladina mengatakan pelaksanaan uji coba ini telah dilakukan pemerintah sebagai bagian dari persiapan implementasi berbagai kebijakan strategis program JKN secara bertahap dan terukur. Dukungan tersebut tentunya sesuai dengan peran dan kewenangan BPJS Kesehatan termasuk dalam melakukan koordinasi dan juga mempersiapkan aspek penyelenggaraan program JKN yang diperlukan selama proses uji coba. Kabupaten Muara ini menjadi salah satu dari 4 lokus uji coba nasional bersama Kota Bandung, kemudian Kota Makassar, dan Kabupaten Tulungagung. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Muara ini beberapa waktu lalu yang mewakili berbagai paskes di berbagai di Kabupaten Muara Enim, yakni Rumah Sakit Bukit Asam Medika, kemudian Klinik Rahayu Medika, Puskesmas Tanjung Enim, RSUD Dr. Muhammad Rabain, kemudian RS Karunia Indah Medika. Menurut Dr. Pladina, pelaksanaan reformasi JKN memiliki kompleksitas karena saling berkaitan dan membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang serta kehati-hatian agar proses uji coba dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem yang ada di lapangan tersebut.
7: Ini memang tujuannya adalah untuk kesehatan dan juga untuk kita karena cukup kompleks, saling berkait, tentunya harus berkati-kati karena bagi kami sebagai operator tentu aja apa yang kami harus lakukan. Jadi misalnya berkati dari sistem aplikasi atau aplikasi ini aja, khususnya yang berkati atau tenaga kesehatan dan aplikasi.
6: Jadi ini. Selain itu, Dr. Pladina juga mengatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan uji coba menjadi faktor penting dalam penetapan Muara Enim sebagai lokus. Menurutnya, reformasi JKN akan mengubah sistem pelayanan, termasuk sistem rujukan yang sebelumnya berjenjang berdasarkan tipe rumah sakit menjadi berdasarkan kemampuan pelayanan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nova Ariana untuk laporan Anda. Pendengar warisan budaya Melayu kembali digaungkan melalui Festival Budaya Faraje Pesaka Negeri 18 yang resmi dibuka hari ini di Kabupaten Sanggau. Dari Sanggau, Rohma Wulandari melaporkan. Rohma.
8: Baik, pendengar, warisan budaya Melayu kembali digaungkan melalui Festival Budaya Faraje Pesaka Negeri ke-18 yang resmi dibuka pada hari ini di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tepatnya di kawasan Istana Surya Negara Sanggau. Festival ini menjadi ruang pelestarian sekaligus promosi budaya Melayu dengan menampilkan beragam tradisi, seni, dan juga kearifan lokal masyarakat. Ketua Panitia Festival Faraje Budaya, yakni Najori, menyampaikan kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi budaya Melayu di tengah perkembangan zaman yang sekaligus juga memperkenalkannya kepada generasi muda. Selain itu, pertunjukan budaya ini juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis budaya.
9: Yang pertama memang memang kegiatan utama daripada kegiatan Paraje yang kita maksudkan ini adalah tersangka yang pertama itu pelestarian budaya, yaitu dalam rangka meningkatkan pariwisata Kabupaten Tangerang. Yang kedua adalah peningkatan daripada promosi tentang Kabupaten Tangerang ke bagaimana supaya nanti orang dari luar datang ke Tangerang untuk melihat promosi obat advokasi yang ada di Kabupaten. Yang selanjutnya itu yang paling penting adalah kita peningkatan UMKM. Kita mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan UMKM dalam rangka untuk meningkatkan produksi-produksi dalam negeri.
8: Selain itu, Najuri juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong agar festival budaya tidak hanya menjadi agenda tahunan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas daerah sekaligus menarik minat wisatawan baik dari luar mancanegara. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi laporan yang disampaikan oleh Rohma Wulandari. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana InJourney Destination Management selaku pengelola tempat wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan perubahan alur wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur. Widias Cayono dari Semarang melaporkan. Widias.
10: InJourney Destination Management selaku pengelola tempat wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan perubahan alur wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur. Karena saat ini sedang dilakukan pembukaran terhadap yasti atau bagian tengah atau tiang puncak stupa pada stupa utama Candi Borobudur. Direktur Operasional PT InJourney Destination Management, Indung Purwita Jati, mengatakan pembatasan pengunjung yang naik ke tubuh Candi Borobudur tersebut dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung Candi Buddha terbesar di dunia tersebut. Selain itu, juga bertujuan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, bagi pengunjung reguler yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur hanya diperkenankan sampai tingkat ke-8, sedangkan untuk pengunjung program Sunrise maupun Sunset masih diperkenankan hingga tingkat ke-9. Sedangkan pemugaran dan perbaikan bagian yasti tersebut berada di tingkat 10 Candi Peninggalan Dinasti Shailendra tersebut.
11: Ada rekayasa para pengunjung yang naik ke atas candi. Untuk pengunjung reguler, maksimal bisa naik sampai dengan lantai 8. Sedangkan untuk yang program Sunrise, Sunset, itu bisa sampai lantai 9.
10: Ia menambahkan pemugaran dan perbaikan stupa utama tersebut berlangsung sejak 16 September kemarin hingga 24 Oktober mendatang. Pemugaran yasti tersebut dilakukan karena ada beberapa bagian yang belum pernah diperbaiki seperti batuan candi, maksud kami batuan yang sudah lama dan belum pernah dicek atau dibugar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Widya untuk laporan Anda. Peringat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemberantasan knalpot brong. Personil Polres Tomohon menerima penghargaan. Dari Manado, Meki Kodoati melaporkan. Meki.
12: Ya, baik. Pro 3 di Jakarta, Kapolres Tomohon, Ajun Komisaris Besar Polisi Novrial Alberti Kombo, memberikan apresiasi kepada Kasat Reskrim Ibtu Royke Mantiri dan Kasat Lantas Ibtu Heskia Tuetje atas prestasi dalam ungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemberantasan knalpot brong di wilayah hukum Polres Kota Tomohon. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Tomohon dalam rangkaian apel pagi di lapangan apel Mapolres Tomohon. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan institusi atas kinerja dan dedikasi personil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.
13: itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM bahan bakar minyak ilegal terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan ada kedua pengungkapan terkait dengan BBM. Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot burung itu, sudah dilakukan penertiban dan penindakan, memang sudah dirasakan masyarakat, sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu-lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus. Itu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini. Karena ya ini sangat merasakan juga ya terkait dengan konsumsi gunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon, dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala.
12: Dalam arahnya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo menegaskan agar prestasi yang telah dicapai tidak membuat personil berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengungkap praktek penyelewengan BBM bersubsidi dan memberantas penggunaan knalpot brong. Selain Kasat Reskrim dan Kasat Lantas, penghargaan juga diberikan kepada Polsek Tomohon Tengah atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Dari Manado, Miki Godowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas.

0: Nusantara.
1: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Dayu Friska dari Denpasar melaporkan.
2: Sistem surveillance pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
3: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu. Meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat.
2: Kedepannya, itu penting tetap dilakukan surveillance pemantauan terus-menerus dari surveillance ILI, istilahnya influenza like illness, jadi orang yang bergejala mirip flu influenza itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
3: Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayusri Saraswati SPPD mengatakan, influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet, sementara kelompok usia lanjut, penderita penyakit kronis dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala yang lebih berat. Ia juga mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan.
4: Influenza tipe A ini bukan suatu jenis virus yang baru, memang virus yang sudah umum dan banyak ada di masyarakat. Jadi jangan khawatir, influenza tipe A itu bisa sembuh sendiri.
3: Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang sakit, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat yang sehat juga tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau yang berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Reporter RRI Denpasar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan batang rokok ilegal dan minuman beralkohol hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja, Bea Cukai dan stakeholder akan dimusnahkan di Balai Kota Solo. Joko Putro dari Surakarta melaporkan. Joko Putro, silakan.
5: Ya baik pendengar, pada hari ini Bea Cukai Kota Surakarta bersama pemerintah kota dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja se-Solo Raya mengadakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN di depan Balai Kota Surakarta. BMMN ini diketahui merupakan hasil penangkapan yang dilakukan pada periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Adapun BMMN yang dimusnahkan berupa 12.866.52 batang rokok yang dikemas tanpa cukai serta 164.400 ml minuman beralkohol. Petugas Bea Cukai Kota Surakarta, maksud kami, pada hari ini juga membagi dua lokasi pemusnahan. Hal tersebut lantaran pemerintah Kota Surakarta memiliki peraturan daerah pemusnahan yang tidak boleh dilakukan secara pembakaran, sehingga rokok sisanya dilakukan pemusnahan di Kabupaten Sukoharjo yang dikirim langsung menggunakan truk besar dari Balai Kota Surakarta dengan pengawasan ketat. Ditemui setelah acara tadi, Kepala Bea Cukai Kota Surakarta Kholis Kamaludin mengatakan bahwa dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara yang mencapai sekitar 12 miliar rupiah. Kedepan menurutnya petugas selalu tidak berhenti dalam melakukan penindakan dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang ada.
6: Total kerugian negara sekitar 12 miliaran yang berhasil diselamatkan ya, dari nanti kalau angka detailnya nanti ada, nah itu sekitar 12 miliaran gitu. Dan kalau nilai barangnya sekitar 19 miliaran. Nah, karena memang sepanjang

0: apapun itu namanya orang berusaha ya, pasti selalu ada, karena ada keuntungan yang ingin mereka dapatkan, sehingga kita secara kontinu terus melakukan operasi pemberantasan, dan juga kita melakukan edukasi bersama-sama dengan Pemda untuk memberitahukan, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak menjual maupun mengkonsumsi barang kena cukai ilegal, baik itu hasil tembakau maupun minimal mengandung etil alkohol.
1: Pendengar, dari hasil penangkapan ini juga pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi terhadap kerjasama Bea Cukai bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja se-Solo Raya. Diharapkan sinergi ini terus berkelanjutan sehingga tidak ada lagi tindakan negatif yang dilakukan hingga merugikan negara. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Joko Putro untuk laporan Anda siang hari ini. Pemerintah Kota Tarakan resmi menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 6.000 warga terdampak penonaktifan kepesertaan per 1 Oktober 2026. Adinda Ramadhani dari Tarakan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dinonaktifkan sejak 1 Oktober 2026 akibat ketiadaan anggaran selama 3 bulan terakhir. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Dermawan menyebutkan di Tarakan saja terdapat 9.000 peserta yang dinonaktifkan.
4: Ini totalnya 30.770 itu, di Kota Tarakan ada 9.000. Anggarannya tidak ada, tidak mencukupi, tapi mereka mau agar kabupaten yang mengcover, Pak. Cuma masalahnya kabupaten juga nggak bisa sepenuhnya, gitu kan?
3: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Tarakan bergerak mengambil alih sebagian beban iuran bagi warganya. Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz memastikan sebanyak 6.000 dari 9.000 warga Tarakan yang terdampak dan masuk kategori desil 1 hingga 7 telah ditanggung oleh Pemkot Tarakan sejak 1 Oktober 2026.
5: Yang desil 1 sampai 7 itu diputuskan, itu langsung akan diambil alih oleh pemerintah kota. Jadi langsung dianggarkan. Tadi desil 1 sampai 7 sebanyak 6.071 orang.
3: Sementara bagi sisa peserta yang belum terakomodasi, Pemkot Tarakan meminta pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperluas dukungan akses internet untuk sekolah di wilayah pedalaman. Upaya ini dilakukan untuk mendukung penerapan digitalisasi dalam proses pembelajaran di sekolah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan dengan keterbatasan jaringan. Andreas Trisnodiwa dari Samarinda melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamis Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamis mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memberikan bantuan berupa alat jaringan pendukung di sekolah-sekolah yang mulai beberapa waktu lewat, dan juga tahun ini kita evaluasi bahwa di sekolah-sekolah sudah mendapatkan Starlink. Ya, kita juga menghimbau kepada mereka agar itu difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pembelajaran digitalisasi itu. Sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom itu akan menggunakan Starlink.
6: Sementara itu, Fungsional Widya Prada, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Santianda Tulayuk mengatakan, akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami. memahami materi. Namun ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
7: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan, supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
6: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Ngurai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa masuki tahap menunggu pengangkatan bangkai kapal. Basarnas RI berharap operasi salvage dapat segera dilakukan untuk membuka peluang menemukan korban yang diperkirakan terjebak di dalam kapal. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan penyelaman ke bangkai kapal telah dihentikan sehingga pencarian terhadap korban yang kemungkinan berada di dalam kapal kini menunggu proses pengangkatan kapal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Satgas MBG Kabupaten Lamongan mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memperkuat mutu pelayanan serta membahas regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
3: Satgas MBG Lamongan memperketat evaluasi terhadap seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru dari BGN sekaligus mengantisipasi terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Ketua Satgas MBG Lamongan, Muhammad Nalikan mengatakan, seluruh pengelola SPPG dipanggil dalam rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan terbaru BGN. Selain regulasi, Satgas juga meminta seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan lingkungan dan sanitasi. SPPG yang belum mengantongi KLHS diminta segera mengajukan dan menyempurnakan persyaratan tersebut.
4: Karena ada metode baru kaitannya dengan pelayanan yang diberikan, BKN menerbitkan atau BPN mengatur hal-hal yang baru ini supaya nanti tidak terjadi masalah. Misalnya ada sekolah yang dulunya dilayani, mungkin juga karena SPPG nanti mendapatkan surat ketetapan atau SPS 2 dari BGN, maka yang dilayani ya sesuai dengan itu.
5: Sementara itu Aziz, salah satu orang tua ban bermanfaat, berharap dengan aturan terbaru dapat memberikan dampak signifikan kepada program MBG.
6: Bagi orang tua yang anaknya menerima manfaat MBG, tentunya dengan aturan-aturan terbaru saya berharap mutu dan gizi semakin meningkat dan tidak ada lagi kabar kurang baik terkait MBG.
3: SPPG yang belum memenuhi standar dasar dan belum dinyatakan lolos verifikasi diwajibkan melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan pelanggaran serius, pengelola SPPG dapat dikenai sanksi hingga penghentian atau penutupan layanan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Prutika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berkat program Eco Edu Farming, petani desa Bandang Dajah berhasil panen melimpah di musim kemarau melalui inovasi kokopit dan irigasi tetes. Kualitas hasil panen kini setara dengan produk luar dengan pemasaran yang lebih mandiri. Miftahul Umar dari RRI Sumenep melaporkan.
7: Meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit.
8: Melalui program Eco Edu Farming, petani di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari Eco Edu Farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis sehingga hasil buah lebih melimpah.
7: Kalau di musim kemarau, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi, meskipun air agak sulit, cuman kita masih bisa menetralkan dengan menggunakan kokopit agar tanah itu tetap lembab meskipun pengairannya agak kurang, agak minim.
8: Dukungan teknologi juga diterapkan melalui sistem irigasi tetes yang bersumber dari sumur bor. Mohtarom, anggota kelompok tani, menambahkan program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi, Mereka menanam beragam komoditas seperti semangka, melon, tomat, timun, dan cabai sebagai media belajar bersama.
9: Jadi makanya di sini ada beragam-ragam tanaman karena kita mau ilmu kita itu nggak hanya terbatas di satu tanaman. Kalau di musim kemarau ini kita pakainya irigasi TTS yang datangnya itu dari sumur bor.
8: Hasil nyata dari program Eco Edo Farming ini terasa hingga ke aspek ekonomi. Harga produk lokal kini telah setara dengan sayur mayur dari luar daerah. Pemesanan dilakukan secara mandiri melalui kios desa, pasar tradisional Tanjung Bumi, serta kerjasama langsung dengan pedagang sayur keliling. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies. 800 dosis disiapkan untuk hewan penular rabies secara gratis. Faisal Raihan dari Purwokerto melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 500 dosis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kusbiono Jumadi Rahman menjelaskan, dari dosis yang tersedia lebih dari 400 diantaranya telah diberikan kepada hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies. Sebanyak 208 dosis disalurkan melalui kegiatan vaksinasi massal di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak, sedangkan sisanya digunakan untuk vaksinasi hewan peliharaan di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa 6 Oktober 2026. Kusbiono menyatakan bahwa pihaknya menggencarkan vaksinasi meski Banyumas masih berstatus daerah bebas rabies. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan karena hewan tetap memiliki risiko tertular dari wilayah lain.
11: Saat ini guys, status Banyumas kan bebas rabies, tetapi memang kita tidak menutup kemungkinan guys, itu tertular dari wilayah yang masuk perbatasan karena di Jawa Barat kan belum bebas rabies, terutama di wilayah perbatasan Jawa Barat atau Jawa Timur itu rentan tertular rabies. Pencegahannya kita melakukan vaksinasi di daerah perbatasan. Kita ada 800 dosis, ya, jadi target kita 800, ini sudah realisasi kemarin 300 dosis dan ini hari ini kurang lebih ada 280, berarti sudah 580. Jadi sisanya itu nanti kita bagi lagi. 800 itu harus habis di tahun ini.
10: Selain sebagai langkah pencegahan, kegiatan vaksinasi juga ditujukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok pada hewan penular rabies. Kekebalan kelompok tersebut ditargetkan mencapai minimal 70% dari populasi hewan penular rabies. Sementara itu, salah satu warga, Nur Enda, membawa anjing dan kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Menurutnya, vaksinasi hewan gratis sangat membantu pemilik karena biaya vaksin cukup mahal. Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak hewan peliharaan terlindungi dari rabies.
12: Banyak itu, satu keamanan untuk anjingnya juga, itu lingkungannya. Kalau sampai menggigit kan dia sudah aman gitu. Membantu sekali karena vaksin itu kan untuk saat ini untuk bagi saya itu mahal. Ya. Nah ini ya, ada kesempatan gratis ya, kita manfaatkan dengan baik.
10: Adapun vaksinasi rabies gratis di Banyumas ditargetkan berlangsung di 5 titik sepanjang 2026. Hingga Oktober, vaksinasi telah dilaksanakan di 3 titik. Sementara 2 titik lainnya rencananya akan digelar secara bertahap di Kecamatan Aji Barang dan Kecamatan Kembaran. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir sesi satu perdagangan. Indeks turun 0,55% ke level 6.158. Zahfa Putri melaporkan selengkapnya. Zahfa.
1: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi satu perdagangan. Indeks berada di level 6.158,78 atau turun 0,55%. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka di zona positif, yakni pada level 6.210 dan sempat menyentuh posisi tertinggi 6.214. Sepanjang sesi satu, indeks bergerak fluktuatif namun cenderung berada di zona negatif. Hingga jeda siang, perdagangan saham mencatat volume sebesar 32,1 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 31,6 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 800 ribu kali transaksi. Setelah bulan September yang lesu, bursa saham kembali menguat tajam di awal bulan ini. Sentimen pasar berhasil bertahan di tengah berbagai tekanan, mulai dari aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah AS hingga ketidakpastian geopolitik yang didukung oleh kebangkitan minat investasi di sektor kecerdasan buatan atau AI. Dari dalam negeri, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di level 5,2% pada tahun 2026 dan 2027 mendatang. Menurut Bank Dunia, aktivitas ekonomi didukung oleh peningkatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan negara, serta subsidi energi. Bauran kebijakan dinilai telah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, namun juga berkontribusi pada ketidakseimbangan fiskal dan eksternal yang lebih besar. Dengan ini, rally yang berlanjut dari pekan lalu, antusiasme terhadap sektor AI dan harga minyak yang stabil menjadi katalis positif perdagangan hari ini, meskipun IHSG sempat terkoreksi menuju jeda siang. Analisis memprediksi IHSG akan melanjutkan penguatan dengan menguji level 6.230 hingga 6.280. Sekian laporan perdagangan bursa jeda siang ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. PDAM Tirta Masen Rupulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih. BPBD Maros perkuat mitigasi di Taman Nasional. Berikut Warta Berita selengkapnya. PDAM Tirta Masen Rupulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, Emi Bafadl menurunkan laporan.
2: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masarempulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Masarempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karueng, dan Kelurahan Jumpandang karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
3: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil pick up dengan menggunakan tandon, ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pickup.
2: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadl, RRI Makassar melaporkan.
1: Karhutla jadi ancaman, BPBD Maros perkuat mitigasi di Taman Nasional. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
4: BPBD Kabupaten Maros memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca panas meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros, Toadeng, mengatakan pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk mencegah karhutla. BPBD Maros telah membentuk 2 posko tanggap darurat bencana, kekeringan, dan karhutla. Posko tersebut berada di wilayah Cendrana dan Topobulu. Selain itu, mitigasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran dalam skala kecil.
5: Mitigasi yang kami sudah lakukan adalah membuat posko tanggap darurat bencana kekeringan dan kehutan. Ada 2 posko yang dibentuk, ada satu yang di Cendrana dan wilayah Cendrana dan Cambang Melawa, kemudian satu lagi berada di Pompomulu. Ini berdasarkan instruksi dan perintah langsung dari Bapak Bupati Maros untuk betul-betul kita menjaga dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga hutan.
4: Toadeng menyebut salah satu wilayah rawan karhutla setiap tahun adalah Kecamatan Cendrana Maros. Kawasan tersebut didominasi hutan pinus yang mudah terbakar saat menghadapi kemarau berkepanjangan. Daun pinus yang kering dan menumpuk di permukaan tanah juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan diminta meningkatkan kewaspadaan. Toadeng mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian hutan melalui pencegahan dan kesiapsiagaan. Ia mengingatkan, menjaga kelestarian hutan berarti menjaga bumi untuk generasi mendatang.
1: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar pembinaan lembaga adat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat Angkatan 1 dengan tema penguatan tata kelola organisasi kelembagaan berbasis kearifan lokal yang berlangsung di Hotel Artama pagi tadi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah budayawan, organisasi kebudayaan, tokoh adat, pemangku adat, dan tokoh masyarakat sekota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap komunitas lembaga adat di Kota Makassar guna menjaga, memperkuat, dan merawat nilai-nilai adat serta menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, ia menyebut, di tengah arus digitalisasi, kearifan lokal khususnya di Kota Makassar harus tetap dijaga.
7: Masih harus bertahan dan masih harus kita mengikuti dengan era digitalisasi yang saat ini, yang mana kami dari Dinas Kebudayaan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, yang mana informasi-informasi budaya dalam hal ini kaitannya dengan Museum Kota Makassar yang juga kita akan melengkapi dengan secara barcode ya, untuk mengakses informasi-informasi budaya yang bisa diketahui oleh masyarakat dan khususnya wisatawan yang datang ke Kota Makassar.
6: Adapun pemateri dalam kegiatan pembinaan lembaga adat, yakni budayawan Kota Makassar Aminuddin Saleh dan Andi Imakusuma.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Literasi digital masyarakat Sulsel masih di level menengah. Kembali dilaporkan Ahmad Aprisudin.
4: Kesiapan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menghadapi layanan digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan keterampilan menggunakan teknologi dan etika di ruang digital. Sekretaris Diskominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib, mengatakan infrastruktur digital di Sulsel secara umum sudah memadai. Namun, masih terdapat 422 titik blank spot yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Menurutnya, penguatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi perlu terus dilakukan. Ia menyebut, tingkat literasi digital masyarakat Sulsel masih berada pada kategori menengah. Sultan menegaskan kemampuan teknis menggunakan teknologi harus diikuti dengan pemahaman etika. Masyarakat perlu menggunakan media sosial dan layanan digital secara bijak. Ia menilai keluarga, sekolah, kampus, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk etika masyarakat di ruang digital. Sultan mengatakan, perilaku masyarakat di dunia maya seharusnya tetap mencerminkan sikap dalam kehidupan sehari-hari.
8: Kehidupan kita ini ada dua sisi, duniawi dalam hal kenyataan hidup kita, real hidup, dan hidup kita di dunia maya. Dan itu harus selaras, gambaran kita hidup di dunia nyata itu adalah cerminan kita hidup di dunia media sosial. Jangan kita jaim di dunia nyata, tapi tanpa etik di dunia maya.
4: Lebih lanjut, Sultan Rakib mengatakan dalam pelayanan publik, masyarakat juga perlu memahami penggunaan berbagai layanan berbasis digital. Ia mencontohkan aplikasi Lontara Plus di Makassar yang membutuhkan sosialisasi agar dapat digunakan sesuai fungsinya. Menurut Sultan, pemerintah hingga tingkat kelurahan perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Madu hutan asli Sulawesi, ladang rezeki pengusaha muda Bone. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Berawal dari kegemarannya terhadap produk alami, seorang pengusaha madu di Kabupaten Bone, Asrul Mustari, mulai menggeluti usaha madu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Menurutnya, di tengah maraknya produk modern dan madu impor, ia tetap memilih mempertahankan cita rasa serta kualitas madu alami melalui usaha yang diberi nama Madu Alhanif. Dikatakan, madu yang dipasarkan berasal dari potensi alam lokal di hutan Sulawesi dan berbagai jenis madu tersedia, di antaranya Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona. Menurut Asrul, madu lokal memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memiliki nilai ekonomi, keberadaan madu dari hutan Sulawesi juga menjadi bagian dari kekayaan alam yang perlu dijaga. Lanjut Asrul, produk madu Alhanif dipasarkan dengan harga yang cukup beragam, mulai dari Rp70.000 hingga Rp200.000 per botol, tergantung jenis dan produk madunya. Olehnya itu, menjalankan usaha madu madu bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi bagaimana cara untuk memperkenalkan produk alami lokal sekaligus membuka peluang ekonomi dari potensi yang ada di daerah.
10: Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu. Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Harapan saya ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
9: Ditambahkan dari tetes demi tetes madu yang dikumpulkan dari alam Sulawesi, Madu Al-Hanif kini menjadi salah satu usaha lokal yang terus bertahan dan berkembang di Kabupaten Bone.
1: Direktur Universitas Terbuka Makassar memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat target 17.700 mahasiswa. Berikut laporan Aan Ariska.
11: Universitas Terbuka Makassar mulai membuka pendaftaran mahasiswa untuk tahun ajaran 2026-2027 semester genap. Pembukaan itu ditandai dengan perkenalan secara resmi melalui peluncuran Registart yang digelar di Convention Hall kantor UT Makassar kemarin. Direktur UT Makassar, Prof. Abdul Rahman mengatakan UT Makassar secara rutin membuka penerimaan mahasiswa baru 2 kali dalam setahun. Pola tersebut dinilai memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang belum sempat mendaftarkan pada periode sebelumnya tanpa harus menunggu hingga 1 tahun untuk kembali memperoleh kesempatan kuliah.
12: Ya, kita itu kan tidak ada sebenarnya, kita beri kesempatan seluas-luasnya. Meskipun secara administrasi kita berharap untuk tahun 2026-2027 ini jumlah masuk kita seluruhnya itu 17.700. Nah, saat ini kita yang melakukan registrasi itu 12.808 yang sedang kuliah aktif ya. Nah, jadi 2 kali penerimaan ke depan ini kita berharap angka 17.700 itu kita
13: capai. Itu khusus di UT Makassar.
12: Ya, UT Makassar.
11: Sistem penerimaan berkala tersebut menjadi salah satu bentuk fleksibilitas yang ditawarkan UT Makassar kepada calon mahasiswa. Saat ini, Universitas Terbuka memiliki sekitar 50 program studi yang mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktoral.
1: PSSI Sulsel pantau sejumlah lapangan kecamatan di Bone sebagai venue cabar sepak bola putra dan putri ajang Porprov. Berikut laporan Zainal Abidin.
14: Penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola putra dan putri pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung di Kabupaten Bone pada November mendatang terkendala pada venue lapangan karena proses renovasi lapangan utama Lapatau Kabupaten Bone masih belum rampung. Oleh karena itu, pihak PSSI Sulsel selaku induk olahraga sepak bola Sulsel sedang memantau sejumlah lapangan di beberapa kecamatan di Bone yang bisa digunakan sebagai lapangan alternatif untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola nantinya. Sekretaris Umum PSSI Sulsel sekaligus Technical Delegate Cabang Sepak Bola dalam Porprov Sulsel mendatang, Ahmad Jafri, saat dihubungi RRI mengkonfirmasi hal tersebut. Ia menyampaikan pihaknya memang akan menggunakan lapangan di beberapa kecamatan karena sejalan dengan programnya untuk menghadirkan euforia sepak bola kepada masyarakat yang berada di kecamatan.
15: Jadi kalau untuk, memang kami tidak masuk di stadion, Pak. Memang program yang saya keluarkan itu adalah kami mau di masyarakat. Makanya kami memasang di kecamatan-kecamatan, Pak. Kita main bola di kecamatan, Pak. Kalau di Lapatau memang kan sementara renovasi lapangan, Pak. Tapi di lapangan di Bone itu kan banyak-banyak. Kami mau di situ. Kami ingin menghibur rakyat yang ada di Kabupaten Bone dan di Kabupaten Wajo untuk sepak bola.
14: Ahmad juga menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke beberapa lapangan yang rencananya akan digunakan sebagai venue Porprov mendatang. Ia berharap dengan penyelenggaraan cabang sepak bola di beberapa kecamatan di Bone tersebut, seluruh masyarakat bisa merasakan euforia sepak bola Porprov Sulsel sekaligus juga menjadi hiburan bagi masyarakat pedesaan yang jarang menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang

0: galau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil...

0: Selamat siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Halo Dokter untuk edisi siar tepatnya di hari Rabu 7 Oktober di tahun 2026. Dan pendengar, stroke merupakan salah satu kondisi kesehatan yang datang secara tiba-tiba. Dan tentunya kita perlu tahu seperti apa penyebabnya. Dan di program Halo Dokter kali ini kita akan membahas tema terkait dengan stroke, pencegahan dan penanganannya. Sudah hadir bersama kita di siang hari ini narasumber kita yakni Dr. Margareta SPN. Kita akan membahas bagaimana stroke sejak awal dan apa faktor resikonya. Selamat siang, Dok.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih banyak, Dok, sudah hadir di studio RRI Bone di tengah kesibukannya. Dan topik kita di siang hari ini tentu sangat menarik, Dok. Nantinya kita akan membuka layanan telepon juga untuk pendengar kita di 0851 9151 8901. Jadi Anda pendengar dapat bertanya sesuai dengan tema yang kita angkat. Sambil menantikan jaringan telepon dari Anda pendengar, Dok, sebenarnya apa nih yang terjadi pada otak seseorang saat mengalami stroke?
1: Oke, ya, apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada otak orang yang kena stroke?
0: Iya.
1: Ya, kita biasanya selalu memulai itu dari definisi, gitu ya. Definisi dari stroke sendiri itu kan gangguan peredaran darah di otak.
0: Iya.
1: Namanya saja gangguan nih. Kita punya peredaran darah di otak tuh sudah bagus. Kalau terganggu, pasti terjadi yang namanya stroke. Itu bisa terjadi penyumbatan atau bisa terjadi perdarahan. Ya, yang terjadi di dalamnya pasti ada istilahnya itu kekurangan oksigen dalam otak. Nah, kalau kekurangan oksigen dalam otak ini banyak sekali yang terjadi ya. Dari mulai kalau kekurangan oksigen di otak besar, nanti bisa terjadi gangguan ini. Atau gangguan oksigen di otak kecil, nanti mungkin bisa terjadi seperti gangguan keseimbangan, begitu. Jadi salah satu yang terjadi paling besar adalah gangguan oksigen yang berkurang.
0: Tapi sebenarnya, Dok, stroke ini hanya menyerang untuk lansia kah, ataukah justru usia muda juga bisa terserang?
1: Nah, sekarang ini stroke sudah tidak mengenal usia. Nah, itu ya yang mirisnya seperti itu. Mungkin kalau dulu ketika saya masih sekolah dulu ya, kesannya saya udah tua gitu.
0: Masih muda.
1: Stroke itu terkenal dengan penyakitnya orang tua.
0: Iya, ya, betul.
1: Penyakitnya orang tua. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang ini stroke sudah tidak mengenal usia. Saya pernah punya pasien itu stroke termuda itu di usia 22 tahun. 22 tahun dan ternyata memang betul setelah diperiksa memang betul terjadi stroke. Jadi bukan sebuah mitos. Kalau stroke itu memang bisa terjadi pada usia tua dan usia muda.
0: Baik-baik. Dan tidak mengenal usia sekarang ini ya, ya, Dok, kalau untuk penyakit yang satu ini. Tapi sebenarnya, Dok, apa saja sih faktor risiko stroke yang paling sering ditemui saat ini?
1: Ya, ada istilahnya itu faktor risiko klasik ya, kalau saya bilang. Faktor risiko klasik itu yang seperti kita sama-sama tahu ya, gula darah tinggi, atau tensi tinggi, atau kolesterol tinggi, gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai faktor risiko klasik pada kasus stroke. Tapi pada kenyataannya sekarang orang-orang usia muda itu kan rata-rata gula darah masih bagus, kolesterol masih oke, ya, tensi masih bagus, malah cenderung rendah. Bisa terjadi stroke. Jadi saya bilang itu faktor risiko yang tidak klasik begitu. Dan ternyata dengan berjalannya penelitian ternyata didapatkan istilahnya mungkin memang bawaan dari sana, pembuluh darah

0: darahnya sendiri memang sudah tidak bagus ya, atau kita bisa bilang faktor genetik. Faktor genetik dari pasien-pasien yang masih usia muda gitu.
1: Baik. Dan sepertinya sudah ada penelpon, Dok. Tidak sabaran, kita masih di awal ini sudah ada penelpon.
0: Belum ada 5 menit padahal.
1: Iya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat dengan siang. Ibu siapa dan di mana?
2: Dengan Faida di Wajo.
1: Baik, Ibu Faida di Wajo. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter.
0: Ya, selamat siang.
1: Iya. Saya langsung ke pertanyaannya.
2: Mengenai tadi yang dibahas masalah stroke di apakah ciri-ciri stroke itu, Bu Dokter? Apakah ciri-cirinya itu kalau telinga berdenyut atau bunyi-bunyi terus, apakah itu ciri-cirinya, atau bagaimana kepala sakit terus, apakah itu ciri-cirinya, Bu Dokter? Mohon, saya mau tahu. Baik. Karena saya ini tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, Bu Dokter. Makasih, mohon penjelasan ya. Kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini pertanyaannya bagus ya.
1: Iya.
0: Apakah telinga berdenyut ya tadi ya?
1: Iya, Dok.
0: Apakah telinga berdenyut termasuk salah satu stroke ya? Padahal si siapa ibu tadi?
1: Faida.
0: Faida ada kolesterol tinggi dan tensi ya. Jawaban yang sebetulnya begini. Kalau dilihat dari resikonya, faktor resikonya pasti ada. Seperti baru saja kita bahas ya, tensi tinggi, kolesterol tinggi itu sebagai salah satu faktor resiko stroke. Tapi ada kabar baiknya adalah telinga berdenyut bukan salah satu tanda khas dari stroke, begitu. Jadi dalam hal ini saya memberikan jawaban yang menyenangkan dulu dan setelah itu yang menyedihkan, begitu ya. Gitu. Kalau untuk telinga berdenyut sendiri bukan menjadi gejala klasik stroke, bukan. Saya bilang kenapa bukan gejala klasik, karena kita ada istilahnya gejala klasik stroke ya. Itu salah satunya, mungkin kita bisa bikin singkatan saja nih ya Bu ya. Kita bikin singkatan segera ke RS. Itu singkatan yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Se itu artinya seperti senyum yang tidak simetris. Senyum yang tidak simetris, se. Kemudian ge itu berarti gerakannya ini ada melemah sebelah badan, separuh badan gitu ya. Lalu apa? Ra itu bicara. Ranya itu dari bicara pelo ya, atau tiba-tiba nih baik-baik saja lalu tiba-tiba dia pelo gitu, bicara pelo. Tadi segera ke ya. Ke itu bisa juga kebas. Kebas atau baal. Atau bahasa Bugisnya apa ya? Bahasa Bugis saya tidak tahu ya, karena saya bukan orang Bugis. Itu ke itu artinya kebas atau baal separuh badan ya. Segera ke RS ya. R-nya itu adalah rabun atau pandangan mata hilang tiba-tiba ya. S-nya itu adalah sakit kepala hebat. Atau bisa juga sakit kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi bisa disingkat dengan istilah segera ke RS. Begitu. Lebih memudahkan ya. Tadi saya cari-cari itu di Google ya.
1: Iya.
0: Bagaimana
1: ini
0: memudahkan.
1: Ada lagi penelpon, Dok.
0: Oke, silakan.
1: Sepertinya rame ya.
0: Oh, iya.
1: Kita baru buka soalnya ada penelpon nih. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Fajar.
1: Iya, Pak Fajar, silahkan langsung ya dengan pertanyaannya.
3: Ya, kalau kita kena kolesterol tinggi atau sanggurap, apa gejala-gejalanya biasanya dirasakan, Bu Dokter? Itu terus gulanya juga. Saya mau tahu gejala-gejalanya yang biasanya dirasakan pada kita terkena gulanya tinggi, kolesterol tinggi, asam uratnya juga. Gejala-gejala saya mau tanyakan apa itu.
1: Baik, terima kasih.
3: Kalau terkena seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana nih, Dok?
0: Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sejuta umat ya Pak ya. Sepertinya Bapak mewakili pertanyaan ini apa seusianya. Ya oke. Sebetulnya kalau dibilang gejala itu tidak ada gejala khas ya, seperti kolesterol tinggi. Itu kalau di masyarakat awam kita sering dengar mungkin pegal-pegal gitu ya di leher atau pegal-pegal badan, lalu kita minum obat obat kolesterol. Nah seperti itu sebetulnya mitos ya Pak ya. Jadi tidak ada gejala khas pada kolesterol tinggi, tapi memang sebaiknya kita rutin check up berkala, 1 tahun 1 kali cukup untuk tahu apakah kolesterol kita tinggi atau tidak. Jadi di sini yang mau sekalian saya edukasi untuk masyarakat awam, bahwa untuk tahu bahwa kita kolesterol atau tidak itu harus cek laborat, cek darah maksud kami. Ya. Jadi tidak ada rasa-rasa, oh rasa-rasa pegal-pegal lalu oh ini kolesterol saya tinggi, tidak ada seperti itu ya.
1: Dikira-kira sendiri.
0: Dikira-kira sendiri itu tidak bisa. Lalu yang kedua, apakah gejala yang bisa kita rasakan kalau asam urat tinggi? Nah, beda cerita. Kalau asam urat ini biasanya kita rasakan dengan rasa nyeri. Dan nyerinya pun di tempat-tempat tertentu, misal ada di pangkal ibu jari kaki ya, atau misal ada di nyeri di tumit atas, atau misal nyeri di jari-jari tangan begitu ya, biasanya dia ada bengkak-bengkak atau di sikut.
1: Iya,
0: sikut ya, ada di sikut begitu. Itu bisa rasa-rasa nyeri karena penyebabnya asam urat, tapi kembali lagi harus cek laborat. Jadi tidak bisa dikira-kira sendiri. Apalagi kalau misalnya pegal-pegal langsung minum obat asam urat, wah itu tidak boleh ya, karena kan banyak sekali efek samping obat asam urat begitu. Lalu pertanyaan ketiga, apa gejalanya sakit gula, diabetes atau kita kenal diabetes. Kalau dulu itu terkenal dengan istilahnya poliuri. Poliuri itu banyak kencing ya, polidipsi, polifagi ya, banyak makan tapi badannya kurus begitu, atau tapi kenyataannya sekarang itu gejala diabetes itu dia bermutasi begitu Pak. Jadi tidak ada gejala-gejala yang klasik lagi. Bahkan kadang orang hanya sakit bahu. Sakit bahu, bahunya tiba-tiba tidak bisa diangkat, itu ternyata dia diabetes gitu. Jadi kembali lagi ke laptop, memang jawabannya harus rutin medical check up. Tidak ada rasa-rasa, tidak ada dikira-kira, semuanya bisa terjawab dengan cek laborat berkala.
1: Iya, tapi dok, semisalkan nih dok, apa yang harus kita lakukan saat seseorang tiba-tiba mengalami gejala stroke?
0: Apa yang bisa kita lakukan?
1: Iya.
0: Yang jelas dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau misalnya sudah ada tadi tanda-tanda, segera ke RS. Gitu, kalau sudah ada tanda-tanda itu, ya silahkan dibawa ke rumah sakit terdekat.
1: Nah, resiko jika terlambat dibawa ke rumah sakit dong?
0: Kalau resiko terlambat dibawa rumah sakit, ya gejalanya akan semakin parah, semakin bertambah. Maksud bertambah begini, misalnya pada saat datang, hanya keluhannya hanya ini, hanya pelo saja, seperti tadi ya, hanya pelo. Bicara pelo. Bisa jadi kalau memang tidak diobati, lama-kelamaan dia bertambah mungkin lumpuh gitu, atau misalnya nyeri kepala yang awalnya ringan jadi bertambah berat begitu.
1: Baik,
0: lebih seperti itu.
1: Ada lagi penelpon
0: ya,
1: dok?
0: Ya, silahkan.
1: Selamat siang.
3: Ya, selamat sore. Masih ada yang mau saya tanyakan, Bu Dokter.
1: Pak Fajar lagi, ya langsung
3: kalau
1: ya,
3: kita mau periksakan misalnya kolesterol sama gula darah sama asam urat, apa harus kita bilang kalau kita misalnya di puskesmas, dokter?
1: Baik,
3: apa singkatannya kalau kita mau ketiganya itu?
1: Iya, baik, terima kasih Pak Fajar.
0: Ya, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya sangat detail ya, sangat spesifik ya. Ini prosedural ya Pak ya. Bisa Pak dilakukan pemeriksaan di puskesmas? Bisa sekali. Atau mau ke laboratorium swasta juga bisa.
1: Baik, tidak ini masalah. Ada lagi?
0: Oh, ada lagi. Oke, silakan.
1: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, dokter.
1: Iya, waalaikumsalam, Pak Upi. Langsung dipertanyakan ya, karena kita dibatasi oleh waktu.
4: Begini saya mau tanyakan, dok. Pernah saya dapat keluarga saya, dok, dia mengalami gejala stroke, tapi ya ada keluarga yang menyarankan bahwa tusuk pakai jarum anunya, urat nadi yang di pergelangan tengahnya. Apakah tindakan ini dibenarkan oleh medis atau tidak, dok? Dan berikutnya saya menanyakan, biasanya kan apakah boleh saya tablok karena saya baru monitor ini? Apakah biasa juga kena tentang umur remaja atau anak-anak bisa juga kena stroke, dok? Makasih, terima kasih. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, dok?
0: Ya, ini Pak siapa tadi ya?
1: Upi Dilapri.
0: Pak Upi Dilapri. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Itu mitos yang melegenda di Indonesia ya. Ketika orang kena stroke lalu ditusuk di apa tadi? Di jari atau di pergelangan gitu ya. Ya, di sini sekaligus saya tekankan itu mitos ya. Ya, Indonesia ini memang kaya ya, tapi kaya dengan mitos. Kadang sampai faktanya sampai tertutupi oleh mitos. Jadi memang tidak ada hubungannya. Karena kembali lagi definisi stroke adalah gangguan perdarahan darah di otak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita tusuk-tusuk di jari, di pergelangan tangan, begitu ya. Jadi kembali lagi, ketika sudah ada mulai gejala stroke terjadi, baik itu ringan maupun itu berat, tetap harus dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur, begitu.
1: Baik. Dan perubahan pola hidup yang paling efektif, dok, untuk mencegah resiko terkena stroke apa?
0: Ya, perubahan pola hidup yang paling efektif itu klise ya sebetulnya jawabannya itu. Ya, yang jelas kita tetap memang harus atur pola makan. Karena kadang, apalagi sekarang ya FOMO, olahraga di mana-mana. Orang tuh setiap olahraga cepret, olahraga konten, olahraga blablabla. Setelah olahraga tidak ada itu dibikin konten ya, karena setelah olahraga makannya apa di sini?
1: 15-an ya.
0: Ya, makannya makan-makan kekinian ya semua. Begitu. Jadi memang semuanya tuh harus seimbang. Olahraga pun juga harus seimbang. Jangan lupa juga asupan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut pun juga harus seimbang, begitu. Itu klise sekali ya. Cuma mungkin di sini saya mau kasih sedikit tips mudah bagaimana cara olahraga yang efektif ya. Tidak perlu ikut-ikutan FOMO. Kalau memang bisa kita misalnya FOMO sekarang apa yang sedang FOMO? Lari misalnya atau FOMO pedal misalnya. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau memang tidak bisa untuk melakukan itu, sebetulnya cukup lakukan aktivitas fisik itu 30 menit setiap hari. 30 menit setiap hari aktivitas fisik itu bisa aktivitas daily kita ya, harian gitu ya. Harian bisa, tapi minimal 30 hari tanpa berhenti. Atau misalnya bisa kita jalan cepat selama 30 menit tanpa berhenti. Atau misalnya kalau memang kita bisa lebih terstruktur lagi, itu lebih bagus lagi. Misalnya bisa pakai coach ya, atau memang olahraga, memang betul-betul olahraga. Bisa mau pedal 30 menit atau badminton 30 menit atau lari 30 menit atau apapun itu namanya terstruktur, itu kita sebut sebagai olahraga. Tapi kalau memang tidak bisa, minimal ada aktivitas fisik yang kita lakukan tuh tanpa berhenti 30 menit. Silahkan jalan cepat kah, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa bersih-bersih rumah 30 menit tanpa berhenti. Tapi ya, karena kan dengan tanpa berhenti itu harapannya heart rate-nya kita tuh naik. Nah, itulah yang membuat kita olahraga efektif, begitu.
1: Tapi dok, apakah stres berkepanjangan itu bisa meningkatkan resiko orang terkena stroke, dok?
0: Ya, stres berkepanjangan itu sebetulnya tidak hanya meningkatkan resiko orang kena stroke, tapi semua penyakit. Karena dengan stres itu

0: asam urat. Kalau tensi mungkin kita bisa lebih rutin ya, karena kan bisa di mana-mana tensi. Gitu. Cukup penting sekali.
1: Iya. Jadi makanan tinggi garam, lemak, kurang olahraga dan kurang tidur juga ya, Dok?
0: Ya. Secara tidak langsung ya, kurang tidur itu juga bisa meningkatkan tensi.
1: Nah, ini Dok, tadi kan kita sudah membahas ya, kalau misalkan ada yang terkena stroke, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Dan tentunya ini apakah penanganan stroke itu Dok berbeda dari setiap jenis stroke-nya?
0: Berbeda pasti. Karena kan stroke itu ada yang penyumbatan, ada juga yang berdarahan. Jadi ada yang tersumbat, ada juga yang pecah. Nah, itu pasti berbeda. Kalau tersumbat, ya kita bagaimana caranya supaya sumbatan itu hilang dengan obat-obatan kah, gitu kan? Atau dengan injeksi kah? Tapi kalau perdarahan, berarti bagaimana caranya supaya perdarahan itu berhenti? Gitu, bisa pakai obat-obatan atau memang kalau diperlukan memang harus operasi. Gitu. Jadi berbeda. Itu berbeda jauh malah.
1: Jadi ada beberapa jenis ya, Dok, dan tentunya penanganannya itu berbeda-beda.
0: Berbeda.
1: Iya. Kalau semisalkan seseorang pernah terserang stroke, apakah itu ada kemungkinan besar lagi akan terserang kembali, Dok?
0: Ya. Kemungkinan besar lagi terserang kembali ada pasti. Ada persentasenya ya. Semua itu kembali lagi tergantung dari faktor risikonya. Kalau misalnya orang itu punya diabetes misalnya, sudah tahu nih ada gula darah tinggi, tapi tetap nekat tidak berobat, tetap nekat pola hidupnya tidak baik ya, tidurnya kurang atau stres dan sebagainya, berarti kan dia punya faktor resiko yang tidak terkontrol. Ya kemungkinan untuk terkena stroke lagi pasti ada, meskipun sudah pernah terkena bisa terkena lagi kalau faktor resikonya tidak dikontrol. Bahkan ketika faktor resiko sudah terkontrol pun tetap masih bisa kena. Gitu. Memang stroke ini gampang-gampang sulit ya. Ada faktor resiko yang bisa kita kontrol, ada juga faktor resiko yang tidak bisa kita kontrol. Contoh usia, kita tidak bisa kontrol. Ya, genetik keturunan kita tidak bisa kontrol. Kita mau pilih, saya pengen keturunan yang sehat-sehat semuanya, tidak bisa ya, gitu. Atau faktor resiko seperti jenis kelamin, pada laki-laki lebih mudah untuk terkena stroke daripada perempuan.
1: Nah, itu mengapa Dok?
0: Ya memang begitu penelitiannya. Seperti itu, salah satu faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol adalah jenis kelamin. Pada laki-laki lebih mudah, lebih mudah untuk terjadi stroke daripada perempuan. Gitu.
1: Baik. Nah, ini Dok, seberapa penting sih Dok rehabilitasi dalam proses pemulihan pasien stroke?
0: Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi rehabilitasi dengan pasien stroke itu seperti saudara sepupu kalau saya bilang ya. Jadi tidak bisa dilepaskan.
1: Ada persepupuannya
0: memang. Ada persepupuannya, tidak bisa dilepaskan. Orang yang sudah kena stroke itu kewajibannya selain minum obat adalah rehabilitasi medik atau kita kenal dengan fisioterapi. Jadi tidak hanya sekedar minum obat, tidak hanya sekedar kontrol ke dokter, tapi juga ada fisioterapi yang harus rutin dilakukan setiap hari ya. Setiap hari, tapi pada kenyataannya di rumah sakit kan tidak mungkin ya datang terus tiap hari di rumah sakit. Jadi ada fisioterapi yang harus dilakukan mandiri di rumah. Jadi pentingnya faktor apa, keluarga. Faktor pendampingan keluarga pada kasus-kasus stroke itu karena keluarga sangat berperan besar pada pasien stroke, di mana harus dilatih setiap harinya. Apalagi kalau memang kondisi stroke-nya sendiri berat ya, berat, lumpuh, lumpuh tapi lumpuhnya berat begitu kan, mau tidak mau harus dilatih oleh keluarga yang ada di rumah.
1: Baik. Begitu. Nah, ini Dok, seberapa penting sebenarnya, apa sebenarnya kesalahan? Ini terkait dengan kesalahan lagi ya Dok, apa kesalahan yang sering dilakukan keluarga setelah pasien mengalami stroke?
0: Kesalahan yang terbesar adalah mungkin bisa dibilang seperti ini ya, dibawa ke alternatif. Karena banyak yang masih saya dapatkan itu, banyak yang datang ke alternatif tapi medisnya ditinggalkan begitu. Jadi mungkin merasa

0: merasa minum obat, sudah kontrol ke dokter, tapi tidak ada perubahan, lalu akhirnya meninggalkan, meninggalkan tindakan medis, dan dia beralih ke alternatif yang belum jelas penelitiannya bagaimana. Contoh seperti ini, misalnya minum jus, jus apa? Jus seledri untuk menurunkan tensi. Ya, kalau saya bilang tidak apa-apa, kan seledri juga bagus, di jus juga bagus, asal jangan tambah gula. Tapi tolong jangan tinggalkan pengobatan medis, jadi mendampingi saja, tidak
1: jadi
0: masalah.
1: Jadi tetap harus dikontrol juga ya, Dok?
0: Betul. Tapi kebanyakan beberapa orang itu saya temukan, saya sudah alternatif sekian bulan, tapi obat-obatan yang medis yang dari dokter sementara di stop dulu begitu. Nah itu yang kesalahan yang paling saya sering dapatkan itu.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir, Dok, rasanya singkat sekali waktu kita. Ini yang terakhir, pesan utama Dokter Tata untuk pendengar kita di siang hari ini yang mendengarkan kami di Halo Dokter terkait dengan mencegah stroke sejak dini.
0: Ya, pesan saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena bagaimanapun mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Dan bagaimana cara pencegahannya tadi sudah sempat ya kita bahas sedikit ya, bagaimana kita harus berolahraga, bagaimana kita juga harus atur makanan begitu. Jadi olahraga boleh, FOMO boleh, silahkan, tapi jangan lupa juga setelah olahraga mungkin asupannya bisa lebih dikontrol lagi. Itu aja sih.
1: Baik, terima kasih banyak, Dok.
0: Sama-sama.
1: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di siang hari ini sudah bergabung bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan demikian kebersamaan kita dalam program Halo Dokter Araribone yang merupakan kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dengan narasumber kita di siang ini, Dr. Margareta SPN. Terima kasih informasinya dan ilmunya tentunya di siang hari ini. Pendengar, jangan abaikan kesehatan dan jangan tunggu sampai muncul keluhan. Kembali kenali resiko, cegah sejak dini, dan bertindak cepat ketika Anda sudah merasakan gejalanya. Saya Eni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 17 WITA nanti dalam dua sesi di edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat dan dimudahkan serta dilancarkan aktivitasnya hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah merasa ngantuk, capek, pengen rebahan aja gitu ya, mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan ini bisa menjadi penyemangat Anda agar kembali beraktivitas dengan baik. Untuk line telepon kami akan buka di 0851-9151-8901. Anda boleh telepon, boleh juga kirim pesan WhatsApp untuk pilih lagu sambil menyapa orang-orang terdekat Anda. Tapi sebelumnya ada Nela Karisma dulu, Sadar Posisi.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagu dangdut yang bisa Anda pilih hari ini sudah kami siapkan, di antaranya Cinta Sejati, Selvia Ma, Yuyun Aku Nggak Gitu, Denias Cintaku Tergusur, Super Emma featuring Halid Karim, Tiada Berarti, The Divo Cinta Separuh Jiwa, Rara Larut Tanpa Kepastian, Selvia Ma tadi udah, Nabila Sembunyi Dalam Tawa, Rita Sugiarto Sakinah, ada lagu dari Evi Tamala juga, Akhir Sebuah Cerita, Ine Cynthia Gara-Gara Dikomporin, Jenita Janet Jangan Dengar Mereka, Tirani dari Lesti, Nasar Seperti Mati Lampu, Chika Novi Ayla dan Nona 3-in-1 Korban Perasaan. Jadi untuk Anda yang mau telepon, kami tunggu di 0851-915-18901. Anda boleh pilih lagu, boleh kirim-kirim salam juga. Jadi kalau dikasih waktu kirim salam, bukan berarti satu RT gitu ya, satu kampung boleh disalamin semua, karena durasi kita terbatas. Jadi mohon pengertiannya pendengar ya. Kami tunggu kembali di 0851-915-18901. Nah, kalau mungkin Anda ada kendala untuk tembus via telepon, boleh kirim request Anda melalui WhatsApp kami di 0851-915-18901. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aco, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Pak Aco mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Selfie.
0: Selfie Yama. Salam untuk siapa?
1: Salam untuk anggota sejatiku. Depannya selamat semua ya. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Sri Ulfa.
0: Iya.
1: Lama bertugas ki.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih ya. Ulfa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aco yang ada di Wajo. Kita tunggu penelpon lainnya lagi di nomor telepon yang sama. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Oh, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Request lagu-lagunya.
0: Dengan siapa di mana? Namanya dulu
2: untuk
0: dong.
2: Semuanya saya tanpa terkecuali. Okay. Untuk kita lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mohon maaf ya yang baru saja telepon. Lagu requestannya tidak bisa kami putarkan. Jadi kalau gabung tuh nama dan alamat itu wajib ya. Wajib untuk Anda sebutkan. Mau requestnya melalui telepon ataupun pesan WhatsApp, nama dan alamat itu jadi password ya. Jadi harus disebutkan dulu. Mohon maaf untuk penelpon tadi. Jadi lagunya tidak bisa kami hadirkan. Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Enggak ada suaranya, Pak.
0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
4: Mati.
0: Oke, kita tunggu kembali ya. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Berbaik deh.
1: Alhamdulillah. Lagunya yang mana?
0: Lagunya siapa itu tadi? Aku lupa itu.
1: Lesti.
0: Saja.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lesti.
1: Oh, iya. Kirim salamnya untuk kirim. Siapa?
0: Lagunya buat anggota Sejati Fans, Harry Bone. Selamat sore, semoga semuanya pada sehat.
1: Iya.
0: Dari Eci bersama Adi Astri dan Popo dan semua yang lagi monitor. Tapi dari Asma dan semua yang lagi monitor tanpa terkecuali. Kak Alwi, semoga tiba-tiba dengan sampai tempat tujuan telah kembali.
1: Ya.
0: Banyak Ade Ulfa.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Faida. Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida juga sehat selalu ya. Untuk partnernya juga tentunya ya, Putra Keliling. Semoga sehat selalu. Dan satu penelpon lagi boleh coba untuk gabung di 0851-9151-8901. Kita coba menyapa dulu Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Jontor di bawah kareng.
1: Okay.
2: Tadi ada suaranya.
1: Iya, sudah aman ya. Lagunya yang mana nih Jontor?
2: Lagunya apa sih itu yang bisa dipilih? Soalnya tadi saya nggak dengar suaranya, jadi saya nggak dengar.
1: Waduh, nanti ya dipilihkan aja ya.
2: Oke.
1: Lagunya untuk siapa aja?
2: Untuk angkasa-angkasa Tere Ribone, juga sama sahabat kompi.
1: Ya.
2: Juga sama Ulfa lanjut tugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jontor yang ada di bawah karang. Dan untuk Jontor saya pilihkan lagunya Denias aja, Cintaku Tergusur.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
4: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
5: Sembilan satu FM.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 16 tepat waktu Indonesia Tengah saat ini, kita akan ikuti dulu dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Setelah dinamika olahraga sore, nanti kami akan hadir kembali untuk Anda di Pro Dangdut sesi kedua.

0: Kami adakan informasi pertama dari sang legenda Lionel Messi yang kali ini resmi mengakhiri perjalanan 21 tahunnya bersama timnas Argentina dalam laga melawan Benin. Pertandingan di Stadion Monumental Rabu pagi waktu Indonesia bagian barat tersebut menjadi momen perpisahan sang kapten di hadapan lebih dari 85 ribu penonton. Argentina menutup laga dengan kemenangan 3-0, sementara Messi menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Suasana haru pun menyelimuti stadion ketika Messi menyampaikan pidato perpisahannya di depan para pendukung.
1: Lo mismo. Bueno, la verdad
2: sejujurnya sulit untuk berkata-kata hari ini. Begitu banyak emosi yang bercampur aduk. Tentu saja, sosok pertama yang terlintas di benak saya adalah ayah saya. Saya hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih. Seperti yang saya sampaikan dalam surat perpisahan saya, atas rasa bangga luar biasa yang saya rasakan saat mengenakan seragam ini selama lebih dari 20 tahun. Baik dalam suka maupun duka, saya tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah berhenti memberikan segalanya, dan selalu ingin berada di sini. Tidak bisa kembali lagi ke sini akan terasa sangat menyakitkan. Sungguh, saya berharap bisa terus datang ke sini seumur hidup saya. Karena bermain untuk tim nasional Argentina adalah hal terindah yang bisa dialami seseorang. Hal yang paling indah dari segalanya.
0: Messi mengaku sulit mengungkapkan emosinya saat harus mengakhiri perjalanan bersama tim nasional. Selama lebih dari 2 dekade, pemain berusia 39 tahun itu selalu memberikan yang terbaik dalam balutan seragam Argentina. Perpisahan ini menjadi penghormatan bagi dedikasi Lionel Messi bersama Argentina, termasuk keberhasilannya meraih Piala Dunia tahun 2022. Keluarga Messi dan sejumlah mantan juara dunia Argentina bahkan turut hadir menyaksikan momen bersejarah.

Dari sepak bola kita beralih ke tenis. Petenis Ukraina Elina Svitolina bersiap melanjutkan perjuangannya di turnamen tenis China Open 2026 dengan menghadapi An Li pada babak 16 besar di Beijing malam ini. Unggulan keenam itu harus bekerja keras saat menyingkirkan Katerina Siniakova dan Maria Sakkari di dua laga sebelumnya. Meski demikian, Svitolina tampil konsisten sepanjang paruh pertama musim ini dengan mencapai sedikitnya perempat final dalam 5 turnamen yang diikutinya. Sementara itu, An Li melaju dengan meyakinkan setelah mengalahkan Aislinn Krugger dan Belinda Bencic dalam 2 set langsung. Svitolina unggul dalam satunya pertemuan mereka setelah menang 6-0, 6-4 atas Li di Roland Garros 2021. Svitolina bahkan memiliki catatan bagus di Beijing dengan mencapai perempat final dalam 3 dari 4 penampilan terakhirnya. Namun, Li tetap patut diwaspadai usai mencapai 4/4 final musim ini meski belum pernah menembus babak tersebut di level WTA 1000.

0: balapan MotoGP Mandalika. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji mempersiapkan diri jelang menghadapi balapan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Lina Dea menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Indonesia yang tampil reguler di ajang Grand Prix, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, kini bersiap tampil di hadapan publik sendiri. Keduanya akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok akhir pekan ini. Veda akan turun di kelas Moto3 bersama Honda Team Asia, sementara Mario Aji tampil di kelas Moto2. Menghadapi balapan kandang, Veda terus mencari setelan terbaik untuk motor Honda NSF 250 RW yang digunakannya. Pembalap asal Indonesia itu berharap hasil balapan di Mandalika bisa lebih baik dibandingkan penampilannya pada seri sebelumnya di sirkuit Motegi Jepang akhir pekan lalu. Saat itu, Veda finish di urutan ke-11, usai memulai balapan dari posisi ke-18.
2: Minggu ini bakalan pertama kali saya naik motor Moto3 di sirkuit Mandalika. Persiapannya ya biasa. Kemarin ada balapan, habis balapan juga di Motegi kan persiapan. Ya, setiap balapannya saya mencari settingan terbaik di motor dan saya harap setelah balapan Motegi kemarin di balapan selanjutnya di Mandalika ini dan balapan-balapan selanjutnya lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Mario Aji juga membawa sejumlah hal positif dari seri sebelumnya untuk menghadapi balapan kandang di kelas Moto2. Bersama Veda, pembalap Honda Team Asia tersebut telah memanfaatkan jeda musim panas pada Juli lalu untuk berlatih langsung di sirkuit Mandalika. Mario menyebut latihan tersebut dilakukan menggunakan motor yang sesuai untuk persiapan menghadapi karakter lintasan Mandalika. Dengan persiapan tersebut, Mario berharap dapat memberikan penampilan terbaik di hadapan para pendukung Indonesia.
3: Ya kurang lebih sama, walaupun Mario tidak bisa menyaksikan balapan kemarin, tapi banyak positif yang bisa diambil dari balap ini. Kalau kasih ban, semua setup motor basicnya kita tidak berubah banyak, hampir sama. Jadi strategi mungkin sama seperti balapan nantinya. Mungkin kami berdua tahu sedikit lebih titik-titik daripada pemain yang lain karena beda-beda dari latihan kemarin. Mungkin itu bisa kami gunakan secara maksimal agar bisa menyelesaikan sesi practice dan qualification practice di posisi yang bagus.
1: Seri balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok akan digelar mulai hari Jumat mendatang dengan sesi latihan disusul kualifikasi dan balapan sprint untuk kelas MotoGP pada Sabtu mendatang. Sementara balapan utama akan digelar pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok kini resmi menempatkan Indonesia sebagai epicentrum baru pariwisata berbasis olahraga atau yang disebut dengan sport tourism di Asia Tenggara. Dan ajang tahunan ini tidak hanya mendatangkan perputaran ekonomi sesaat, tapi juga ternyata berhasil mengubah standar industri pariwisata nasional secara jangka panjang. Perpaduan antara aksi balap kelas dunia dan eksotisme alam pesisir Lombok Selatan menciptakan nilai jual tinggi yang memikat bagi para wisatawan. Sorotan media global selama pekan balapan otomatis menaikkan nilai tawar Indonesia di panggung internasional, juga memicu lahirnya ekosistem pariwisata baru yang berkesinambungan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Penantian 28 tahun dalam mendulang 2 emas akan disampaikan oleh Karisma Rizky.

0: bisa lebih baik lagi.
1: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
0: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
2: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
1: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti di babak final pada hari Senin yang lalu. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan kritikan setelah hasil sebelumnya menjadi cambuk bagi tim untuk berbenah. Ia menilai kerja keras seluruh tim akhirnya membawa para pemain tampil dalam performa terbaik.
1: Ketika kita bisa bermain imbang, walaupun ketika itu banyak cacian, makian, ada kritikan, bahkan di stadion ada suara-suara yang membuat tim pelatih itu agak merasa bagaimana begitu. Tetapi saya sampaikan bahwa itu adalah cambuk untuk bisa secara keseluruhan tim pelatih ini termasuk para pemain itu memperbaiki diri. Dan alhamdulillah berkat kerja keras semuanya, kerja keras tim kepelatihan, kerja keras official semua, sehingga membuat para pemain yang boleh dikatakan perjalanannya sangat jauh itu bisa secepatnya kembali bugar dan bisa menunjukkan performa terbaiknya.

Gelar ini adalah trofi perdana Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk kembali meraih gelar.

0: setelah membawa Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, sejumlah pemain timnas Indonesia langsung kembali ke klub masing-masing. Joy Palupesi diketahui langsung terbang ke Eropa untuk bergabung dengan Lomlel SK. Sementara Kevin Dix kembali ke Borussia Mönchengladbach. Keduanya juga segera memperkuat klub yang pertandingannya sudah menanti di akhir pekan. Joy dijadwalkan menghadapi SK Beveren, sementara Dix berpeluang tampil melawan Köln. Berbeda dengan keduanya, Saine Patinama memilih merayakan gelar bersama Garuda sebelum membuat kenang-kenangan khusus. Ia mengaku sudah memiliki beberapa ide untuk tato barunya sebagai simbol keberhasilan tersebut.
1: Malam ini saya akan merayakan. Kemudian setelah itu saya akan membuat tato. Saya sudah punya beberapa ide. Kita lihat nanti saja.
0: Joy dan Dix menjadi bagian penting dalam keberhasilan Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan keduanya tampil penuh selama 120 menit saat Indonesia mengalahkan Thailand di final melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam lalu.

0: Kami punya informasi menarik lain, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyebut Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim technical delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan PESONAS 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
2: Jadi PESONAS ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di PESONAS ini. Dan saya minta Pak Alfons, kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa PESONAS ini? Biar dia lihat, kita buat PESONAS saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan technical delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
3: Kesempatan ini momentum yang sangat indah, PESONAS kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
1: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al Thani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari NTT kita ke cabang olahraga Gatball yang diharapkan menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung di PON 2028 melalui penguatan organisasi dan pembinaan atlet sejak usia dini. Kita simak laporan dari M. Priyambudi.
1: Cabang olahraga Gatball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum Pengprop Pergasi Lampung M. Tapikululo mengatakan, kepengurusannya yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi Gatball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Ia menjelaskan, program yang disusun Pergasi sejalan dengan target pembinaan prestasi olahraga di Lampung. Menurutnya, Gatball memiliki peluang besar berkembang karena kembali dipertandingkan pada PON tahun 2028.
2: Melihat dari yang sudah-sudah, makanya yang sudah-sudah, bahwa teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di Pornas dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
3: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi gak,
2: Pak? Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi buat.
1: Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria di KONI Lampung kemarin mengatakan pihaknya meminta pengurus Pergasi serius dalam melakukan penjaringan dan pembentukan atlet sejak dini. Menurutnya langkah tersebut sangat penting agar Lampung mampu bersaing di level nasional.
4: Teman-teman tadi siap, tadi dalam menyiapkan atlet, kemudian dalam bulan Agustus mereka ikut Kejurnas gitu kan. Dan mereka tadi sudah menyampaikan juga akan lolos di Pekapon, dan mereka memberikan target ya. Mudah-mudahan satu medali emas itu bisa mereka raih.
1: Diri berharap Pergasi segera membangun pembinaan yang berjenjang dan memperluas pengenalan Gatball kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan semakin banyaknya atlet yang dibina sejak usia muda, peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional akan semakin besar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laporan dari Lampung tadi menutup beberapa informasi yang sudah kami sampaikan di Dinamika Olahraga untuk sore hari ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat sore dan salam olahraga.
1: Angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
2: melalui berikan lagi ke depan bagi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi kembali.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga sore bersama Pro 3.

Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM Pro 1 RRI Bone.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini untuk sesi kedua akan hadir untuk Anda hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Untuk lagu yang masih bisa Anda pilih, ada Sakina dari Rita Sugiarto, Akhir Sebuah Cerita Evita Mala, Gara-gara Dikomporin, Ine Cynthia, Jenita Janet, Jangan Dengar Mereka, Nasar Seperti Mati Lampu, Novi Ayla, Chika, dan Nona 3-in-1 Korban Perasaan. Saya akan bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Rita Sugiarto. Kirim salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali, dan untuk Kak Ulfa, selamat bertugas. Terima kasih dari Rina di LKS. Terima kasih banyak untuk Rina yang ada di LKS. Selamat beraktivitas saja untuk Rina. Dan untuk Anda yang mau telepon juga kami masih siapkan line telepon untuk Anda beberapa menit ke depan di 0851 9151 8901. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu dari Nasar Seperti Mati Lampu.

pelajaran aja bro.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan Gema Sari Patimaju akan segera hadir di pukul 17 WITA nanti. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 Skor Wheel 4 untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju.
1: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: galon air itu, yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada dua, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki.
1: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
2: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, kita akan menuju ke rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Rekan Novian, selamat sore.
1: Selamat sore. Baik, dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan tim gabungan yang padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
2: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
3: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
2: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
4: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
2: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan kebakaran Cagar Alam Tanjung Api di Tojo Una-Una. Kami kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Malakbi. Di sana sudah ada rekan Fitri di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
5: Iya.
0: Silakan untuk laporan Anda.
5: Ya, untuk informasi di sore hari ini dari Mamuju, pendengar, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian yang disampaikan oleh rekan kami Hasmira Wasir. Berikut laporannya.
6: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, Kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Pulau Alimandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Masnawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Pulau Alimandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
7: Untuk wilayah Polewali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
6: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Dari kota Malabi, kita menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan.
8: Iya, selamat sore.
0: Ya, silakan laporan Anda, rekan Irsan.
8: Baik, kami informasikan dari RRI Makassar. PDAM Tirta Masen Rempulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, MB Bafdal menurunkan laporannya.
9: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masa Rempulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Masa Rempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan, distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karweng, dan Kelurahan Jumpandang, karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
10: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil pick up dengan menggunakan tandon, ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada, kalau tidak salah, ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pick up.
9: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
8: Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk seluruh pendengar. Kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Bumi Angin Mamiri, kita menuju ke kota Lulo, RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Yesi.
11: Baik, selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamuddin ya?
1: Ya.
0: Oke, Bapak, seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
1: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses, menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
0: Ya. Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
1: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif.
0: Iya. Ya,
1: dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran. Mm-hmm. Baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
1: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel,
0: yeah,
1: kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
0: Yeah. Nah, kemudian itu. Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Belakangan ini kan memang marak. Kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang, kemudian ada juga yang lewat kapal laut,
0: iya,
1: ya kan, pengawasan juga ini, kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi, ya kan, Grab, Maxim, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum,
0: iya,
1: ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu,
0: iya,
1: karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Nah, kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa,
0: iya,
1: ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya untuk mengambil paket,
0: iya,
1: misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya, memang dari kasus yang ada, ya, di Sultra belum ada pengungkapan kasus. Ya. Namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu ketrik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
0: Nah, kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
1: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini selain penegakan hukum ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari juga dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi.
0: Iya.
1: Nah, dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat,
0: iya,
1: ya. Karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya,
0: iya
1: kan? Ada permintaan ya, ada penawaran, ya kan? Banyak yang membutuhkan di Sultra otomatis juga para bandar akan menyelundupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, yeah, karena banyak permintaan. Nah, kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah, harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
0: Ya, baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ya, pendengar demikian.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Pendengar, menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Herleanita Surbakti.
3: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan, keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
4: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Nah, jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
3: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
5: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sulteng kita juga punya durian loh gitu loh yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
3: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
2: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari, bersama teknik studio ada Eri Firmansa dan juga Juan Jordan Gintu. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
1: Ya, terima kasih Joko untuk laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
6: Ya, rekan Andi Nur Syamsu.
1: Silakan, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini terkait kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
8: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
7: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Sri Ulfa untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Baobao. Di sana sudah ada rekan Bu Zuda. Rekan Bu Zuda. Iya, rekan Bu Zuda audionya.
9: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Berdasar dari Kota Baobao, pemerintah Kota Baobao mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
10: Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan kesehatan jiwa Kota Baobao.
11: Pemerintah Kota Baobao mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Baobao, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
10: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem dan kesehatan jiwa Kota Baobao. Jika ditemukan masalah di tingkat kelurahan, harus ada mekanisme untuk ditindaklanjuti. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem rujukan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
11: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
10: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah kita. Mari kita bekerja bersama. Bergerak bersama, memastikan tidak ada
11: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Biar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung bersama rekan Datra Hasan terkait kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli, namun aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Kita langsung dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan.
12: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Toli-Toli, aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan mengaku tetap memilih melaut karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan asal Pulau Kabetan, Bram, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi tidak serta-merta membuat mereka menghentikan kegiatan mencari ikan. Namun, kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menimbulkan rasa khawatir bagi nelayan, sebab harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Nelayan berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas melaut dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.
13: Angin, ombak itu tidak bisa dilihat jauh-jauh, jadi kita bisa bisa ketemu lah begitu dengan ombak-ombak seperti itu, Pak. Kalau masalah takut tersesat, mungkin tidak ya, tapi kalau seperti itu, kalau menyeberang langsung begitu takut, Pak.
12: Untuk itu, ia berharap kondisi lingkungan dan cuaca segera kembali normal agar aktivitas mencari ikan dapat berjalan tanpa rasa khawatir. Selain itu, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berdampak pada kualitas udara di Toli-Toli. Demikian laporan Datra Hasan dari Toli-Toli.
1: Terima kasih Datra Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature di mana kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam news feature disampaikan reporter Setiadi.
14: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
15: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati, melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Faisal mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
14: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan, belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
15: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi, seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
16: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
15: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasmine menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
17: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak. Karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tuli-Tuli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan, itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di kecamatan

0: Dari rekan Setiadi dalam News Picture mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian kegiatan Gema Saripati Maju se-Korwil 4. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Dava dan rekan Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di Gema Saripati berikutnya. Selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita se-Korwil 4.

0: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz.
1: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

0: pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda mungkin yang akan pulang kerja, Makassar emang lagi macet-macetnya jam segini pendengar. Terutama untuk Anda yang akan melalui jalan Boulevard menuju ke jalan Petarani, di sana terpantau ramai lancar. Ini ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi bukan karena suatu hal yang mengganggu, tapi memang karena adanya rambu-rambu lalu lintas di sana pendengar. Ya, ada lampu merah, jadi sehingga Anda harus lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan menuju ke Kabupaten Goa dan perbatasan Kota Makassar, di sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, di sini terpantau cukup tertib nih pendengar ya, buat kendaraan yang akan melewati jalan perempatan tersebut. Cuman memang karena ada perempatan, jadi memang Anda harus berhati-hati. Ada yang belok ke kanan atau ada yang harus lurus. Ini harus menentukan timing dengan baik dan jangan sekali-sekali melanggar rambu-rambu lalu lintas ya. Karena jika Anda melanggar, ini dapat meningkatkan resiko bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga sampai di tujuan dengan selamat karena ada orang-orang terkasih di rumah yang tengah menantikan kehadiran Anda kembali. Terima kasih, selamat sore untuk Anda pendengar, bersama saya Ersan Saputra, masih akan terus menemani Anda.
2: Makassar

0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang dibacakan oleh Dr. Anda Haja Sumiati Esmiru dan terjemahannya dibacakan oleh Bapak Darlius.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak dan melihat diri sendiri? Bukan melihat kesalahan orang lain, tapi bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi lebih baik? Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai urusan. Sampai terkadang kita lupa mengevaluasi diri. Mungkin ada perkataan yang menyakiti orang lain, ada kesalahan yang masih kita ulangi, atau ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita lewatkan. Inilah pentingnya muhasabah. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadari apa yang perlu diperbaiki. Kita mungkin belum menjadi manusia yang sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi, sebelum hari ini berakhir, luangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok? Karena terkadang perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Kapan terakhir kali kita muhasabah? Mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.

0: Dina ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mama mau manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Makassar sore ini. Next time.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kita Indonesia sesungguhnya. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda mendengar dimanapun Anda berada. Dari kanal 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, Irsan Saputra hadir dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Setelah tadi Jazz Music kami hadirkan untuk menemani Anda di Relax Time selama kurang lebih 60 menit yang lalu, dari kumandang azan maghrib hingga sekarang. Berikutnya waktunya Irsan yang menemani Anda, menemani Anda menjelang malam hari ini pendengar. Kali ini di hari Rabu 7 Oktober 2026 akan kami hadirkan untuk Anda ada dialog sanksi bersama dengan Andi Pahrizal AMK Esos. Beliau adalah konselor adiksi IKAI Sulsel yang akan membahas tentang dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Bersama dengan narasumber kami yang akan berpartisipasi di ruang virtual Zoom saat ini, kita masih menantikan partisipasi dari narasumber kami untuk Anda dengarkan pendengar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami masih mencoba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber kami dalam rangkaian perjumpaan kita di Sanksi, yang saat ini kami masih menantikan terkoneksi bersama dengan Bapak Andi Pahrizal AMK Esos dengan topik kita di malam hari ini, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Narkotika.

0: sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pendengar, bersama saya Ersan Saputra kembali menemani Anda. Dan seperti janji, akan kami hadirkan untuk Anda narasumber dalam program siaran kami di Sangsi kali ini, bersama dengan Bapak Andi Pahrizal AMK Esos. Beliau adalah konselor adiksi IKAI Sulawesi Selatan. Dengan topik kita, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu, yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Andi? Sehat-sehat jiki?
1: Alhamdulillah. Saya diberi kesehatan yang luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Dari Tuhan kita ini.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Kita akan mengobrol nih tentang dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Tapi sebelum masuk ini, Irsan pengen tahu sih sebenarnya sepenting apa dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika ini, Tabe?
1: Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada RRI memberi kesempatan dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kenapa dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika ini penting? Karena orang yang mengalami kecanduan narkotika ini akan kembali ke lingkungan yang akan dihadapi di sosialnya nanti. Ya, lingkungannya itu penting. Kenapa ada penerimaan diri di keluarga, nanti dia kembali ke tempat bekerjanya, kembali ke peran serta dalam masyarakatnya, Mas. Itu.
0: Nah, baik. Mengobrol seputar tentang dukungan sosial yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Mungkin sebelum Irsan korek-korek lebih jauh, pengen ini mungkin nih Pak Andi. Bagaimana akhirnya menanamkan persepsi kepada masyarakat, terutama mungkin kepada lingkungan sosial dari mantan penyalahgunaan narkotika, memberi pemahaman agar mereka ini sebenarnya bukan hal yang berbahaya atau bukan hal yang harus dijauhi. Gimana sih caranya untuk bisa membuat masyarakat kita agar tetap pikirannya ya mereka ini juga sebenarnya korban. Jadi seperti itu.
1: Ya, terima kasih Mas Irsan. Ya, kenapa dukungan sosial ini sangat penting? Karena teman-teman yang penyalahguna ini berjuang setelah menjalani rehabilitasi atau jadi korban penyalahguna ini sangat membutuhkan dukungan sosial. Besar pengaruhnya besar dalam lingkup yang akan dijalani nanti di tengah-tengah masyarakat. Ketika dukungan sosial ini yang diterima klien yang menjalani yang korban ini lemah atau tidak konsisten atau lingkungannya berisiko, dan kurangnya dukungan sosial ini bisa jadi efek resiko kembali menggunakan narkotika itu. Itu Mas Irsan.
0: Nah, baik. Nah, terus bagaimana akhirnya menyadarkan masyarakat lingkungan kita nih, Pak? Apa yang harus kita lakukan, mungkin terutama buat penyuluh dan sebagainya, agar masyarakat ini tahu? Karena sekarang kan saya yakin masyarakat masih memiliki rasa ketakutan untuk bisa menerima korban penyalahgunaan. Nah, masyarakatnya ini gimana cara nyadarinnya bahwa teman-teman penyalahgunaan narkotika ini mereka nggak berbahaya sebenarnya?
1: Ya, terima kasih Mas Irsan. Mungkin terkait ini mungkin bahasa untuk korban itu adalah stigma ya, atau pelabelan ya.
0: Iya.
1: Stigma itu sendiri sama halnya dalam artian bahasa dasarnya itu pengucilan sosial ya.
0: Nah.
1: Jadi biasa teman-teman yang mendapatkan stigma itu mendapat pandangan negatif. Meski kliennya misalnya rajin sholat, sudah berpartisipasi di lingkungan, ternyata masih ada stigma, itu jadi penyalahguna. Nah, satu prinsipnya Mas Irsan, kami juga bekerja di bidang rehabilitasi, itu menanamkan betul bagaimana kepercayaan diri terhadap klien-klien itu menjalani lingkungan sosialnya. Ya, pada dasarnya ditanamkan ya berbuat baik teruslah, sampai orang menilai kamu tidak seperti,
0: bukan menilai dari masa lalunya begitu.
1: Iya, masa lalu. Dalam prinsipnya kami tanamkan juga yang gagal itu adalah pecandu.
0: Iya.
1: Yang sukses itu adalah mantan pecandu, Mas Irsan.
0: Nah, baik. Nah, bagaimana sebenarnya sih proses dari penyuluhannya sendiri dan juga bagaimana rehabilitasinya sehingga mentality dari rekan-rekan korban penyalahgunaan narkotika ini bisa pulih? Apa saja? Apakah memang didampingi oleh psikolog atau mungkin sudah dibekali juga kemampuan sosial atau yang lain-lainnya nih, Mbak?
1: Makasih Mas Irsan. Mungkin pola dari seorang yang kurang mendapatkan dukungan sosial ini, mungkin dari pertama itu dari kurangnya dukungan sosial, merasa ditolak atau terisolasi dalam hal lingkungannya. Kemudian setelah itu muncul stres, tekanan yang membuat ini emosional, dan kemudian dilanjutkan interaksi di lingkungannya sangat berisiko. Kemudian ada hal yang memunculkan keinginan pakai lagi. Nah, kemudian pengguna ini kembali lagi ke pemakaian kembalinya. Kemudian masalah sosial dan psikologi semakin berat. Nah, faktor-faktor itu sebenarnya dibekali sebenarnya harusnya dari hal yang pertama, pecandu itu atau korban ini kembali ke keluarga. Jadi memang betul-betul peran keluarga setelah menjalani rehabilitasi. Ini keluarga jadi benteng pertama lah, pondasi pertama, pondasi yang kuat. Jadi kalau keluarganya ini ndak kuat pondasinya, sama halnya dalam membangun rumah, kalau pondasinya ndak kuat, pemulihannya ini bisa berantakan,
0: mudah goyang ya.
1: Kemudian ada mudah goyang. Kemudian itu stigmanya mereka ini harus betul-betul bermental kuat, kepercayaan dirinya meningkat. Kemudian itu yang bagusnya, kita di wilayah Makassar ini banyak tersedia layanan rehabilitasi, baik dari miliknya BNN, Dinsos, Pemkot, sudah tersedia. Bahkan di kelurahan-kelurahan pun sudah ada itu beberapa program dari BNN atau Dinsosnya sendiri itu. Kemudian di dunia, di lingkungan sosialnya itu biasa orang bilang lingkungan sosial itu yang jadi pintu pertama teman-teman pakai. Awalnya dari teman. Nah, disitulah makanya tadi tuh benteng terkuat dari keluarga, bagaimana keluarganya care and giver sama si klien ini. Sering sering berkomunikasi dengan anaknya juga. Nah, peran psikologisnya juga di sini penting sih Mas, karena itu untuk bergaul dengan lingkungan yang setelah teman-teman ini direhabilitasi. Biasa ada perasaan minder lah.
0: Iya betul.
1: Ini. Nah, ini yang biasa harus ada dukungan juga sih dari lingkungan, atau bahasanya teman sebaya yang tidak menggunakan, atau kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang sekarang di sosial media bisa searching-searching. Program-program pemerintah kota pun dan pemerintah udah banyak sih sebenarnya Mas untuk pemberdayaan-pemberdayaan terkait korban penyalahguna ini.
0: Iya. Nah baik. Nah ada sedikit kekhawatiran nih, bagaimana jika teman-teman mantan penyalahguna narkotika ini setelah nyemplung ke kembali ke kehidupan sosial, ada kecenderungan akan mencari lingkungannya yang dulu. Nah ini gimana untuk bisa menghindarinya?
1: Nah inilah mungkin salah satunya peran kami yang ada di konselor atau yang berkecimpung di dunia rehabilitasi atau NAPSA. Memang untuk menguatkan teman-teman ini untuk tidak kembali ke lingkungannya ini memang perlu memang perhatian dan kerjasama kami ya, antar keluarga terutama antar bahkan kalau kami itu setelah rehabilitasi kami juga ada program pasca rehabilitasi, jadi setelah keluar kliennya ini kami masih melakukan pemantauan dan penjangkauan kepada mereka-mereka ini.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah baik.
1: Dan di tempat rehab itu Mas, kalau tadi untuk menjaga lingkungannya itu mereka itu sudah membuat rencana-rencana yang akan dibuat kliennya nanti nih kalau keluar, misalnya rencana jangka pendeknya seperti apa, rencana jangka panjangnya seperti apa, masalah-masalah yang akan dihadapi, tantangannya. Jadi mereka itu diajari bagaimana bagaimana menganalisa SWOT-nya lah, strength, weakness, ancaman dan kekuatan dan ancamannya.
0: Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang pun sebelum di kembalikan ke kehidupan sosial memang sudah dibekali juga kemampuan bersosialisasi dan juga menanamkan mentalnya agar tidak kembali ke lingkungan yang lama begitu. Nah, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau udah kembali, tadi kan sering sekali disebutkan orang tua atau keluarga dekat ini menjadi salah satu kunci utama agar korban penyalahgunaan narkotika ini tidak kembali ke jalurnya yang dulu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat untuk bisa merangkul mereka? Apakah ada treatment-treatment tersendiri atau seperti apa?
1: Ya, makasih Mas Irsan. Mungkin dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga itu seperti bagaimana menerima anaknya ini kembali. Dalam artian orang rehabilitasi ini bukan kayak kita memasukkan mobil ke dalam bengkel, kemudian penyakitnya bisa diatasi semua gitu. Jadi perlu ada proses dukungan dari keluarga itu dapat. Pertama itu penerimaan dari keluarga sendiri.
0: Penerimaannya.
1: Bagaimana dia menerima, bagaimana dia perhatiannya yang kemarin berubah, setelah rehab berubah. Kemudian ada proses motivasi dari keluarga. Kemudian sikapnya keluarga juga ini yang penting Mas Irsan.
0: Oh, sikapnya jangan juga penting ya?
1: Iya. Jangan sikapnya keluarganya ini justru di keluarga ini dia mendapatkan stigma. Jadi makanya tadi saya bilang benteng pertama ini, kalau benteng pertama ini yang gagal, waduh, ini enggak bisa ini.
0: Sulit ya?
1: Iya, Mas. Okay. Kemudian jadi korban penyalahgunaan ini kalau di keluarganya ini makanya peran keluarganya ini sentral. Dia merasa aman dan tidak terisolasi dalam peran di keluarga ini. Kemudian ya pentingnya juga dukungan teman-temannya. Mungkin setelah rehabilitasi ini biasanya kami itu melakukan bagaimana selektif memilih teman. Selektif memilih teman ini, oh ini teman yang membuat saya make, teman ini yang membuat rugi waktu saya ini, membuat saya terpengaruh seperti ini. Kemudian juga pentingnya dukungan dari masyarakat sendiri, dari sekitar tetangganya. Ya, dukungan seperti masyarakatnya itu ya mungkin ya itu stigmanya ke korban penyalahgunaan ini harusnya ya mengerti dengan kondisi ini. Mereka ini lagi berjuang berhenti memakai ini. Kalau tetangganya juga belum apa mendiskriminasi, dia pergi sholat misalnya Mas Irsan, ini salat Jumat aja belum, enggak pernah muncul, oh tiba-tiba muncul ini. Ya harusnya di masyarakat juga itu perlu mendukung itu. Kemudian perlu juga dukungan dari tenaga profesional. Ya makanya kalau kami itu menangani klien, ya hubungan apa hubungan profesional kita itu selamanya. Jadi klien itu boleh menghubungi kami, konselor itu. Konselor itu kalau mereka perlu. Jangan sama pada saat make, wah dia baru hubungin kita. Wah itu yang salah Mas Yesan. Jadi kita dari bisa jadi edukatornya, jadi motivasinya. Kemudian perlu juga dukungan-dukungan kelompok dalam apa pemulihan. Banyak kegiatan-kegiatan pasca sih. Di BNN Provinsi juga ada. Di Balai Badoka juga ada, di Dinsos juga ada kegiatan-kegiatan pasca rehabilitasi itu juga. Di situ bisa jadi apa namanya? Bisa jadi solusi juga untuk mendapat sosial supportnya ini. Itu Mas Irsan.
0: Oke, baik-baik. Nah, dukungan-dukungan yang dibutuhkan ini kan bukan hal yang mudah untuk terus dijaga begitu. Nah, jika mungkin teman-teman kita ini korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan diskriminasi dan mulai merasa gelisah lagi, ini boleh nggak sih mengadu kembali ke BNNP kayaknya saya nggak diterima deh ini, apa yang harus saya lakukan? Itu boleh nggak sih?
1: Boleh sekali Mas.
0: Boleh sekali. Nah,
1: makanya saya hubungannya klien dan konselor itu tetap profesional, menjaga etika-etikanya konselor. Bisa minta apa? Makanya tadi itu perannya konselor selain mendamping itu sebagai juga peer edukatornya mereka atau teman kelompok sebayanya mereka, teman pemulihannya. Ya, makanya teman pemulihan selamanya lah.
0: Nah, kalau misalnya di BNNP sendiri, apakah memilih edukatornya, terus memilih yang membantu dalam proses rehabilitasi, ini akan ditentukan juga nggak sih Pak? Bahwa ini rentan usianya cocok sama si A, ini rentan usianya cocok sama si B, atau gimana? Atau memang random aja?
1: Dalam artian kalau profesional konselor itu, apapun ya mungkin betul dibilang Mas Irsan, ya dengan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Biasa yang ada yang expert masalah keluarga, masalah anak, tapi pada dasarnya prinsipnya konselor atau pendamping itu apapun ya klien yang datang ke kami itu kita harus terima dan layani dengan baik.
0: Luar biasa. Nah, jika ditemukan adanya indikasi-indikasi sepertinya mereka setelah dilepas ke lingkungan sosial ada indikasi akan kembali lagi, apa yang dilakukan oleh BNP Sulawesi Selatan?
1: Kami di untuk rehab ini ada aplikasinya juga, ada hotline-nya. Ya bisa juga datang langsung, bisa juga melalui sosial media, apalagi ada hotline-nya juga langsung. Kalau kayak BNN ini ada hotline langsung, boleh melalui hotline langsung mau apa penyalahguna, mau untuk apa pencegahan, boleh ada hotline yang kami siapkan di BNN sendiri. IPWL namanya Mas, ada juga IPWL, institusi penerima wajib lapor.
0: Nah itu gimana tuh?
1: Jadi mereka yang mereka yang mau datang ke tempat rehab itu bisa mengakses yang ada layanan. Bukan aja di BNN, di beberapa kementerian kayak Kementerian Sosial juga ada layanan untuk NAPSA kalau sosial.
0: Baik. Jadi memang sebenarnya ini udah ada fasilitas-fasilitasnya ya, yang sudah disiapkan dan jika sudah kembali ke lingkungan sosial dan ternyata tidak diterima, bahkan siap kembali untuk mendengarkan curhatnya, siap kembali untuk diarahkan agar bisa kembali ke lingkungan dengan jauh lebih baik. Nah, apakah di selama rehabilitasi ada pembekalan kemampuan soft skill mungkin yang diberikan, ada pelatihan-pelatihan tertentu yang diberikan sehingga teman-teman kita mantan penyalahgunaan narkotika ini itu bisa paling tidak selesai rehabilitasi, mungkin dia udah bisa kerja atau seperti apa?
1: Ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau di rehabilitasi ada bimbingan karir juga, Mas.
0: Ada bimbingan karir, keren.
1: Jadi dibekali bagaimana keterampilan kerja itu sendiri. Mm-hmm. Biasa kami arahkan juga klien-klien kami yang rawat inap ini yang punya soft skill yang seperti Mas Iksan bilang, kita arahkan ke BLK. Kita arahkan, ini pendaftaran sesuai dengan bimbingan karir, vokasional namanya, vokasional. Diajarkan ini klien vokasional and serve people, Mas Irsan.
0: Iya.
1: Kalau di Balai Baduk itu kerjasama juga sih dengan BLK. Ya, cuman kita cuma arahkan, ini ada jadwal pendaftarannya nanti. Kamu misalnya cocok dengan minat bakat yang seperti ini.
0: Keren banget. Jadi emang di ini ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya teman-teman kita mungkin yang saat ini masih ragu untuk menjalani rehabilitasi, sebenarnya adalah tempat yang menyenangkan berarti.
1: Ya, betul sekali, Mas Irsan.
0: Berarti memang tempat ini
1: banyak kegiatan-kegiatan.
0: Iya, kegiatan-kegiatannya.
1: Kegiatan-kegiatan yang mensupport pemulihannya mereka ini.
0: Dan itu tadi ya, kalau misalnya dia melaporkan dirinya atas penyalahgunaan narkotika, ini tidak ada ancaman hukuman.
1: Iya, jadi ada dua status dalam menjalani rehabilitasi. Ada yang volunteer atau sukarela datang sendiri.
0: Iya.
1: Ada juga yang dengan kasus tangkapan atau mereka mendapat rekomendasi untuk rehabilitasi ini. Jadi bisa datang secara sukarela, didaftar keluarga boleh.
0: Oke.
1: Jadi dilakukan screening dulu, ini memenuhi untuk rawat inap atau rawat jalan.
0: Nah, bagaimana nih kalau jika penyalahgunaannya ini sudah kembali ke lingkungan sosial, terus ternyata lingkungan sosialnya ini masih belum bisa menerima, benar-benar menolak. Nah, ini apa yang dilakukan? Apakah memang harus dipindahkan wilayahnya atau seperti apa? Jika memang sama sekali sudah kayaknya menolak banget gitu, mungkin teman korban kita ini mungkin dulu sempat bikin rusuh lah dan sebagainya karena efek narkotika itu sendiri, sehingga giliran pas semua dikembalikan ke lingkungan sosial setelah rehabilitasi, ternyata lingkungannya benar-benar menolak. Nah, itu apa yang harus dilakukan?
1: Itulah tadi yang pentingnya dalam dukungan sosial ini. Keluarganya nih kalau kurang mendukung ini, kami dulu diskusi dengan keluarga, ini sudah layak diterima di keluarga atau tidak ini. Kemudian bagaimana kemampuan dia menghadapi stigma nih si kliennya. Kemudian seperti tadi saya bilang, bagaimana dia menyeleksi lingkungan-lingkungan dan orang-orang di lingkungan itu. Kemudian mampu tidak dia mengikuti aktivitas-aktivitas sosial yang ada di lingkungannya. Kemudian dalam pendampingan ini, yang seperti tadi Mas Irsan bilang, dia ini sering rusuh, sering apa di tempat rehab ini. Ternyata dia ini kemampuannya seperti ini. Jadi biasa kita cuman dalam pendampingan itu memberikan informasi dengan keluarga. Ini titik kejatuhannya dia, ini ancaman serius buat dia, ini di lingkungannya, misalnya semua pemakai nih, biasa keluarga cari alternatif yang seperti Mas Irsan bilang tadi, mencari tempat di mana dia bisa berkembang dan diterima di masyarakat. Dan pada dasarnya harusnya ada mentalnya ini juga kuat, karena pada hakikatnya mau merantau sejauh manapun dia bakalan kembali ke tempat asalnya dia itu, Mas Irsan.
0: Oke. Jadi begitu juga ya. Jadi memang benar-benar harus dipulihkan semuanya berarti memang. Karena ya benar kata Pak Andi tadi ya, bagaimanapun merantau gimana pun dia akan kembali ke lingkungan sosialnya. Jadi memang harus diperbaiki semuanya begitu. Baik, Pak Andi, ini karena waktu kita sudah lewat juga, sudah pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Terakhir

0: betul-betul harus diberi kesempatan dan tidak mau menstigma mereka. Itu Mas, Mas Iksan.
1: Baik.
0: Dan rehabilitasi, silakan mendatangi rehabilitasi.

0: Ya, teman-teman konselor ini siap mendampingi korban penyalahgunaan narkotika ini.
1: Siap.
0: Ya, itu masih kesan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi sudah meluangkan waktunya mengedukasi kita kembali, mengingatkan kita bahwa sebenarnya kunci dari pulihnya teman-teman korban penyalahgunaan narkotika ini adalah keluarga itu sendiri. Untuk bisa memegang kunci itu, tentu memang banyak hal yang harus dilakukan, tapi mari kita berjuang sama-sama demi kebaikan keluarga-keluarga kita. Terima kasih banyak Pak Andi atas edukasinya. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, lebih seru lagi nih seputar tentang narkotika, agar pengguna narkotika di Sulawesi Selatan bisa makin kurang, bisa nol, udah gak ada penggunaan lagi, dan yang sisa-sisanya nih bisa segera untuk rehabilitasi. Kami pamit Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sehatnya saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
2: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
5: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara, ya maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini

0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Tunjung, Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
2: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
3: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
2: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
4: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
2: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
6: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armana Tanasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
7: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
6: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
8: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
6: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
5: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan akan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
6: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
7: Proses ini memakan waktu cukup lama.
6: Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
1: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
9: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
10: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
9: Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
10: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
9: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
10: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Menyapa untuk Anda umat Buddha dimanapun berada. Seperti biasa, setiap Rabu malam kami akan menghadirkan program mimbar Hindu Dharma di hari Rabu, Rabu malam. Dalam program Hindu Dharma akan membahas tema relevansi catur asrama dan dengan catur purusa arta bersama dengan narasumber kita Bapak Wayan Rumite, yang malam hari ini beliau berkesempatan untuk hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan bukan hanya di radio saja di 94,4 FM dan juga di AM 1359 kHz, tetapi juga Anda bisa menonton atau menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan segera kita persilakan kepada Bapak Wayan Rumite untuk selanjutnya akan membawakan program Hindu Dharma. Silakan Pak Wayan.
1: Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidarastu Tat Astu Yang Nama Swaha Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, umat Dharma dimanapun berada, marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Hindu ini dengan mengaturkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema relevansi catur asrama

kedudukan dan popularitas. Dalam konteks inilah catur asrama dan catur purusa, purusa arta maksud saya, perlu dipahami kembali. Keduanya bukan sekedar peninggalan konseptual masyarakat India kuno, melainkan suatu kerangka etis spiritual yang dapat membantu manusia menata tahapan kehidupan, mengendalikan keinginan, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, membangun relasi sosial, serta mengarahkan seluruh perjalanan hidup menuju pembebasan batin. Catur asrama menjelaskan bagaimana manusia menjalani kehidupan, sedangkan catur purusa arta menjelaskan untuk apa kehidupan itu dijalani. Catur asrama menggambarkan struktur perkembangan kehidupan manusia, catur purusa arta memberikan orientasi nilai dan tujuan dari kehidupan. Catur asrama bersifat developmental atau berkaitan dengan tahapan pendewasaan, sedangkan catur purusa arta bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Kita akan diskusi mengenai genealogi tekstual ajaran catur asrama. Genealogi di sini maksudkan asal muasalnya dari mana catur asrama itu, sehingga para umat dharma akan lebih yakin dan mantap dalam menerapkan dan menjalani catur asrama ini. Kata asrama berasal dari kata Sanskerta seram, yang berarti berusaha, berlatih, menjalani disiplin atau mengarahkan tenaga bagi suatu pencapaian. Dengan demikian, asrama tidak semata-mata berarti pembagian umur. Asrama merupakan ruang pembelajaran dan pendisiplinan diri, tempat manusia mengembangkan kematangan moral, sosial, intelektual, dan spiritual. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, umat dharma, catur asrama itu ada empat ya, atau empat fase kalau kita dalami. Yang pertama ada brahmacarya. Ini adalah fase pendidikan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Yang kedua grahasta, fase kehidupan berumah tangga, produktivitas dan tanggung jawab sosial. Fase wanaprasta, yaitu penarikan diri secara bertahap dari dominasi kepentingan duniawi. Dan yang terakhir atau fase yang terakhir, sanyasa atau biksuka, fase pelepasan keterikatan dan pemusatan kesadaran kepada Brahman. Nah, dari empat fase ini, kalau kita hidup manusia idealnya dalam zaman Kali Yuga ini 100, berarti brahmacari ini itu kurang lebih 25 tahun ya. Kemudian grahasta itu dari 25 ke atas sampai 50 tahun dan seterusnya idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenjang pendidikan, misalkan brahmacari itu masa menuntut ilmu, fase pendidikan. Saya sebagai contohnya dulu menempuh S1 itu lulus mungkin umur saya sudah 23. Kemudian saya langsung lanjut, kebetulan selesai 2 tahun 25. Kemudian saya bekerja dan lanjut lagi masih studi S3 itu di Universitas Negeri Malang. Saya sudah berumur 33 tahun. Artinya sudah lebih dari 25. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh. Lebih lanjut, sumber-sumber dari ajaran catur asrama ini, yang pertama ada Chandogya Upanishad, salah satu sumber awal yang sering dikaitkan dengan perkembangan konsep asrama adalah Chandogya Upanishad, Prapataka 2, Kanda 23, Mantra 1, bagian dari tradisi Samaveda. Teks tersebut menyebut tiga cabang dharma. Yang pertama itu pengorbanan suci atau yajna, kemudian yang kedua itu melakukan tapa brata, dan yang ketiga adalah hidup sebagai brahmacari yang tinggal di rumah guru atau asram seumur hidup untuk mengabdi. Teks ini menyatakan bahwa orang yang menjalankan ketika kewajiban ini akan mencapai surga atau punyaloka. Namun, hanya dia yang memusatkan diri sepenuhnya pada Brahman atau telah bersatu dengan realitas tertinggi yang akan mencapai keabadian dan pembebasan atau moksa. Namun secara akademik, perlu diberikan catatan bahwa Chandogya Upanishad 2231 belum menyajikan empat asrama sebagai sistem kronologis yang lengkap. Preti Ulfail misalnya, seorang profesor emeritus dan pakar radiologi termasuk terkemuka dari Sri Lanka, beliau mengungkapkan bahwa bagian tersebut memang sering dipahami oleh para penafsir sebagai dasar Weda bagi sistem asrama. Ya, tetapi struktur yang disebutkan di dalamnya masih berupa beberapa pola kehidupan religius, bukan empat tahap umur yang tersusun secara tegas. Lebih lanjut, penjelasan ini penting agar kita tidak hanya menyatakan sistem catur asrama dalam bentuk final

tercantum sepenuhnya dalam satu mantra Weda Samhita. Akar pemikirannya terdapat dalam tradisi Weda dan Upanishad. Sedangkan sistematisnya berkembang secara historis melalui Upanishad, Dharma Sastra dan Dharma Sutra dan Manava Dharma Sastra. Kemudian sumber yang kedua ada Jabala Upanishad. Formula yang lebih eksplisit terdapat dalam Jabala Upanishad, sebuah sanyasa Upanishad yang berafiliasi dengan Sukla Yajurveda. Dalam Jabala Upanishad bagian keempat, Yajnavalkya menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan Brahmacarya, seorang dapat masuk ke kehidupan Grahastha. Setelah menjalani Grahastha, ia dapat menjalani Vanaprastha dan setelah itu masuk kehidupan Prawaraja atau Sanyasa. Akan tetapi, teks tersebut juga membuka kemungkinan seorang masuk ke kehidupan pelepasan dari Brahmacarya, Grahastha ataupun Vanaprastha ketika ketidakterikatan sejati setelah tumbuh dalam dirinya. Bagian ini memberikan dua hal penting. Pertama, terdapat gagasan tentang perjalanan kehidupan secara bertahap. Kedua, terdapat pengakuan bahwa kematangan spiritual tidak selalu identik dengan umur biologis. Ya, seperti tadi umur yang saya jelaskan tidak selalu ya. Umur 25 orang itu sudah mumpuni secara ilmu pengetahuan untuk masuk ke Grahastha. Kasus di lapangan banyak sekali tidak terjadi. Seorang dapat berusaha lanjut tapi masih sangat dikuasai keterikatannya. Sebaliknya, seorang yang relatif muda dapat memiliki kedewasaan spiritual dan kemampuan melepaskan kepentingan egoistiknya. Dengan demikian, caturasrama sebaiknya tidak dipahami secara mekanistik sebagai jadwal umur yang mutlak, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran. Sumber yang ketiga yaitu Dharma Sutra dan Manusmriti. Ajaran tentang empat asrama juga ditemukan dalam tradisi Dharma Sutra, antara lain Gautama, Apastamba, Bodhayana, dan Vasistha. Tradisi ini memperlihatkan adanya perdebatan apakah keempat asrama harus dijalani secara berurutan atau merupakan pilihan cara hidup setelah seorang menyelesaikan masa Brahmacarya. Dalam Manusmriti adyaya 6 sloka 87 disebutkan Brahmacari grahastascha vanaprastho yati stata. Brahmacari, grahastha, vanaprastha dan yati merupakan empat asrama yang berbeda. Manusmriti selanjutnya menempatkan grahastha pada kedudukan sosial yang sangat penting. Karena kehidupan rumah tanggalah yang memberikan dukungan material kepada para pelajar, pertapa, rohaniawan, serta komunitas sosial yang lebih luas. Pernyataan tersebut mengandung koreksi terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual selalu lebih tinggi apabila seorang meninggalkan rumah tangga. Dalam Dharma Sastra, grahastha bukan fase yang rendah. Grahastha justru merupakan pusat reproduksi sosial, pendidikan keluarga, produksi ekonomi, yajna, pemberian dana, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dapat menjadi jalan spiritual apabila dijalankan berdasarkan dharma. Nah, yang kedua, kita masuk ke genealogi tekstual catur Purusartha. Kata Purusartha itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yang pertama Purusa dan yang kedua Artha. Dalam konteks ini, Purusa berarti pribadi atau manusia yang memiliki kesadaran, sedangkan Artha berarti tujuan, makna, kepentingan, atau sesuatu yang hendak dicapai. Catur Purusa Artha merupakan empat tujuan fundamental kehidupan manusia, yang meliputi Dharma Artha Kama Moksa. Perlu ditegaskan bahwa keempat Purusa Artha tersebut tidak muncul sekaligus sebagai sebuah formula lengkap dalam satu mantra tertentu pada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, ataupun Atharvaveda Samhita. Nilai-nilai dasarnya telah terdapat dalam kepustakaan Weda, tetapi pengelompokan sistematisnya berkembang secara bertahap. Salah satu kajian Oxford atau Oxford Center for Hindu Studies mengenai Purusa Artha menjelaskan bahwa Dharma Artha dan Kama pada mulanya sering dibahas sebagai triwarga. Jadi awalnya kalau di Oxford itu saya baca dari triwarga, kemudian moksa diintegrasikan sebagai tujuan keempat sehingga terbentuklah sistem caturwarga atau yang kita kenal sekarang istilahnya catur Purusa Artha. Setiap unsur tersebut sebelumnya memiliki perkembangan konseptual dan kepustakaan sendiri. Kepustakaan masing-masing punya perkembangannya. Dharma dibahas secara luas dan dalam Dharma Sastra. Artha dikembangkan secara sistematis dalam Artha Sastra. Kama dibahas dalam Kama Sastra. Moksa menjadi pusat pembahasan Upanishad, Vedanta, Yoga, dan berbagai tradisi spiritual lainnya. Integrasi keempatnya memperlihatkan keluasan pandangan hidup terhadap kehidupan. Agama Hindu tidak menolak kekayaan, kebahagiaan,
cinta, kekuasaan ataupun kehidupan duniawi. Namun semua itu harus ditempatkan dalam struktur etis dan orientasi spiritual yang benar. Ada dua setidaknya yang saya jadikan landasan dalam mengupas sumber dari Catur Purusartha. Yang pertama dari kitab Mahabharata, yang menyebutkan kitab Mahabharata ini kemudian dikutip kembali dalam Sarmuscaya, disebutkan bahwa Dharme sarte cakame camoksa ca Bharatar saba yadi hasti tadayatra yane hasti natat kwacit. Sloka tersebut menyebut bahwa dharma, arta, kama dan moksa sebagai cakupan fundamental ajaran kehidupan. Lebih lanjut dalam Sarmuscaya sloka 7 nyatakan bahwa berbagai penjelasan mengenai keempat tujuan tersebut terdapat dalam Mahabharata. Hubungan normatif antara dharma, arta dan kama dinyatakan secara lebih tegas dalam Mahabharata 18.5.49. Dharma artasca kamasca. Artinya, arta dan kama hendaknya lahir dan berkembang dari dharma. Pernyataan ini sangat penting, bahwa dharma bukan sekedar salah satu tujuan yang berdiri sejajar tanpa fungsi khusus. Dharma berfungsi sebagai prinsip yang mengatur cara manusia memperoleh dan menggunakan arta serta memenuhi kama. Demikian sumber yang pertama. Kemudian sumber yang kedua ada Sarmuscaya. Bagi umat Hindu Indonesia, Sarmuscaya memiliki kedudukan penting sebagai pustaka etika. Pustaka ini dikaitkan dengan Bhagawan Waruci yang memuat sari-sari ajaran Mahabharata mengenai dharma, perilaku manusia, pengendalian diri, kekayaan, keinginan, serta pembebasan. Yang pertama, Sarmuscaya sloka 14 misalnya menggambarkan dharma seperti perahu yang menghantarkan manusia menyeberangi lautan kehidupan. Kemudian Sarmuscaya sloka 261 menegaskan bahwa kekayaan hendaknya diperoleh berdasarkan dharma dan menggunakan secara proporsional untuk melaksanakan dharma, memenuhi kebutuhan yang wajar, serta mengembangkan kembali sumber penghidupan. Sarmuscaya sloka 368 memberikan penjelasan mengenai moksa sebagai keadaan ketika pikiran telah bebas dari kotoran, hawa nafsu, dan kekacauan batin. Dengan demikian, moksa tidak hanya dipahami sebagai keadaan metafisis setelah kematian, tapi juga sebagai transformasi kesadaran yang mulai berlangsung dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya, dharma itu merupakan prinsip penyangga kehidupan. Dharma sering diterjemahkan sebagai agama, kebenaran, kewajiban, hukum, moralitas, atau kebajikan. Semua terjemahan tersebut mengandung sebagian makna dharma, tetapi tidak sepenuhnya mencakup kedalamannya. Dharma berasal dari kata dhir, D-H-R, yang berarti menopang, memelihara, atau menyangga. Dalam prinsip yang menopang keteraturan kehidupan, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, alam maupun kosmos. Karena itu dharma bukan hanya ritual, dharma meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian kepada makhluk hidup, kesetiaan terhadap kewajiban, serta tindakan yang mempertahankan keharmonisan kehidupan. Dharma memiliki dimensi universal, tapi penerapannya juga kontekstual. Kewajiban seorang guru berbeda dengan kewajiban seorang dokter, kewajiban orang tua berbeda dengan kewajiban anak, kewajiban seorang pemimpin berbeda dengan kewajiban warga biasa. Namun, kontekstualitas dharma tidak berarti relativisme moral. Suatu tindakan tidak dapat disebutkan dharma hanya karena menguntungkan diri sendiri atau dibenarkan oleh kelompok tertentu. Dharma harus diuji berdasarkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, arta merupakan sarana kapasitas dan kemakmuran. Arta sering disederhanakan sebagai uang atau kekayaan, padahal makna arta jauh lebih luas. Arta dapat berarti tujuan, sarana, manfaat, kekuatan, keamanan, pengetahuan, kompetensi, sumber daya, serta kapasitas yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan modern, arta meliputi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, teknologi, jaringan sosial, kekuasaan, pengetahuan profesional, serta kelembagaan yang menopang kesejahteraan.
Kautilya Arthasastra memperlihatkan bahwa tradisi Hindu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi, administrasi, politik, keamanan, dan tata pemerintahan. Hal tersebut membantah anggapan bahwa Hindu hanya berorientasi pada kehidupan spiritual dan mengabaikan dunia material. Akan tetapi harta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan berdasarkan dharma. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, manipulasi, kekerasan, perusakan lingkungan, atau eksploitasi manusia secara hakiki bukanlah harta yang membawa kesejahteraan. Ia berubah menjadi anarta, yaitu sesuatu yang justru menghasilkan penderitaan. Selanjutnya kama, yaitu daya hendak dan pengalaman kebahagiaan. Kama juga sering direduksi hanya menjadi hasrat seksual. Padahal kama mencakup seluruh dimensi keinginan, cinta, kenikmatan estetis, hubungan emosional, kreativitas, kerinduan, kegembiraan, dan kepuasan psikologis. Tanpa kama manusia tidak memiliki motivasi untuk belajar, berkarya, mencintai, membangun keluarga, menikmati seni, atau mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, kama bukan musuh spiritualitas. Persoalannya terletak pada apakah manusia mengelola kama atau justru dikuasai olehnya. Kama yang didasari oleh dharma dapat berkembang menjadi cinta, kesetiaan, kreativitas, keindahan, dan kebahagiaan. Kama tanpa dharma berubah menjadi kecanduan, perselingkuhan, kekerasan, manipulasi, konsumerisme, dan eksploitasi terhadap tubuh maupun emosi manusia lain. Dalam ekonomi digital, perhatian dan keinginan manusia bahkan telah menjadi komoditas. Berbagai aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Oleh karena itu, pengendalian indria pada masa kini juga berarti kemampuan mengelola waktu, layar, konsumsi, informasi, dorongan membeli kebutuhan akan pengakuan dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Begitu juga dengan moksa. Nah, saya langsung saja para pemirsa Radio Republik Indonesia, bagaimana relevansi antara dua pemahaman itu, yaitu catur asrama dan catur purusa arta. Saya coba akan bedah pada bagian yang paling penting, ya, berkaitan dengan prinsip bagaimana integrasi kedua hal itu. Yang pertama, Hindu tidak mengajarkan bahwa manusia harus memilih antara kehidupan duniawi dan spiritual secara mutlak. Arta dan kama tidak perlu dihapuskan, keduanya perlu diintegrasikan dengan dharma dan diarahkan menuju moksa. Kemudian untuk prinsip dharma berfungsi sebagai penilai terhadap arta dan kama. Sebelum mengambil keputusan, manusia dapat mengajukan pertanyaan. Apakah tindakan ini benar? Apakah cara ini ditempuh adil? Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah tidak tindakan ini merendahkan martabat manusia? Apakah keputusan ini merusak alam? Apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Kemudian ada juga prinsip proporsionalitasnya. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Pada brahmacarya, pembelajaran dan pembentukan karakter lebih dominan. Pada grahasta, produktivitas ekonomi. Ya, grahasta itu dalam kondisi sudah menikah, kita ditekankan yang lebih dominan adalah produktivitas ekonomi dan tanggung jawab keluarga memperoleh porsi yang lebih besar. Pada wanaprasta, yaitu pengabdian, regenerasi, dan penyederhanaan kehidupan diperkuat. Sedangkan pada tahapan yang terakhir, sannyasa, yaitu pencarian kebebasan spiritual menjadi orientasi yang utama. Nah, kemudian ada beberapa keliruan yang perlu diluruskan, yaitu catur asrama bukan pembagian umur yang kaku seperti mana yang tadi sudah saya contohkan. Itu langsung misalkan umur manusia pada umumnya misalkan sampai di 100 tahun, itu 25 tahun itu untuk brahmacari dan seterusnya, sampai nanti 75 sampai 100 itu sanyasin atau bisuka. Tidak seperti itu. Kemudian catur purusa arta juga bukan 4 tangga sepenuhnya terpisah. Jadi kalau pemadanan antara dua catur tersebut, catur asrama dan catur purusa arta, seperti pemetaan korespondensi satu-satu dalam konsep matematika itu tidak korespondensi satu-satu, tapi dia dari catur asrama ke catur purusa arta itu saling terintegrasi satu sama lainnya. Jadi misalkan saat brahmacari, ya kita juga melakukan tahapan dharma, kemudian arta, begitu juga pengendalian kama, dan bagaimana mempersiapkan diri biar kita bisa mencapai moksa.
Begitu juga pada tahap grahasta dan seterusnya. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan kontemporer, ini perlu saya sampaikan, dalam pendidikan misalnya Brahmacarya dapat diaktualisasikan melalui pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi membentuk integritas, daya kritis, literasi digital, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Guru tidak hanya mentransfer informasi, guru membantu peserta didik mengembangkan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah atau berwiweka, yang bermanfaat dan merusak, serta mendalam dan serta yang mendalam dan dangkal. Kemudian dalam keluarga, keluarga dapat menjadikan catur purus arta sebagai kerangka pengambilan keputusan. Arta keluarga diperoleh melalui pekerjaan yang jujur, kama diwujudkan melalui kasih sayang dan kebahagiaan yang sehat. Dharma menjadi dasar relasi, moksa ditanamkan melalui doa, pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesadaran spiritual. Dalam profesi, seorang profesional hendaknya tidak hanya bertanya apakah tindakan ini menguntungkan, tetapi juga apakah tindakan ini benar atau bermanfaat. Kompetensi tanpa integrasi dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seorang, semakin besar pula tanggung jawab dharmanya. Dalam politik dan pemerintahan, kekuasaan merupakan salah satu bentuk arta. Ia sah dan diperlukan untuk mengatur masyarakat, tetapi harus tunduk kepada dharma. Kekuasaan yang diarahkan kepada pelayanan merupakan arta yang luhur. Kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau mempertahankan dinasti kepentingan merupakan penyimpangan arta. Dalam penggunaan teknologi juga sama, teknologi merupakan arta karena menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia, namun teknologi harus dipandu oleh dharma. UNESCO menempatkan martabat manusia, keadilan, transparansi, pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa arta termasuk teknologi tidak boleh berkembang tanpa regulasi dharma. Kemudian dalam kehidupan ekologis, eksploitasi alam yang tidak terkendali merupakan bentuk arta dan kama yang terlepas dari dharma. Manusia mengejar produksi, konsumsi, kenyamanan, tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis. Padahal dharma menuntut manusia menjaga kehidupan yang menopangnya. Kesadaran wanaprasta mengajarkan kesederhanaan, pengurangan konsumsi, dan penghormatan terhadap alam. Moksa mengurangi ilusi bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan tanpa batas. Nah, mari kita refleksikan umat sedharma bahagia yang berbahagia terkait dengan relevansi kedua catur tadi, dan kita munculkan pertanyaan-pertanyaan, misal pada masa Brahmacari, apakah pengetahuan yang saya miliki menjadikan saya semakin rendah hati dan bertanggung jawab? Apakah saya menggunakan teknologi untuk meningkat kemampuan berpikir atau justru menghindari proses berpikir? Apakah saya mampu mengendalikan perhatian, waktu, dan keinginan? Kemudian pada masa grahasta misalnya, apakah kekayaan yang saya diperoleh melalui cara yang benar? Apakah keluarga saya menjadi tempat tinggal bersama atau benar-benar menjadi ruang kasih sayang, pendidikan, dan pertumbuhan spiritual? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat atau justru menghasilkan penderitaan bagi orang lain? Nah, misalkan kalau berjudi, itu konsep pernah saya juga jelaskan, sahabat dharma. Di sisi lain, kita misalkan menang dalam perjudian, tetapi di sisi lain kebahagiaan kita itu justru menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Nah, itu juga salah satu pekerjaan menurut saya perlu kita pertimbangkan. Kemudian pertanyaan saat kita wanaprasta, apakah saya telah menyiapkan generasi penerus? Apakah pengalaman yang saya miliki telah saya wariskan? Struktural masyarakat masa lampau, relevansinya terletak pada kemampuannya memberikan kerangka bagi manusia modern untuk belajar dengan integritas. Mari kita mencari arta melalui dharma, mari kita memenuhi kama dalam batas-batas dharma, marilah kita menjalankan setiap asrama sebagai proses pendewasaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Om Anu Badrah Kertau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Santi Om.

Peringkat Pro 1 sesuai untuk Anda Umat Hindu. Demikian sudah kami hadirkan program Hindu Dharma untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan siaran berjaringan pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kebersamaan kita di Rabu malam hari ini 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak ngasih aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa Belitung? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu, merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya, oh, oke. Okay. Iya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja dari Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokok penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik ta.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub. Lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ini Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama orang Sunda sama tuh.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena Pinasional jadi juara.
2: Iya ya, karena Pinas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau peringatan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai.
2: Oh, kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masuk RRI Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja. Oke. Okay. Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh Nabire.
5: Kota Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan. Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
5: Ya,
1: saya
5: sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta di udara. Begitu juga RRI Nabire di udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.

0: gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin enggak. Ya, pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya Diva Rock kita,
0: Diva Rock kita.
2: Keselak
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Pita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
0: Nah, oke. Okay. Ya, tapi dulu pernah satu panggung sama
2: Pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Iya, zaman
0: dulu TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Bersolo
2: karir ya Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay. Ya.
2: Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian ibu.
0: Silakan.
3: Selamat malam. Datang dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
3: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silahkan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Aha. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: ya. Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan
2: dia
0: kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyebabkan ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi,
0: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Oke.
5: Ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: Salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda. Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke, ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Di hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
3: Cinta Dua Kali sesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Mm.
3: Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama, ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya iya iya. Ya. Oke, kita ke Samarinda dulu ada. Ari, selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas. Tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian gitu punya kan.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damah?
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana selamat, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
3: Nah.
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take ada? One kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: kan, hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: Teh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh
3: untuk amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Ita Purnama Sari,
1: iya,
8: cintaku
1: Oma
8: padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, main ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting jari.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Malam.
3: Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuman satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
8: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, itu dia.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
1: Nggak pernah lupa ya.
3: Nggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus.
3: Harus hafal.
1: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya,
0: mungkin.
3: Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Jadi siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar de Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik,
1: kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa, ada yang mau ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke.
3: Pertanyaannya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian.
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: manggung dulu.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdananya.
1: Iya,
4: album perdananya itu,
2: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli.

0: Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu pertanyaannya.
2: Ya.
1: Silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
3: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya
3: gitu? Oh di IG-nya.
2: Iya, apakah sama nyanyi masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
2: Biar kutus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
3: Oke.
2: Ya, selamat malam Bang Julian. Ya. Saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo,
3: Pak
2: Rida, sama Pak Widya Rektor.
0: Oke.
3: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia the Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumeneb, Baita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri, ya.
0: Baita.
1: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat, Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwardi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke-
0: oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
3: ini.
0: Kan grupnya ya. Ada K3. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni ya enggak sih? Ah satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
3: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
3: Aras
0: ya,
1: Aras itu dengan Rita dan Sarwana.
3: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oh, di boleh okay, dibocorkan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
3: Oh
1: duetnya?
3: Belum nanti, oh, pokoknya
0: ini surprise ya.
3: Surprise, surprise. Aja lah.
0: Jangan-jangan kita pernah masari, pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya sudah kalau baiklah. Begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
3: Oke, okay, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
1: di seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian ya. De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua ya. Platform.
1: Ah, sukses terus ya Julia.
3: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Pramasari.
3: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Kembali mendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami, tentunya di fix line ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkahi Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
2: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan dua lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020-2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Di edisi siar hari Kamis, tepatnya di 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatil alamin. Allahumma salli muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada saat ini kita bisa tayang kembali dengan judul Keutamaan Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillah ibn Busir radhiyallahu anhu an Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasartu alayya. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang sampai kepada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Jawab Rasulullah SAW, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, surah ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Allah juga berfirman di surah Al-Ahzab ayat 35, Wazzakirina Allah kathiran wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sabakal mufarriduna qalu, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, qala az-zakiruna Allah kathiran waz-zakirat. Al-mufarridun telah mendahului para sahabat berkata, para mufarridun telah mendahului para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu? Nabi SAW menjawab, al-mufarridun yaitu kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini terlihatlah makna al-mufarridun, yaitu orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah dan Allah menyukai orang-orang yang banyak berzikir kepadanya. Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang bertakwa.
Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallam adalah orang yang senantiasa berzikir dalam hidupnya, bahkan semua hidupnya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam bersabda, "Ayyu ta'ah fala yuqsa wa an yukara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar." Hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak dikufuri. Contoh teladan kita adalah Rasulullah SAW. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Aisyah menyampaikan bahwa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Seluruh hidupnya Rasulullah sallam mampu menggunakannya untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari 7 orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, di antaranya ialah orang yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinang air matanya, seperti sabda Rasulullah sallam, "Wa rajulun zakarallaha khalian fafadats ainahu." Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Hati orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla tidak akan tenang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa orang-orang yang rindu kepadanya tidak tenang kecuali ingin berjumpa dengannya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berzikir kepadanya dalam setiap keadaan dan memuji orang-orang yang berzikir. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan dia berkata, "Ya Rab kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Al-Ali Imran ayat 191. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berzikir dalam jihad berperang menghadapi musuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza lakaitum fi'atan fathbutu wa turullaha katsiran la'allakum tuflihun." Al-Anfal surah ke-8 ayat 45. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau kamu bertemu dengan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Berzikir dan berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah Azza wa Jalla memerintahkan zikir sesudah salat. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 103. Yang dimaksud pada ayat ini adalah salat khauf, salat pada saat takut. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idzat ma'nantum fa aqimus shalah innas shalata
kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Allah Azza wa Jalla juga merintahkan berzikir sesudah melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu, atau berzikirlah lebih banyak daripada itu. Al-Baqarah ayat 200. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga berzikir ketika kita sedang duduk atau berada di majlis. Man qa'ada maq'adan am yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah wa manit taja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan kerugian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring dalam satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapat kerugian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah fa insya'ah azzabahum wa insya'ah ghafara lahum. Apabila suatu kaum duduk di majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki, dia akan menyiksa mereka, dan jika menghendaki, dia akan mengampuni mereka. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu am mithli jifatin himarin wa kana lahum hasrah. Setiap kaum yang bangkit dari satu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah dalamnya, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan mereka. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan berzikir dengan zikir yang banyak pada saat mencari nafkah dan sesudah salat Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara usaha mencari karunia, mencari nafkah dengan banyak zikir kepada-Nya. Oleh karena itu, ada hadis tentang keutamaan zikir di pasar-pasar dan tempat-tempat melalaikan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, man dahala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihi khair wa huwa la kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Barang siapa masuki pasar sedang dalamnya ada sesuatu yang diteriakkan dan diperjualbelikan, kemudian berkata, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, kerajaan dan pujian miliknya, Dia menghidupkan, mematikan, maha hidup dan tidak mati, seluruh kebaikan ada di tangannya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menulis baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kesalahan darinya, dan mengangkat 1 juta derajat baginya. Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang besar dalam berzikir di pasar,
Karena pasar adalah tempat yang banyak orang berbohong, menipu, sumpah palsu, dan maksiat-maksiat lainnya. Hadirin para pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita tentang zikir pada pembahasan pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: Bone pagi ini.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: biasanya sebulan sekali ini sekaligus.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai gencarkan penyemprotan disinfektan di wilayah terdampak flu burung. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan salurkan beras SPHP ke pasar. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai gencarkan penyemprotan disinfektan di wilayah terdampak flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Hewan atau DPKH Kabupaten Sinjai mengencarkan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran flu burung di wilayah terdampak. Hingga 5 Oktober 2026, penyemprotan telah dilakukan di 109 titik yang tersebar di 4 kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam, penyemprotan akan terus dilakukan, termasuk disinfeksi total di wilayah terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Ia menyebut, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros menunjukkan material genetik virus influenza A yang menjadi dasar penetapan avian influenza atau flu burung sebagai penyebab kematian unggas. Dijelaskan, selain penyemprotan, DPKH Sinjai menyiapkan disinfeksi total di wilayah terinfeksi serta vaksinasi selektif pada unggas sehat di sekitar wilayah terdampak.
3: Dengan melaksanakan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity yang bagus, kemudian sanitasi kebersihan kandang dan peralatan yang bagus, itu menjadi usaha untuk mencegah terjadinya kasus flu burung ini. Tim kami di lapangan masih sementara bertugas untuk melakukan penyemprotan dan disinfeksi.
2: DPKH Sinjai juga mengimbau masyarakat segera melaporkan unggas yang sakit atau mati mendadak kepada petugas, serta menjaga kebersihan dan biosecurity kandang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran flu burung ke wilayah lain.
1: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan salurkan beras SPHP ke pasaran. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Kepala Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton A 12.500.
4: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulsel Bar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan, bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat.
1: Beras SPHP menstabilkan harga beras di pasaran akan dibahas dalam wawancara sorotan berita berikut yang akan dipandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Diketahui bahwa ada lagi kenaikan harga beras di pasaran dan dikhawatirkan ketika harga beras ini nanti akan mengalami kondisi yang tidak terkendali. Nah, apakah kemudian dalam prinsip ekonomi ini diantaranya bisakah beras yang ada di Bulog misalnya ikut membantu dalam menekan harga yang ada? Bersama dengan saya, pakar ekonomi, Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
7: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan begitu?
8: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras saat ini yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya, dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk meng-cover hal-hal yang seperti ini.
7: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang menyebabkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
8: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan. Tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya, akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
7: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu, Bung Ridwan? Ya.
8: Kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira, karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini begitu.
7: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Gitu Bung Ridwan. Ya.
8: Saya kira sangat bisa, dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini begitu.
7: Baik, terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI Bung Ridwan.
8: Baik, terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu ya.
7: Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, memastikan ketersediaan beras SPHP tetap aman di Sulsel. Laporan Iin Nurfahreni.
4: upaya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran, namun jika naik, maka akan menambah volumenya, dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
9: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
10: Bahkan saat ini di Sulsel untuk beras SPHP
9: masih aman.
4: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.
1: Warga Pulau Lumuk-Lumuk berharap janji Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk membangun dermaga segera terrealisasikan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Pemerintah Kota Makassar berencana menghadirkan dermaga di Pulau Lumuk-Lumuk. Salah seorang warga Pulau Lumuk-Lumuk, Ana, berharap agar dermaga ini bisa segera terrealisasi. Ia mengaku warga Pulau Lumuk-Lumuk menitip harapan besar pada pemerintah, khususnya Wali Kota Makassar, untuk menghadirkan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan warga pulau.
12: Iya, mudah-mudahan Pak Wali dan adanya ke Pulau Lumuk-Lumuk mendengar warga permintaannya di sana, Bu, dermaga. Iya, mudah-mudahan secepatnya, Bu, karena warga menginginkan sekali dermaganya di sana. Iya, untuk membantu masyarakat Pulau Lumuk-Lumuk. Iya, mudah-mudahan Pak Wali mendengar permintaan kami dan secepatnya terlaksanakan, karena itu yang kami butuhkan dari warga Pulau Lumuk-Lumuk, Bu. Tapi
11: sebelumnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku akan menghadirkan dermaga di Pulau Lumuk-Lumuk. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan di Pulau Lumuk-Lumuk beberapa hari lalu. Munafri menyebut untuk pengadaan dermaga dibutuhkan administrasi berupa izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan saat ini proses perizinan sementara berlangsung.
13: Mengusahakan untuk mengurus bagaimana untuk mendapatkan izin, kalau sudah dapat insya Allah kami akan membangun dermaga di Pulau. Karena ini kan tidak bisa langsung kita bangun, pemerintah kota tidak bisa langsung, harus ada izin dari berbagai macam tempat. Ini kami lagi proses izin-izinnya, dan insya Allah kalau semua izinnya itu, kami pastikan bahwa dermaga di Pulau Lumuk-Lumuk ini akan terbangun dengan segera. Kali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya juga mau menyampaikan, tidak bisa terlalu lama.
11: Adapun kehadiran Munafri di Pulau Lumuk-Lumuk sekaligus memberikan bantuan berupa GPS dan sepeda kepada warga pulau. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Laporan Ayunia Indiati.
15: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
16: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
2: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
1: Polresta Goa ungkap kasus pengerusakan 7 anak di bawah umur diamankan. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
17: Unit Tipidum Satreskrim Polresta Goa berhasil mengungkap kasus dugaan pengerusakan yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara ini, polisi mengamankan 7 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur. Pengungkapan perkara tersebut disampaikan langsung Kapolresta Goa Kombes Polisi Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman, SH, SIK, MT, CIPA dalam konferensi pers di halaman Polresta Goa Selasa sore lalu. Kapolresta Goa mengatakan pihaknya telah mengamankan 7 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur, masing-masing berinisial SA 16 tahun, MF 17 tahun, ID 16 tahun, XL 17 tahun, SF 17 tahun, SDB 17 tahun, dan FA 16 tahun. Lanjut ia menjelaskan perkara tersebut bermula ketika para terduga pelaku anak diduga secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap lemari etalase milik korban yang berada di depan warung gorengan Genetalasa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 juta rupiah dan kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dikatakan sebanyak 3 orang saksi telah diperiksa, sementara ketujuh terduga pelaku anak-anak tersebut berhasil diamankan dan polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.
18: 3 orang saksi dan mengamankan pelaku, 7 orang. Pelaku anak telah dilakukan pemeriksaan dan sudah mengakui bahwa yang bersangkutan berada di TKP dan melakukan perbuatan tersebut. Setelah rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyidik juga mengamankan barang bukti, antara lain ini satu bilah senjata tajam jenis samurai, kemudian satu buah ketapel, kemudian 3 buah anak panah busur, kemudian 3 buah handphone dengan berbagai merek, kemudian 1 unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha S-Ride warna merah. Pelaku anak berteman melakukan pengerusakan.
17: Kombes Polisi Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman menambahkan, selain merusak lemari etalase hingga pecah, para terduga pelaku juga diduga merusak Pertamini milik korban dengan cara merubuhkannya. Kapolresta Goa menegaskan, meski para terduga pelaku masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Ditambahkan Kapolresta Goa, penyidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan seluruh rangkaian kejadian terungkap secara menyeluruh. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Turnamen Nasional Pickleball Piala Rektor UNM digelar akhir Oktober. Laporan Zainal Abidin.
19: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel bekerja sama dengan kampus UNM Makassar akan menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Nasional Pickleball Piala Rektor UNM pada akhir Oktober mendatang. Kejuaraan yang akan berlangsung di lapangan tenis Pascasarjana UNM pada tanggal 23 hingga 25 Oktober mendatang tersebut akan mempertandingkan 8 kategori dan akan memperebutkan total hadiah uang pembinaan senilai 55 juta rupiah. Informasi ini disampaikan Ketua IPF Kota Makassar, Dr. Yusnadi, yang dalam kejuaraan tersebut bertindak selaku Ketua Panitia Penyelenggara saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia menyampaikan kejuaraan pickleball tersebut merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan program kerja IPF Sulsel untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional setelah sebelumnya telah menyelesaikan program pelatihan perangkat pertandingan. Yusnadi juga menyampaikan, tujuan open turnamen tersebut adalah untuk melihat berapa banyak atlet pickleball yang ada baik di kawasan Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, sehingga pihak IPF dapat membuat pemetaan kekuatan dalam rangka persiapan untuk turnamen nasional di masa depan.
20: Tujuan untuk open turnamen nasional adalah yaitu untuk kita mau melihat, menghimpun semua berapa sih atlet-atlet yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, tapi kita mau melihat, memetakan itu bagaimana kemampuan prestasi-prestasi yang ada di Sulawesi Selatan bila dia berkompetensi dengan orang-orang yang ada di luar pulau Sulawesi Selatan sendiri, sehingga betul-betul nanti kita memiliki database secara keseluruhan atlet-atlet yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tujuan utamanya sebenarnya.
19: Ya, berharap kejuaraan tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan, serta bisa menjadi salah satu sarana untuk semakin memperkenalkan cabang olahraga pickleball kepada masyarakat luas yang pada tahun ini akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi dalam ajang Porto of Sulsel. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: 4K Sulsel mendorong pemerintah prioritaskan cabor berpotensi sumbang medali. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
21: Sekretaris Umum 4K Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mendorong pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora lebih selektif dalam menentukan prioritas pembinaan cabang olahraga. Menurutnya, dari 45 cabang olahraga yang dipertandingkan perlu dilakukan pemetaan berdasarkan potensi masing-masing cabang olahraga dalam menyumbangkan medali. Syahrir menambahkan pemerintah perlu melihat rekam kontribusi setiap cabang olahraga, khususnya cabang yang selama ini konsisten memberikan medali pada ajang nasional seperti PON. Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan anggaran dapat diarahkan secara lebih efektif kepada cabang olahraga yang memiliki peluang prestasi. Ia menilai tidak semua nomor atau kelas dipertandingkan harus diikuti apabila tidak memiliki peluang yang cukup besar untuk menghasilkan medali. Dengan keterbatasan anggaran, pemetaan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dan pengurus olahraga menentukan cabang maupun nomor yang menjadi prioritas.
22: Dispora harus cerdik menyikapi cabur-cabur yang memberikan kontribusi kepada Pengprov Sulawesi Selatan, baik di event nasional maupun event-event begini, harusnya dipilah dari 45 cabur ini, kan mana yang lebih potensi memberikan medali nanti di PON. Itu yang harus diperhatikan, kan tidak semua. Bayangkan kalau Sulsel hanya kemarin memberikan medali 19 medali. 19 medali kan, sementara kita 45 cabur, ya, 45 cabur. Prioritaskan kepada cabur yang memang sering memberikan kontribusi medali pada saat PON. Itu yang harus diperhatikan. Kalau yang lain, ya.
21: Syahrir mencontohkan cabang olahraga karate yang memiliki sejumlah kelas pertandingan. Menurutnya, pengurus dapat melakukan evaluasi terhadap nomor-nomor yang memiliki peluang medali dan mempertimbangkan kembali keikutsertaan pada nomor yang dinilai kurang potensial. Ia berharap pemerintah bersama KONI dan pengurus masing-masing cabang olahraga dapat melakukan pemetaan secara lebih terarah. Dengan demikian, pembinaan dan dukungan terhadap atlet dapat fokus pada nomor yang memiliki peluang besar memberikan prestasi bagi Sulawesi Selatan. Syahrir menambahkan cabang olahraga yang belum menjadi prioritas perolehan medali tetap perlu diberikan ruang untuk berkembang dan aktif mengikuti kompetisi. Namun penentuan prioritas dinilai penting agar penggunaan anggaran olahraga dapat lebih efektif dan berorientasi pada prestasi.
1: Dari kampus menuju pentas nasional, Andi Suci Rahmawati Asmar meniti mimpi menjadi atlet silat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
23: Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, Andi Suci Rahmawati Amsar, terus meniti mimpinya menjadi atlet pencaksilat nasional. Mahasiswi semester 7 ini meraih juara pertama kategori dewasa kelas D dalam kejuaraan pencaksilat Arung Palaka Piala Bupati Bone 2026 tingkat nasional. Andi Suci telah menekuni pencaksilat sejak kelas 6 SD dan hingga kini tetap konsisten berlatih di tengah kesibukan kuliah. UMI mengirim 13 atlet dan berhasil meraih juara umum kedua kategori dewasa. Bagi Andi Suci, prestasi tersebut menjadi pijakan untuk terus berkembang dan membawa nama daerah serta kampus ke tingkat nasional.
24: Kalau untuk sekarang, saya 5 target itu jadi atlet.
23: Ira, teman dekat Andi Suci, mengaku bangga dengan konsistensinya berlatih meski harus membagi waktu dengan kuliah.
0: Harapannya tetap jaga kesehatan, tetap jaga dirinya. Dia lomba mau menang mau tidak, dia sudah sangat the best sekarang.
23: Andi Suci mengaku belum pernah tampil di PON, namun pengalaman mengikuti berbagai kejuaraan menjadi modal untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengejar cita-citanya sebagai atlet pencaksilat nasional. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bantuan pangan dan SPHP, solusi harga beras untuk masyarakat. Dibacakan Ahmad Aprisudin dalam komentar.
3: Saudara pendengar, pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan sekaligus memperkuat penyaluran beras SPHP. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan kepada sekitar 1,13 juta penerima. Bantuan periode Juli hingga September juga disebut telah tersalurkan 100%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan beras tentu sangat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, ada pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah bantuan pangan dan SPHP hanya menjadi solusi sementara atau bisa ikut menyelesaikan persoalan harga beras dalam jangka panjang? Bantuan pangan memang membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara, SPHP diharapkan menambah pasokan di pasar dan menjaga harga tetap terjangkau. Karena itu, penyaluran SPHP melalui pasar tradisional dan koperasi Desa Merah Putih perlu dipastikan berjalan baik. Jangan sampai stok tersedia, tetapi masyarakat sulit mendapatkannya. Pengawasan juga penting agar beras SPHP benar-benar dijual sesuai ketentuan. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan petani. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil beras utama. Harga yang terjangkau bagi konsumen harus tetap diimbangi dengan harga gabah yang layak bagi petani. Keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari berapa ton beras yang disalurkan. Yang lebih penting adalah tiga hal: masyarakat terbantu, harga beras terkendali, dan petani tetap sejahtera. SPHP dan bantuan pangan adalah langkah penting. Tetapi, untuk jangka panjang, pemerintah tetap perlu memperkuat produksi, memperbaiki distribusi, menjaga cadangan pangan, dan memastikan petani mendapatkan harga yang layak. Karena pada akhirnya, masyarakat ingin beras yang tersedia dan terjangkau, sementara petani juga membutuhkan kepastian bahwa hasil panennya dihargai dengan baik. Disitulah keseimbangan kebijakan pangan harus dibangun. Sekian komentar.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
3: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai gencar penyemprotan. Faktor ekonomi hingga judi online jadi pemicu ratusan perceraian di Sinjai. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai menggencarkan penyemprotan disinfektan di wilayah terdampak flu burung. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Sinjai menggencarkan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran flu burung di wilayah terdampak. Hingga 5 Oktober 2026, penyemprotan telah dilakukan di 109 titik yang tersebar di 4 kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam mengatakan, penyemprotan akan terus dilakukan, termasuk disinfeksi total di wilayah terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Ia menyebut, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros menunjukkan material genetik virus influenza A yang menjadi dasar penetapan avian influenza atau flu burung sebagai penyebab kematian unggas. Dijelaskan, selain penyemprotan, DPKH Sinjai menyiapkan disinfeksi total di wilayah terinfeksi serta vaksinasi selektif pada unggas sehat di sekitar wilayah terdampak.
2: Dengan melaksanakan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity yang bagus, kemudian sanitasi kebersihan kandang dan peralatan yang bagus, itu menjadi usaha untuk mencegah terjadinya kasus flu burung ini. Tim kami di lapangan masih sementara bertugas untuk melakukan penyemprotan dan disinfeksi.
1: DPKH Sinjai juga mengimbau masyarakat segera melaporkan unggas yang sakit atau mati mendadak kepada petugas, serta menjaga kebersihan dan biosecurity kandang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran flu burung ke wilayah lain.
0: Pengusaha muda Bone memasarkan madu hutan asli Sulawesi. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
3: Berawal dari kegemarannya terhadap produk alami, seorang pengusaha madu di Kabupaten Bone, Asrul Mustari, mulai menggeluti usaha madu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Menurutnya, di tengah maraknya produk modern dan madu impor, ia tetap memilih mempertahankan cita rasa serta kualitas madu alami melalui usaha yang diberi nama Madu Alhanib. Dikatakan, madu yang dipasarkan berasal dari potensi alam lokal di hutan Sulawesi dan berbagai jenis madu tersedia, di antaranya Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona. Menurut Asrul, madu lokal memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memiliki nilai ekonomi, keberadaan madu dari hutan Sulawesi juga menjadi bagian dari kekayaan alam yang perlu dijaga. Lanjut Asrul, produk madu Alhanib dipasarkan dengan harga yang cukup beragam, mulai dari Rp70.000 hingga Rp200.000 per botol, tergantung jenis dan produk madunya. Olehnya itu, menjalankan usaha madu bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi bagaimana cara untuk memperkenalkan produk alami lokal sekaligus membuka peluang ekonomi dari potensi yang ada di daerah.
4: Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu. Harga kisarannya mulai dari harga Rp70.000 sampai harga 200-an. Harapan saya ke depannya untuk usaha penjualan madu ini, semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
3: Ditambahkan, dari tetes demi tetes madu yang dikumpulkan dari alam Sulawesi, Madu Alhanib kini menjadi salah satu usaha lokal yang terus bertahan dan berkembang di Kabupaten Bone.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai capai 405 perkara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
6: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
1: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
4: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
3: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
4: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
3: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
4: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
3: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda di pagi ini? Semoga sehat dan semoga apa yang Anda kerjakan di pagi ini lancar. Semangat tentunya mengawali aktivitas Anda di edisi hari ini Kamis, tepatnya di 8 Oktober di tahun 2026. Dan di pagi ini saya akan bagikan informasi untuk Anda, saudara pendengar. Kita mulai informasi yang pertama dari Kabupaten Bone. Terkait dengan Basnas Bone salurkan bantuan sembako dan tunai untuk korban kebakaran di Bengo. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran. Bantuan ini ditujukan kepada Sultan, warga Desa Seli, Kecamatan Bengo yang kehilangan tempat tinggal beserta isinya akibat amukan si jago merah. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Kabupaten Bone, Zainal Abidin, bersama dengan Wakil Ketua 4 Basnas Kabupaten Bone, Ihsan Abdullah. Kehadiran pimpinan lembaga Amil Zakat ini didampingi oleh Babinkamtibmas setempat, Brigpol Ahmad Nur, untuk memastikan penyerahan berjalan dengan aman dan lancar. Paket bantuan diserahkan meliputi bahan pokok atau sembako, sejumlah uang tunai, perlengkapan memasak hingga peralatan mandi. Bantuan logistik dan finansial disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban pada masa tanggap darurat pasca bencana. Seluruh paket bantuan disalurkan bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun serta dikelola oleh Basnas Kabupaten Bone dari para musaki. Dana masyarakat dialokasikan secara cepat untuk merespon kondisi darurat kebencanaan di wilayah Kabupaten Bone. Dan pendengar, informasi berikutnya, kali ini dari Sinjai, puluhan ayang kampung milik warga di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ditemukan mati mendadak dalam 2 pekan terakhir dan diduga terserang flu burung. Kematian unggas dilaporkan terjadi di Dusun Bacara, Desa Tongke-Tongke, dan Desa Kaloling. Di Dusun Bacara, Desa Tongke-Tongke tercatat sekitar 20 ekor ayam mati, sementara di Desa Kaloling terdapat sekitar 10 ekor. Kematian tersebut diketahui setelah warga menemukan ayam mereka mati secara tiba-tiba dengan gejala yang diduga mengarah pada penyakit unggas. Kapolsek Sinjai Timur, AKP Muksin Sirajudin, bersama dengan jajaran kemudian turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Kehadiran petugas dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus menindaklanjuti kekhawatiran warga terhadap potensi penyebaran penyakit. Dan setelah menerima laporan, 2 petugas puskeswan yang dipimpin Dr. Hewan Nurhalisa melakukan pemeriksaan di Capak Lembang, Dusun Bacara, Desa Tongke-Tongke. Petugas pemeriksa ayam yang mati dan mengambil sampel untuk mengetahui penyebab kematian secara lebih pasti. Selain mengambil sampel, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang ayam milik warga. Langkah ini tentu dilakukan sebagai upaya awal mencegah kemungkinan penyebaran penyakit kepada unggas lainnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Kita dengarkan lagu dari Andre Hehanusa dengan Ternyata Salah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

91 FM RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, saudara pendengar. Informasi berikutnya yang akan kami bagikan untuk Anda, Polsek Sinjai Timur, BPBD dan Damkar salurkan air ke 4 dusun di Kaloling. Warga Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur mendapatkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah musim kemarau. Bantuan tersebut disalurkan melalui kolaborasi Polsek Sinjai Timur, Dinas Pemadam Kebakaran, dan BPBD Kabupaten Sinjai. Penyaluran air bersih dilakukan pada 7 Oktober 2026 kemarin dan menyasar warga di 4 dusun. Keempatnya yakni Dusun Bonto Kamase, Kaloling, Bainang, dan Bilang. Kapolsek Sinjai Timur AKP Muksin Sirajudin bersama dengan Wakapolsek Ibda Nurdin dan Kanit Binmas Aibtu Amrullah turun langsung dalam kegiatan tersebut. Kepala Desa Kaloling bersama dengan masyarakat juga ikut mendampingi proses penyaluran bantuan air bersih. Muksin Sirajudin mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga dan yang membutuhkan air bersih selama di musim kemarau ini. Ia mengatakan bahwa

ketentuan untuk kebutuhan prioritas serta tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tempat penyimpanan air. Pendengar, Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota perkuat sinergi percepatan penurunan stunting. Pemerintah Provinsi Sulsel memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Langkah ini strategis dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulsel semester 1 yang digelar di Kota Makassar. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulsel sekaligus Ketua TPPS Provinsi Sulsel Haja Fatmawati Rusti. Rapat ini dihadiri oleh para wakil bupati dan wali kota se-Sulsel yang bertindak sebagai ketua TPPS daerah, termasuk wakil bupati Bone, yakni Dr. Haji Andi Akmal Pasludin, SPMM, serta jajaran pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Fatmawati menekankan pentingnya komitmen bersama, akurasi data, dan penghapusan ego sektoral demi memastikan seluruh program penanganan berjalan tepat sasaran hingga di tingkat terbawah.

Mendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih dari KBRN, ini terkait dengan bakar sampah ditinggal ke kantor, api membesar di lahan kosong Kelurahan Biru. Kebakaran terjadi di lahan kosong milik warga di Lorong 4, Jalan Kompol Dadi, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone. Pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026, api sempat membesar dan merambat di lahan yang dipenuhi material mudah terbakar, mulai dari pohon kering dan bekas hingga ban bekas hingga tumpukan sampah. Kebakaran ini diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan salah seorang warga di sekitar lokasi. Setelah menyalakan api, warga tersebut meninggalkan tempat untuk berangkat ke kantor. Sekitar 10 menit kemudian, warga di sekitar lokasi melihat kobaran api mulai membesar dan merambat ke area lahan kosong. Kondisi ini memicu kekhawatiran api menjalar ke pemukiman warga. Babin Kamtimas Kelurahan Biru Polsek Tanete Riatang Bripka Sultan bersama Babinsa dan warga kemudian bergerak menuju lokasi serta menerima laporan kebakaran. Setibanya di lokasi, aparat bersama warga melakukan pemadaman awal menggunakan air yang tersedia di sekitar lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk menahan laju api agar tidak semakin meluas. Saudara pendengar, kasus perceraian di Sinjai capai 405 perkara, dipicu KDRT hingga judol. Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sejak Januari hingga Oktober 2026. Dengan perselisihan rumah tangga menjadi salah satu pemicu utama, faktor ekonomi, kebiasaan mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan hingga judi online, turut disebut dalam perkara yang diajukan. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman mengatakan dari 405 perkara, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena pencatatan dilakukan hingga awal Oktober dan tahun 2026 belum berakhir. Sejumlahnya sampai tanggal 6 Oktober sebanyak 405 perkara, terdiri dari gugat 317 perkara dan cerai talak 88 perkara. Tingginya angka perceraian ini dipicu oleh beberapa faktor, ungkap Fatur Rahman. Menurut Fatur, perselisihan dipicu sejumlah persoalan mulai dari tekanan ekonomi hingga kebiasaan yang berdampak pada hubungan rumah tangga. Judi online juga menjadi salah satu faktor yang disebut dalam perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Sinjai.

Pendengar, Bupati Bone hadiahi motor listrik dua anak yatim piatu. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan hadiah berupa motor listrik kepada dua orang siswa yatim piatu saat menghadiri acara di lingkungan sekolah tempat mereka mengenyam pendidikan. Pemberian bantuan kendaraan ramah lingkungan tersebut diserahkan langsung di lapangan basket SMA Negeri 3 Bone. Jalan Gatot Subroto, Rabu kemarin. Dua pelajar penerima manfaat ini beruntung mendapatkan bantuan transportasi berupa kendaraan roda 2, masing-masing bernama Sahira dan Aditya. Aksi kepedulian tersebut bermula ketika kedua siswa mendapatkan kesempatan langka untuk menyampaikan langsung kebutuhan armada penunjang aktivitas sekolah mereka kepada jajaran pemerintah daerah. Bantuan ini diberikan dengan harapan dapat mempermudah mobilitas harian para pelajar dalam menuntut ilmu, sekaligus menjadi sarana pendukung bagi pengembangan usaha produktif di masa depan. Momen penyerahan hadiah yang menyentuh hati bertepatan dengan agenda pembukaan resmi ajang kreasi bertajuk Talenta Fair Jilid 2. Prosesi pembukaan agenda tahunan pelajar tersebut ditandai dengan aksi pemukulan gendang oleh orang nomor 1 Kabupaten Bone bersama dengan kepala sekolah dan kepala dinas terkait. Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir kebersamaan kita di Bone Menyapa pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami. Tepat di pukul 8 nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.